0: Paket School Kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy, melaporkan selengkapnya.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
3: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
2: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Mau Lebaran itu kosong.
3: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
4: Ya, banyak ketahui, kan gampang. Kenalnya apa?
3: Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Langka.
2: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam ya, itu dia sudah

0: Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Laporan khusus.
4: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
5: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
6: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama Ayer ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
5: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
4: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
5: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
8: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya,
7: Bu Ina
8: ya.
7: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
8: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan.

0: semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
2: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
3: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
4: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini. Pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Yang satu ini kita flashback ke tahun 98 ini. Ada Sania dengan Santai untuk Anda semuanya ya. Yang masih ada di jalan, semoga lancar perjalanannya. Yang ada di rumah, kalau jam-jam segini kayaknya sudah mulai sibuk ya dengan kegiatan-kegiatannya, beres-beres rumah lah, nyuci piring lah, apa tuh, beres-beres, bersih-bersih, nunggu tukang sayur dan lain sebagainya ya. Semoga hari ini dilancarkan semua agenda kegiatan Anda ya. Bu Is yang ada di Jatiwaringin, selamat pagi Bu Is. Katanya cuacanya cerah pagi hari ini, siap. Terima kasih untuk Bu Is ya. Kita akan simak bersama pendengar, kali ini akan ada informasi tentang perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Bersama dengan Mas Rangga Setia Pratama, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mas Rangga, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 Mei pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diprediksi terjadi pada pukul 1 siang nanti. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Untuk Anda pendengar, tiga tema kami masih tawarkan dalam polling pagi ini, di mana Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Mana yang menurut Anda paling menarik ini? Yang pertama adalah tentang hantavirus ya, kasus hantavirus tersebar di 9 provinsi dan terbanyak adalah di DKI. Yang kedua, Gubernur Pramono menegaskan sekolah swasta gratis yang masih tarik biaya akan ditindak. Dan yang ketiga, Jakarta resmi memulai gerakan pilah sampah, pelanggar akan dikenai sanksi. Sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: Ada masih di Jakarta pagi ini pendengar yang baru bergabung sama dengan kami. Kami ucapkan selamat bergabung ya yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital. Kami juga mengucapkan terima kasih Anda yang ada di luar kota mungkin. Atau Anda yang ada di Jakarta pun juga bisa ya. Silakan Anda bisa download ada di Play Store dan juga di App Store. Untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Silakan Anda cari ya. Yang sudah pilih tema pendengar dalam polling pagi ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Di mana tadi tiga pilihan temanya adalah yang pertama itu tentang hantavirus ya. Kasus hantavirus tersebar di 9 provinsi, terbanyaknya di Jakarta ternyata. Yang kedua, gubernur menegaskan sekolah swasta gratis yang masih tarik biaya dari siswa akan ditindak. Dan yang ketiga, Jakarta resmi memulai gerakan pilah sampah, pelanggan akan dikenai sanksi. Mana pilihan Anda pendengar? Yang sudah bergabung di sini ada Pak Alex yang ada di Manado. Ini pilih temanya nomor 2 ya. Nomor 2 tuh berarti tentang sekolah swasta gratis. Kemudian ada siapa ini? 0815 135 sekian-sekian, pilih temanya nomor 3. Kemudian ada juga Pak Sutama, selamat pagi Pak Sutama. Ini pilih temanya nomor 2 tentang sekolah swasta gratis juga. Kemudian ada Bu Is Yatiwaringin, pilih temanya nomor 1, semoga solusinya berantas virus katanya. Kemudian ada Pak Pandu Jakarta Selatan mengirimkan pilihannya melalui voice note, coba kita dengarkan ya.
11: Selamat pagi.
10: Selamat
11: di
10: pagi.
11: Cuaca yang sangat cerah, Kebayoran Lama dan sekitarnya ini lagi di Tanah Kusir. Cukup lumayan pagi ini buat beraktivitas dan buat berjemur pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam
11: Mas
10: warahmatullahi
11: Fahri
10: wabarakatuh.
11: Dan tim atau juga partner, saya pilih nomor 1 mengenai hantavirus yang sudah masuk Jakarta. Saya turut prihatin atas musibah hantavirus yang semoga ini jangan sampai menjadi satu pandemi. Dan juga yang paling utama adalah semoga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga Banten agar siap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi adalah terburuk, bisa meluas kasus Santa Virus ini, jangan sampai jadi pandemi juga. Itu aja Mas Farid.
10: Baik, terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Anda yang lain pendengar yang masih ingin memilih tema dalam polling pagi ini, silakan Anda sampaikan pilihan Anda ya, 08 11 79 72 79 12, karena nanti pilihan Anda yang menentukan ini tema mana akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern, karya Retno Sulistyowati pada 2025. Tentang buku jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia, memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda, dan tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih pagi hari ini ya. Yang pertama adalah tentang kasus hantavirus yang tersebar di 9 provinsi, terbanyak di Jakarta. Yang kedua, Gubernur Pramono menegaskan sekolah swasta gratis yang masih tarik biaya dari siswa akan ditindak. Yang ketiga adalah tentang gerakan pilah sampah ya, di mana Jakarta sudah mulai gerakan pilah sampah ini, dan kalau ada yang melanggar ini katanya akan dikenai sanksi. Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik untuk kita bahas? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, apakah yang ketiga? Disertai dengan alasannya ya. Anda boleh memilih 08 11 79 72 79 12, atau yang mau telepon juga boleh, silakan di 021 344 0696, dan juga di 344 1499. Yang sudah memilih tema pagi hari ini juga sudah masuk lagi di WhatsApp. Ada Bu Tari yang ada di Banten. Selamat pagi Bu Tari. Ini kalau katanya Bu Tari, pilih temanya nomor 2 ya. Sekolah swasta gratis masih tarik biaya akan ditindak. Namanya aja sekolah gratis ya, otomatis kan nggak usah bayar lagi. Kepada semua instansi yang juga apabila ada yang mau ikutan, peduli atau mau menyumbang buku atau pensil atau tas, silakan juga untuk bisa untuk bisa terus berlangsungnya ya, sukses kegiatan belajar mengajar tersebut katanya. Baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian ada juga Bu Iren yang ada di Tangerang. Selamat pagi Bu Iren. Bu Iren ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang kasus hantavirus. Kemudian ada lagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi yang ada di Jakarta Barat. Ini juga pilih temanya nomor 1, tentang hantavirus. Kalau menurut saya ini perlu jadi perhatian serius, karena banyak warga yang masih menganggap tikus di lingkungan rumah itu hal biasa. Oh iya betul, karena hantavirus itu adalah penyebabnya secara tidak langsung atau bisa dibilang langsung ya, ini adalah dari tikus ya pendengar ya, dari air kencing atau mungkin apalah yang berhubungan sama tikus. Nanti kalau memang tema ini yang paling banyak dipilih, akan coba kita perdalam ya, cari tahu begitu. Kemudian juga ada Pak Hendra, selamat pagi, yang ada di Cakung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilih temanya nomor satu katanya. Lingkungan yang padat penduduk di Jakarta memang rawan tikus. Kalau menurut saya, warga juga harus mulai disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan, biar penyakit seperti hantavirus itu tidak semakin menyebar. Ada juga Mas Fajar, selamat pagi, yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya nomor 3 tentang pilah sampah. Kalau menurut saya ini gerakannya bagus, tapi sosialisasinya harus lebih masif biar warga paham cara pilah sampah yang benar dari rumah katanya. Kemudian yang baru masuk ini ada Bu Saurin. Selamat pagi Bu Saurin, sehat ya Bu ya. Ini pilih temanya juga nomor 1 nih tentang hantavirus katanya. Terima kasih, selamat bertugas, sukses, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Bu Saurin yang ada di Simpruk ya. Yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pilihan Anda, 08 11 797 7912 masih kami buka, dan nanti untuk tema yang terpilih akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kayak kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Kita awali informasi pertama pagi hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kemarin pagi. Ribuan warga tampak antusias memadati kawasan itu sejak pagi. Salah satu warga, Laila, mengatakan dirinya sengaja datang ke Rasuna Said bersama dengan keluarganya untuk merasakan suasana Car Free Day di lokasi baru selain Bundaran HI. Meski sebagian kawasan masih dalam tahap pembangunan, masyarakat tetap menikmati area tersebut. Informasi berikutnya, pendengar, Kepolisian Republik Indonesia menitipkan 320 warga negara asing yang terlibat kasus judi online jaringan internasional ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra mengatakan, para warga negara asing itu ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara satu tersangka warga negara Indonesia dibawa ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya diberitakan Polri menangkap total 321 orang dalam pengungkapan kasus judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Mayoritas pelaku merupakan warga negara Vietnam, disusul warga Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini ya, baik itu di WhatsApp 0811 7977 7912 atau yang melalui Instagram @rripro1jakarta, juga kami ucapkan terima kasih. Dan ternyata yang paling banyak dipilih ini adalah tema nomor 1 ya, tentang hantavirus ini tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Yang paling banyak adalah di Jakarta, ada 9 provinsi yang terdeteksi sudah ada hantavirus, yang terbanyak adalah di Jakarta. Untuk Anda yang tadi sudah memilih tema ini, kami ucapkan terima kasih. Kita akan bahas nanti ya sama narasumber. Untuk Anda yang mungkin masih bingung ini hantavirus apalagi ini gitu ya, karena kalau kita ngomongin tentang virus tuh kenangan kita tentang virus COVID tuh kayak nggak bisa hilang begitu ya, kenangan yang buruk begitu, yang itu bisa menjadi pelajaran tentunya untuk kita semuanya ya.

atau HPS, dan di beberapa wilayah di Asia dan Eropa, virus ini juga bisa menyerang ginjal. Ya, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kami, pendengar yang akan menjelaskan lebih detail ya, tentang hantavirus ini apa, dan kira-kira apa tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan begitu ya, untuk mencegah hantavirus ini, apalagi buat Anda yang di rumahnya nih, jujur aja nih, di rumahnya masih suka ada tikus ya kan, di dapur lah, atau mungkin di atas plafon tuh biasanya geladak-geluduk gitu kan, suka ada tikusnya, coba jujur, mana orang-orang yang rumahnya suka ada tikus keliaran ya, atau mungkin di belakang ada tempat sampah, atau mungkin di depan suka ada tumpukan sampah juga yang mungkin belum diangkut sama tim pengangkut sampah ya, suka ada tikus kan ya di sana ya. Pasti Anda punya kekhawatiran terkait dengan hantavirus ini. Boleh silakan pendengar Anda juga share opini Anda atau mungkin concern Anda terkait dengan hantavirus ini, sampaikan di 08 11 79 72 7 912, ataupun juga yang mau telepon silakan juga bisa Anda telepon ke kami di 021 344 0696 atau di 021 344 1499.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
3: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
4: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jakarta pagi ini pendengar kita bahas tentang hantar virus ya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita saat ini. Karena memang kalau kita ngomongin tentang virus tuh, pengalaman buruk COVID sampai sekarang masih menjadi apa ya, menjadi perhatian serius begitu. Kalau misalnya kita ngelihat ada pemberitaan ada virus baru nih gitu, waduh, gimana nih itu kondisinya gitu kan. Pasti biasanya begitu tuh. Ya, terkait dengan hantavirus ini pendengar, Kementerian Kesehatan RI mencatat ada 23 kasus hantavirus jenis soul virus dalam 3 tahun terakhir. Dari 23 yang terpapar, 3 diantaranya meninggal dunia. Case fatality rate-nya atau CFR-nya relatif tinggi dengan angka 13%. Tahun 2026 ada tambahan 5 kasus dan selebihnya pasien sudah dinyatakan sembuh. Dan terbanyak itu adalah di DKI Jakarta ya. Untuk sebarannya pendengar, di Sumatera Barat ada 1 kasus, kemudian di Banten 1 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, di Jawa Barat ada 5 kasus, Jawa Timur 1 kasus, di DIY 6 kasus, dan di NTT 1 kasus, kemudian Kalimantan Barat 1 kasus, dan Sulawesi Utara ada 1 kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman mengungkap bahwa mereka yang bekerja sebagai petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pembersih selokan, sampai pekerja lab yang menangani reservoir, ini kerap melakukan kontak langsung dengan tikus, yaitu yang kemudian menjadi mereka yang berisiko. Pasalnya penularan bisa terjadi melalui gigitan, ekskresi, kemudian juga sekresi atau saliva, urin, kemudian juga feses, sampai dengan aerosol, penularan dari menghirup debu yang terkontaminasi. Walaupun begitu, beliau juga menekankan sejauh ini belum ada hantavirus yang menular antar manusia di Indonesia, seperti yang terlaporkan pada kapal pesiar mewah MV Hondius, yakni jenis Andes virus. Dan dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sudah mencatat ada 23 pasien hantavirus ya, jenis soul virus ini. Seluruh pasien terkena gejala hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Dan rata-rata gejala baru muncul pada 1 hingga 2 minggu terpapar. Gejalanya relatif lebih ringan kalau dibandingkan dengan hantavirus lain seperti yang mewabah di kapal pesiar Hondius ya, yaitu jenisnya Andes virus. Mereka gejalanya demam, kemudian ada sakit kepala, nyeri badan, kemudian juga malais atau lemas, kemudian tubuhnya menguning. Ya, itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman kepada media. Dan sebagai catatan, Andes virus ini bisa memicu gejala sesak nafas dengan masa inkubasi lebih panjang sampai dengan 17 hari dengan angka kematian yang lebih tinggi. Nanti kita akan coba dalami lagi ya pendengar ya, terkait dengan hantavirus ini. Nanti akan ada epidemiolog yang akan menjelaskan juga lebih detail tentang hantavirus ini, terkait dengan apa ini sebenarnya virus ini, kemudian juga macamnya ada apa. Karena kan tadi ya, kalau mungkin Anda sempat mendengar kabar yang menyebar di kapal pesiar itu beda sepertinya dengan yang di Indonesia sudah terdeteksi di tahun 2026 ini. Silakan Anda yang punya kekhawatiran apa begitu ya terkait dengan hantavirus ini, boleh juga silakan Anda sampaikan pesan Anda di 0811 797 7912, atau yang mau telepon juga kami tunggu telepon Anda pendengar di 08 lagi 0213440969 3441499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
6: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
5: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
6: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
5: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
6: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Tentang hantavirus, pendengar, itu adalah tema yang kita bahas ya, sesuai dengan apa yang Anda pilih dalam polling pagi ini. Kira-kira Anda gimana tuh apa bentuk waspadaan ya, atau kekhawatiran Anda terkait dengan hantavirus ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar di 08 11 79 72 79 12. Mbak Rina, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Katanya cukup khawatir dengan berita tentang hantavirus ini, karena di lingkungan rumah masih sering terlihat tikus tuh, apalagi dekat saluran air. Betul, saya juga gitu, Mbak Rina. Sama berarti kita ya. Kemudian juga ada Pak Agus, selamat pagi Pak Agus, yang ada di Priok. Sebenarnya kalau yang menjadi kekhawatiran saya adalah tentang kebersihan pasar dan tempat pembuangan sampah yang masih banyak tikus berkeliaran. Betul. Apalagi buat yang kompleks rumahnya tuh sampahnya baru diangkut beberapa hari sekali gitu ya. Aduh, itu agak-agak scary sih. Kemudian juga ada Mbak Dwi ya, Mbak atau Mas Dwi ini. Semoga pemerintah lebih sering sosialisasi soal gejala hantavirus, karena banyak warga yang masih belum paham tentang penyakit ini, penularannya seperti apa. Bu Santi, selamat pagi Bu Santi, yang ada di Cilduk. Kalau saya jadi lebih waspada menyimpan makanan di rumah karena takut terkontaminasi sama tikus. Wah, apalagi buat yang rumahnya tuh di apa dapurnya suka masih ada tikus ya kelihatannya. Aduh, itu saya tuh suka apa ya, suka geli kalau ngeliat tikus ya, walaupun apa ya, tikus sebenarnya apa sih binatang yang bikin geli gitu kalau ngelihat, apalagi ngelihat ekornya. Gitu deh. Ada siapa lagi nih, Pak Herman, selamat pagi Pak Herman, yang ada di Jakarta Pusat. Ini katanya adalah setelah dengar berita tentang antivirus jadi lebih hati-hati auto bersihin gudang dan tempat lama yang jarang dibuka. Oh iya betul, apalagi kalau di rumah tuh ada apa tuh, tempat-tempat yang jarang dibuka ya, kalau istilahnya Harry Potter tuh Chamber of Secret gitu ya, ruangan-ruangan yang jarang dibuka, mungkin di sana tersimpan barang-barang lama gitu. Hati-hati tuh, pastikan di sana nggak jadi sarang tikus ya. Hantavirus, pendengar, ini disebut sebagai ancaman kesehatan yang sering tidak disadari oleh masyarakat, karena gejalanya ini mirip dengan penyakit umum kayak flu, demam, demam berdarah ataupun juga tipes ya. Walaupun jarang terdengar, virus ini berpotensi mematikan dan sebenarnya sudah lama ditemukan di Indonesia sejak tahun 80-an. Penelitian menunjukkan ada sekitar 11,6% masyarakat Indonesia pernah terpapar hantavirus ini, sementara virus ini juga banyak ditemukan pada populasi tikus sebagai pembawa utamanya. Hantavirus ini menular bukan lewat manusia, melainkan melalui debu, udara, atau benda yang terkontaminasi urin, kotoran, atau air liur tikus. Dan seseorang bisa tertular hanya karena menghirup udara di lingkungan yang banyak tikus tanpa harus digigit langsung oleh tikus itu. Karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, banyak kasus yang diduga tidak terdiagnosis atau salah diagnosis. Virus ini punya dua bentuk penyakit utama, yaitu gangguan ginjal dan perdarahan, serta gangguan paru-paru berat. Dan tingkat kematiannya juga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 50% pada kasus tertentu. Di Indonesia, jenis virus yang paling banyak ditemukan adalah Siolvirus yang dibawa tikus rumah, sehingga risiko penularannya tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Denpasar. Nanti kita akan bahas ya tentang apa hantavirus ini bersama dengan narasumber kami. Pendengar, nanti akan ada seorang epidemiolog yang akan menjelaskan lebih jelas ya, kalau saya yang jelasin kayaknya nggak afdol gitu ya. Nanti Anda bisa ikutan bertanya juga mungkin ke narasumber kami yang akan menjelaskan tentang hantavirus itu. 08 11 79 72 79 12.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Masih bersama dengan Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini, dan kita juga masih membahas tentang hantavirus ya, kira-kira apa kekhawatiran Anda terkait dengan hantavirus ini. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Pak Dr. Diki Budiman, PhD, epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith University dan juga YARSI. Selamat pagi Pak Diki.
3: Selamat pagi, salam sehat.
2: Salam sehat, baik. Pak Diki, yang perlu masyarakat pahami tentang hantavirus itu apa Pak Diki? Karena orang kalau dengarnya ini apalagi nih, baru lagi nih, nanti jadi kayak COVID atau enggak nih, gitu Pak Diki. Gimana?
3: Ya, yang jelas sekali lagi pertama saya tegaskan ini bukanlah the next pandemi atau bukan penyakit baru yang akan berpotensi menjadi pandemi. Ini adalah penyakit lama, ditemukannya juga tahun 1976 di Korea Selatan, di Sungai Hantan namanya. Makanya namanya hantavirus.
2: Hantavirus, oke.
3: Dan bahkan ketika perang Korea tahun 1950-an itu akhirnya terdeteksi bahwa yang menyebabkan 3.000-an sakit dan beberapa kematian itu karena virus ini. Nah, virus ini aslinya, alaminya hidup di tikus-tikus, tikus-tikus, baik yang ada di Amerika, benua Amerika, di benua Eropa maupun di benua Asia, begitu.
2: Okay.
3: Nah, yang belum terlalu terdeteksi itu sebenarnya di Afrika dan Australia, gitu. Nah, tapi tiga benua lain terdeteksi, dan artinya ada di tubuh tikus itu, tapi tikusnya tidak mati, atau tidak sakit juga. Nah, ini yang disebut dengan reservoir kalau di dalam istilah penyakit. Artinya, ketika si tikus ini kontak dengan manusia atau kotoran dari tikus ini akhirnya terkontak dengan manusia, mungkin dari tangan atau ketika dia makanan atau misalnya terhirup itu, itulah yang akhirnya membuat manusia terinfeksi itu. Jadi ini yang disebut dengan zoonosis. Jadi penyakit yang asal muasalnya ya dari hewan kemudian menginfeksi manusia. Sejauh ini, jadi kalau bicara pandemi artinya kan harus ada syarat penyakit ini harus ditularkan efektif antar manusia.
2: Okay.
3: Nah, ini tidak memenuhi itu. Bahkan angka reproduksinya seringkali di bawah 1 gitu atau 0, sekian. Nah, kalau bicara penyakit, angka reproduksi nih, kalau di dalam istilah epidemiologi, yaitu kemampuan satu penyakit itu berpotensi dari satu orang menularkan ke berapa orang, itu namanya angka reproduksi. Nah, kalau angka produksinya paling hanya satu atau di bawah satu, ya potensi pandeminya amat sangat kecil gitu, amat sangat kecil. Nah, kenapa? Bahkan mayoritas di bawah satu. Tapi kalau gambarannya misalnya COVID ya bisa 2-3, bahkan waktu Delta bisa 4 atau 5 gitu. Sekarang saja menurun ya karena ada vaksin. Nah, bahkan campak yang sekarang beberapa waktu terakhir ramai kan di Indonesia, itu bisa 18 angka reproduksinya. Arti dari satu anak atau orang yang sakit itu bisa menularkan kepada 18 orang lain yang belum divaksin. Nah, berarti lebih tinggi campak angka reproduksinya daripada hantavirus. Tapi, nah ada tapinya, kenapa ini menjadi heboh? Seperti ada kekuatan yang berlebihan, karena kan manusia itu paling takut itu apa? Satu, meninggal ya. Kedua, mungkin jatuh miskin, kecelakaan, bencana, kan itu.
2: Iya, betul.
3: Kasus kematian hantavirus ini bisa sampai 60% angka yang disebut dengan case fatality rate. Artinya ada 40 atau 60%. Jadi kalau ada orang 10 orang sakit hantavirus ini, itu 4 atau 6 orang akan berpotensi besar meninggal.
2: Iya.
3: Nah, itu yang membuat kenapa ini menjadi heboh. Ini ya, kedua adalah kejadiannya di kapal pesiar yang Belanda itu dia kelilingkan mana-mana, dan kapal pesiar ini untuk sebagian masyarakat di dunia saat ini yang masih mengingat pandemi COVID-19 itu punya trauma karena kasus pertama dari COVID-19 yang menjadi besar dan heboh itu gara-gara di kapal pesiar.
2: Oke.
3: Jadi ini semacam flashback gitu. Aduh, ini yang akhirnya membuat heboh begitu. Padahal ya kondisinya tidaklah sama dengan waktu COVID-19. Dia bukan penyakit baru. Angka reproduksinya juga rata-rata di bawah satu. Meskipun terdeteksi ada penularan antar manusia karena ada strain dari hantavirus ini atau Andes yang memang bisa menularkan, tapi angka reproduksi Andes ini pun 1,1 kurang lebih. Artinya ya itu pun harus lama gitu. Jadi tetap jauh di bawah kemampuan dari virus SARS-CoV-2. Hanya ya kembali case fatality rate-nya tinggi itu aja ya, di 40-60.
2: Pak Diki, berarti virus yang ada di kapal pesiar itu sama yang katanya sudah ada terdeteksi di Indonesia itu jenisnya beda atau gimana,
3: beda,
2: Pak Diki? Oh, beda.
3: Strain-nya beda. Strain-nya beda. Jadi Andes ini terutama ada di tikus-tikus di Argentina, di Amerika Selatan sana.
2: Oke.
3: Nah, sekali lagi hantavirus itu kayak nama keluarganya lah, ya, nama keluarganya. Nah, anak-anaknya Andes ini yang paling dikhawatirkan karena dia bisa kalau menginfeksi manusia itu sendiri bisa menularkan kepada manusia lain, tapi itu pun cuma satu. Kalaupun itu pun ada syarat lagi, orang itu harus serumah sama dia atau sekamar sama dia lama lagi, misalnya setidaknya ya 3-5 hari misalnya. Nah, ini yang tidak terjadi kalau di COVID itu berpapasan aja bisa terinfeksi.
2: Nah, Pak Diki, kemudian kekhawatirannya ini kan di masyarakat kita, apalagi di kawasan padat ya, Jakarta kan banyak kawasan yang padat, ada yang kumuh juga begitu. Betul. Itu kita sering lihat ada tikus tuh. Tikus-tikus yang seperti apa yang bisa menularkan hantavirus ini?
3: Ya, tikus rumah, tikus got, tikus-tikus terutama tikus-tikus yang ada di pelabuhan sebetulnya. Ini kan ya semacam kontaknya antar pelabuhan sebenarnya dari kapal-kapal itu yang memuat makanan dan lain sebagainya. Tapi kan ada kemungkinan juga, ini kan namanya dengan urbanisasi, transportasi, tikus juga kan akhirnya ada yang ke kota ya, dengan pertumbuhan
2: nyebrang kota. Ke kota gitu. Nah, ya Pak Diki ya.
3: Betul. Nah, hanya satu hal yang juga harus diketahui. Ya, kalaupun di Indonesia memang juga terdeteksi di tikus-tikus di Indonesia hantavirus itu. Tapi bukan yang tipe Andes yang dikatakan menular antar manusia. Jadi kalau kita tidak ada kontak dengan tikus atau dengan kotoran tikus ya nggak masalah, nggak ada risiko apa-apa. Oh. Nah, yang menjadi risiko adalah kalau misalnya dari sisi pekerjaan, ya dia misalnya profesinya membersihkan sampah, membersihkan gudang-gudang, nah atau misalnya ya tentara yang suka ke hutan-hutan misalnya, atau orang yang suka masuk-masuk gorong-gorong segala macam, nah itu berisiko berisiko untuk mengalami atau terinfeksi hantavirus ini. Nah, tapi itu pun kalau yang di Indonesia, kalaupun apa namanya terinfeksi, itu angka kematiannya kan tidak setinggi, tapi tetap tinggi sebetulnya ya, saya sampaikan ya, bisa sampai 20 atau belasan sampai 30%. Nah, namun sebagian itu akan juga pulih ya, walaupun memerlukan waktu. Tapi sekali lagi punya syarat itu, syaratnya ya dia harus kontak lah dengan kotoran atau tikus itu sendiri, mungkin digigit atau makanannya terjamah oleh tikus misalnya.
2: Oke, nah ini kan tadi gejalanya juga mirip sama demam, flu dan lain sebagainya gitu ya. Untuk mengenali bahwa ini jangan-jangan suspek hantavirus nih, ini apa yang khasnya Pak Diki?
3: Sulit karena bicara semua penyakit virus, mau itu HIV, monkeypox, ya, mpox ataupun campak, termasuk hantavirus, itu ada yang disebut kesamaan gejala namanya flu-like syndrome. Jadi gejala yang mirip flu, ada batuk, mungkin ada pilek, ada nyeri kepala, ada nyeri, ada demam tinggi dan lain-lain, sehingga tidak bisa langsung divonis wah ini karena hantavirus, ini karena HIV misalnya. Nah, yang akan membuat seorang dokter, ya saya juga dokter gitu ya, misalnya mengarah kecurigaan pada hantavirus misalnya, ketika ditanya, oh saya pekerjaannya suka bersihin sampah. Saya pekerjaannya tadi misalnya tentara atau brimob misalnya yang dari daerah rawa, hutan dan sebagainya. Nah, yang begitu itu, sambil ditanya lagi, Anda ada kemungkinan kontak dengan kotoran tikus atau ini, atau mungkin pernah digigit tikus misalnya. Nah, itu yang akhirnya mengarah pada kecurigaan. Tapi untuk konfirmasi harus PCR, tes PCR namanya. Jadi tidak bisa dari kasat mata, tidak bisa.
2: Untuk pencegahannya kita biar mencegah begitu ya, biar nggak terkena ini, apalagi kalau misalnya di rumahnya juga suka masih ngelihat ada tikus 1, 2, 3 lewat gitu Pak Diki, apa yang perlu kita lakukan?
3: Iya betul. Satu yang harus juga diketahui ya, bahwa virus ini juga tidak kebal ya. Jadi kalau dia misalnya dikatakanlah di dapur kita, wah kita lihat ada tikus tadi lewat, wah dia jangan-jangan kencing di situ, disiram dengan deterjen, terus ada, kita kan banyak ya pembersih untuk lantai, mati, virus itu mati. Nah, jadi artinya, kalaupun atau mungkin Anda misalnya sudah membersih, aduh lupa tadi nggak pakai sarung tangan misalnya, ya cuci pakai sabun, mati gitu. Jadi PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat di segala aspek, di mana saja, di rumah, di kantor, di perjalanan, itu yang harus dijaga. Karena dia akan tidak menjadi masalah kalau kita menerapkan itu. Termasuk ya tentu yang paling penting juga, kalau memang sudah melihat ada tikus satu misalnya berseliweran gitu, berarti kita harus bunuh, artinya ada kendalikan dengan racun tikus dan lain sebagainya. Apalagi kalau di sekitar, di kawasan lingkungan, nah ini harus gotong royong lah untuk membasmi. Karena bicara di Indonesia sebetulnya, Mas Bayu ya, yang paling nomor satu kalau bicara kontak dengan tikus itu yang dicurigai bukan hantavirus, tapi leptospirosis.
2: Yang kalau banjir biasanya banyak ya Pak ya.
3: Ya dia bukan virus tapi bakteri. Nah kalau leptospirosis itu biasanya ini angka kematian juga bisa relatif tinggi kalau agak telat ya. Tapi tidak setinggi hantavirus. Tapi yang diserang oleh leptospirosis umumnya hepar atau liver ya, atau hati ya. Biasanya agak kekuningan. Nah kalau hantavirus dia lebih banyak ke paru-paru itu. Ada sebagian juga ke jantung. Tapi dua-duanya ini ya tentu harus melalui alokonfirmasi ya, lewat pemeriksaan laboratorium.
2: Oke, baik. Berarti PHBS ya Pak ya, harus selalu kita jalankan gitu. Baik,
3: ya,
2: Pak
3: Diki. Jadi terakhir, yang bersih-bersih ini, hindari ya sejak saat ini, mau itu menghindari mikroplastik, menghindari virus hantavirus ya, hantavirus ini ataupun yang lain. Kalau bersih-bersih, bersih basah namanya. Bersih, jangan basah. Bersih kering. Bersih kering itu debunya kemana-mana, okay, terhirup.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Jadi lebih baik siram air atau dipel gitu dengan desinfektan. Itu yang saya sarankan.
2: Baik, baik. Pak Diki, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami, Pak Diki. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak Diki ya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Dan mungkin pendengar ada Pak Diki Budiman, PhD, epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith University dan YARSI di Jakarta pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah memilih tema pagi hari ini dan juga sudah mendengar tadi ya penjelasan dari Pak Diki terkait dengan hantavirus ini. Apa yang perlu kita lakukan adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit apapun ya, salah satunya adalah mungkin Anda yang sudah mulai concern dengan hantavirus ini. Pukul 9 pendengar, kami hadirkan Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan dari Anda, silakan Anda sampaikan 0811 7977 912.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI, pendengar, saatnya Anda menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda. Kira-kira apa yang perlu Anda laporkan ya? Mungkin ada jalan yang rusak, ada kabel-kabel yang semrawut, ada parkir liar di mana, Anda ngelihat ada pungli di mana, atau mungkin ada lampu penerangan jalan. Tadi malam Anda pulang malam tuh ada spot yang lampunya kayaknya nggak nyala jadi gelap gitu ya. Atau apalagi tuh, Anda yang naik transportasi umum ya, mesin tap nih untuk masuk ke halte mana atau ke stasiun mana, kayaknya dari bulan lalu rusak, sampai sekarang kok masih belum bisa ya gitu misalnya. Boleh, silakan Anda sampaikan ya. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda, pendengar, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu, silakan Anda sampaikan keluhan, laporan dari Anda. Yang mau telepon juga boleh ya ke 0213440696, 3441499 via WhatsApp 0811 7977912.

0: Silakan pendengar, Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan ya atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda tuh perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya. Mungkin terkait dengan fasilitas umum atau layanan-layanan umum, silakan kami tunggu ya di 08 11 79 72 79 12. Ada fasilitas yang rusak, misalnya adalah tempat sampah tuh ada di jalan mana yang kayaknya ada tempat sampahnya tapi nggak bisa nampung sampah tuh gitu misalnya, atau apa ya, terkait dengan fasilitas umum banyak ya biasanya ya, JPO, kemudian juga lift di stasiun misalnya, atau lift di halte, iya ya ada ya, JPO gitu ada liftnya kan, itu kira-kira gimana tuh kondisinya, apakah semuanya sudah benar, udah bagus gitu, atau kondisinya seperti apa? Silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Terkait dengan kebersihan juga mungkin tuh, ada di tempat saya tuh sampahnya kayaknya udah berapa hari nggak diangkut deh gitu misalnya, misalnya ada yang seperti itu ya. Tapi kayaknya kalau di Jakarta, pengangkutan sampah yang saya lihat sih semuanya sudah ini ya, apa namanya, sudah rutin gitu. Karena kalau di tempat saya tuh di Kebon Sirih, bagus begitu pengangkutan sampahnya ya, walaupun produksi sampahnya masih tinggi ya. Yang perlu di ini kan harusnya apa ya, kan kita sudah mulai pencanangan pemilahan sampah ya kemarin ya, Pak Gubernur sudah mencanangkan gerakan pilah sampah gitu. Mungkin Anda bisa mulai memilah sampah dari rumah ya, sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya, dan ada satu lagi golongan sampah, apa ya satunya ya, saya lupa deh, nanti akan saya kasih tahu ya terkait dengan infonya. Nah, ini masalah sampah pendengar. Ada mungkin Anda warga yang tinggalnya di samping rel kereta Bintaro, atau mungkin Anda sering lewat ke sana ya, terkait dengan saluran air di samping rel kawasan Bintaro ya. Ini suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan katanya akan memeriksa saluran air di samping rel kereta kawasan Bintaro. Ini menyusul keluhan warga karena saluran air yang tersambung hingga ke bawah rel itu dipenuhi dengan sampah sama lumpur ini katanya. Jadi sering bikin banjir kalau misalnya hujannya deras. Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan Pak Santo mengatakan pihaknya akan menindaklanjut hal tersebut ya. Katanya coba deh nanti dicek ke lapangan lebih dulu. Kalau memang sedimen atau sampah nanti akan dilakukan pengurasan. Itu dilakukan lagi, disampaikan oleh Pak Santo hari Sabtu kemarin. Adapun banjir juga sempat mengenangi rel yang ada di antara stasiun Ponokeranji dan Kebayoran ya, sampai membuat KRL Green Line terganggu pada hari Senin yang lalu tanggal 4 Mei. Dan menurut seorang warga, saluran air di samping dan bawah rel itu cukup dangkal dan gampang tersumbat kalau ada objek yang menutup gitu. Selain sampah dan lumpur, warga juga bilang nggak ada tempat penampungan air di sana yang bikin banjir cepat masuk ke rumah warga, karena area rawa yang sebelumnya jadi penampungan air sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi bangunan rumah dan sekolah. Waduh. Ya, Anda yang lain pendengar yang mungkin punya keluhan, keluhan apa lagi ini tentang kondisi di sekitar Anda ya. Mungkin Anda tadi ingat-ingat pas waktu berangkat ke kantor, jalanannya apakah semuanya udah rapi, udah enak, udah mulus, atau ada jalan-jalan yang bergelombang di mana gitu ya, atau ada jalan-jalan yang sebenarnya udah ditambal tapi kayaknya tambalannya tuh nggak rata gitu misalnya. Boleh juga, silakan Anda sampaikan keluhan laporan Anda 08 11 79 72 79 12. Nanti untuk laporan yang masuk akan kami data dan akan kami teruskan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu, silakan catat nomor kami pendengar untuk Anda yang mungkin baru gabung, baru dengerin ya, Halo RRI, 08 11 79 72 79 12.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
4: Burung kedasih, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasih juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Silakan pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda, masih kami tunggu di 08 11 79 77 912 ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Anda, itu kira-kira apa yang menurut Anda perlu diperbaiki ya. Sampaikan yuk, mungkin kemarin ada yang sempat CFD, terus ngeliat tuh di titik mana ada yang jalannya rusak misalnya, atau mungkin Anda ngeliat kok kayaknya di titik ini atau di spot ini nggak banyak tempat sampahnya gitu ya, jadi warga tuh suka susah begitu untuk buang sampah kalau pas lagi kondisinya rame. Boleh, silakan Anda sampaikan ya. Nanti akan kami coba teruskan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Karena kalau misalnya Anda diem-diem aja ya, maksudnya kayak ngelihat sesuatu yang rusak tapi kok diem aja, itu mungkin akan lama gitu ya. Makanya buat Anda, silakan Anda sampaikan keluhannya biar cepat untuk ditindaklanjuti, dan ini kan untuk kebaikan kita bersama tentunya ya. Untuk Anda para pengguna KRL yang tadi pagi sempat mengeluhkan kereta tadi itu, kayak tadi pagi ada yang mengeluhkan katanya kereta Cikarang biasanya udah sampai ke Sudirman tapi tadi sempat telat katanya 10 menit. Dan ini untuk Anda yang tadi juga punya pengalaman yang sama. Ternyata penyebabnya, pendengar, ini kalau dari account X Komuter Line ya, penyebabnya adalah karena masih ada pembatasan kecepatan di lintas Bekasi Tambun, dan ini dampaknya adalah pada seluruh perjalanan kereta api termasuk Komuter Line mengalami antrian dan pergantian jalur keluar masuk di stasiun Bekasi, sehingga perjalanan komuter lain lintas Cikarang Bekasi Kampung Badan PP itu terdapat selisih waktu dari jadwal keberangkatan. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Yang lain, pendengar, apa tuh keluhan Anda yang mungkin menggunakan Transjakarta atau menggunakan MRT, LRT gitu, kira-kira apa tuh? Nah, ini ternyata pengguna kereta yang mengeluhkan atau bertanya kenapa keretanya telat begitu, ini memang tadi tuh ada keterlambatan perjalanan ya, karena ada pembatasan kecepatan tadi tuh, sama juga penjelasannya. Jadi buat Anda harap maklum, semoga cepat ini ya, cepat segera normal kembali untuk jalur kereta api begitu. Silakan pendengar Anda sampaikan 08 11 79 72 kalau mungkin Anda punya concern, Anda punya perhatian ke fasilitas umum yang ada di sekitar Anda yang kondisinya kayaknya perlu diperbaiki deh. Yuk, silakan Anda sampaikan di Halo RRI.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
7: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik

0: Menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi. Berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Kita lanjutkan kembali pendengar Halo RRI ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan Anda terkait dengan kondisi di sekitar Anda. Beberapa hari terakhir ini mungkin Anda yang main sosial media ya, melihat ada aksi perbuatan yang sangat tidak senonoh begitu ya, tidak layak untuk ditiru begitu. Ini ada pasangan yang melakukan hal-hal mesum begitu di pinggir rel kereta kalau nggak salah, itu di sekitaran Jatinegara ya, atau di mana begitu. Nah, ini tentunya kan menimbulkan keresahan warga ya, karena ini juga beredar luas di media sosial, dan ini kemudian sudah mendapatkan atensi dari pihak Satpol PP Jakarta Timur. Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur ini kemudian menutup akses liar menuju ke kawasan rel kereta api di wilayah Jatinegara, menyusul viralnya video pasangan yang diduga melakukan perbuatan mesum di pinggir rel tersebut. Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Pak Muhammad, pada hari Kamis ya, tanggal 7 Mei kemarin, mengatakan bahwa langkah yang dilakukan salah satunya adalah menutup kembali pagar dan tembok yang menjadi akses keluar masuk ke wilayah rel. Dia mengatakan penutupan akses itu menjadi salah satu langkah utama yang disepakati dalam koordinasi lintas instansi yang digelar pada hari Kamis yang lalu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Menurutnya, akses keluar masuk menuju area rel tersebut selama ini memang dibanfaatkan masyarakat secara bebas ya, jadi harus segera ditertibkan. Terlebih area rel kereta api merupakan kawasan terbatas yang tidak semestinya dijadikan tempat beraktivitas masyarakat. Koordinasi penanganan ini pun dilakukan bersama dengan Wakil Kepala Stasiun Jatinegara, kemudian unsur pengendali lapangan, Satpol PP Kecamatan Jatinegara, serta Babin Kamtibmas dengan dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kecamatan Jatinegara, Pak Teguh N.A. Menurutnya, selain penutupan akses, pemerintah Kota Jakarta Timur bersama dengan PT KAI juga akan meningkatkan pencahayaan di sekitar lokasi, kemudian penambahan penerangan itu dilakukan untuk mengurangi titik-titik gelap yang rawan dijadikan tempat berkumpul ataupun aktivitas negatif. Silakan pendengar Anda yang ingin menyampaikan keluhan lain seputar kondisi di sekitar Anda, sampaikan di 0811 7977 9912.

0: Hari ini udara cerah banget ya, Ki?
1: Iya, enak banget. Tapi tadi aku lihat banyak sampah di sana sini.
0: Iya, kayaknya banyak yang belum sadar pentingnya menjaga lingkungan.
1: Benar banget. Kita harus melakukan sesuatu.
0: Gimana caranya? Kita kan masih kecil.
1: Kita bisa mulai dari hal kecil. Kita bisa mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita bisa bersih.
0: Terus?
1: Bisa ajak teman-teman kita buat ngerapihin taman bermain ini setiap pagi.
0: Betul juga. Kita berdua bisa jadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar.
1: Yap, kita peduli dari sekarang untuk menjaga lingkungan.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912. Kira-kira apa yang menurut Anda perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya. Sampaikan pendengar, yang mau telepon juga boleh di 0213440696 dan juga di 3441499. Ada Pak Iwan yang ada di... Oh, ini pilih tema tadi ya. Temanya udah selesai dibahas tadi, Pak Iwan. Kirain mau ada ini, apa namanya, ada laporan apa gitu ya, Pak Iwan ya. Untuk Anda pendengar yang... ini ya, terkait dengan aduan-aduan dari masyarakat begitu tentang adanya manhole di Jalan Pemuda Rawamangun beberapa waktu yang lalu, pendengar. Ini sudah ditindaklanjuti ini. Satuan Tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kota atau PSUK Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan kerusakan manhole di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur. Ini sudah dikerjakan, yang rusak diganti pada tanggal 7 Mei kemarin ya. Ada dua plat penutup manhole utilitas yang rusak sudah diganti pada hari Kamis tanggal 7 Mei maksudnya, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Dan Anda juga diminta untuk menyampaikan kalau memang ada kerusakan-kerusakan lagi. Makanya ya, mungkin Anda bisa sampaikan melalui kami, Pro 1 RRI Jakarta di Halo RRI. Silakan pendengar, Anda sampaikan keluhan Anda, laporan dari Anda tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum, layanan umum di 0811 7972 7912.
6: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda.
3: ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Kita lanjutkan kembali pendengar Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912, ataupun juga bisa Anda telepon ke 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Ini terkait dengan pengelolaan sampah di Jakarta. Pendengarkan, kemarin sudah dicanangkan ya gerakan pilah sampah begitu, apakah Anda di rumah juga sudah melakukannya? Karena biasanya yang menjadi keluhan adalah kalau dari rumah tuh kita sudah berusaha memilah-milah sampah begitu ya, tapi ternyata pas begitu diangkut sama petugas pengangkut sampah kok dicampur lagi gitu ya. Biasanya tuh gitu kan, kita di rumah udah pilah-pilah tapi ternyata pas begitu diangkut dicampur lagi tuh sama petugasnya. Semoga sih nantinya enggak ya, semoga nantinya enggak ada lagi yang penumpukan atau bukan penumpukan tapi pencampuran sampah yang sudah dipilah dari rumah ternyata dicampur lagi ya. Untuk Anda yang belum tahu pendengar, ini terkait dengan gerakan pilah sampah yang sudah dicanangkan dan sudah dimulai di Jakarta. Ini kebijakannya tertuang dalam instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 yang sudah ditandatangani oleh Pak Pramono Anung ya. Jadi ini untuk sampah-sampahnya ada 4 jenis. Yang pertama adalah sampah organik. Ini adalah yang merupakan sampah yang mudah terurai secara alami dan ditempatkan dalam wadah warna hijau. Contohnya adalah sisa makanan, kemudian juga sisa Anda masak tuh, mungkin ada potongan sayur apa gitu ya, kemudian kulit buah sama daun. Sampah organik ini meliputi sisa memasak, sisa makanan, kulit buah, dan sampah yang mudah terurai lainnya. Pemprov DKI Jakarta akan mengolah sampah organik melalui metode seperti komposting, budidaya maggot black soldier fly, dan juga biodigester. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik pendengar. Jenis sampah ini masih bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan ya. Kalau untuk sampah anorganik ini contohnya adalah kertas dan kardus, kemudian plastik, botol kaca, sama logam. Ya, kalau ini nantinya akan diproses melalui bank sampah maupun pihak pengolah lainnya atau off-taker. Yang ketiga adalah sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah bahan berbahaya atau beracun. Ini merupakan jenis sampah yang berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan sehingga harus dipisah secara khusus. Contohnya adalah baterai ya, batu baterai untuk Anda yang sering ganti-ganti batu baterai untuk jam, dinding, AC, atau mungkin radio. Ada yang masih pakai baterai nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya udah pakai listrik. Kemudian limbah elektronik lainnya, lampu, kemasan bahan kimia rumah tangga. Nah, ini sampah ini wajib dibuang ke fasilitas khusus nantinya, TPS B3, dan tidak boleh dicampur dengan sampah lain. Yang keempat adalah sampah residu. Sampah residu ini adalah sampah yang nggak bisa diolah melalui metode pengolahan organik maupun daur ulang. Sampah ini nantinya akan diproses di fasilitas RDF plant dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA sebagai bagian dari pengolahan energi alternatif. Nah, makanya buat Anda semuanya jangan lupa ya, sudah mulai pilah-pilah sampah dari rumah. Untuk Anda yang mungkin warganya kemarin sudah dikasih tahu juga mungkin sama Pak RT, sama Pak RW gitu ya, tapi ada warganya yang mungkin masih bandel, nggak pilah-pilah sampah gitu, mungkin bisa dilaporin ke Pak RT atau mungkin bisa dilaporin ke kami ya di Halo RRI, nanti akan coba kami teruskan ke Pak RT-nya gitu. Silakan pendengar Anda sampaikan keluhan Anda, laporan Anda tentang kondisi di sekitar Anda, 08 11 79 727 912.

0: Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
1: Bu, benar anak ibu yang perawat dikirim ke pelosok sana?
2: Iya, Bu. Daerah terpencil itu butuh banget tenaga medis. Dan anakku mau kok dikirim ke sana.
1: Tapi jauh sekali loh, Bu. Nanti kangen, khawatir.
2: Iya, rasanya memang berat. Tapi kalau tidak ada yang mau pergi, bagaimana pasien di sana bisa terbantu? Anakku bilang, ini tugas mulia, Bu.
1: Semoga anakmu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya.
2: Amin. Doa ibu juga sangat berarti, Bu Ira.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Kita lanjutkan kembali pendengar Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72. Kira-kira Anda punya keluhan apa ya tentang kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya. Mungkin fasilitas umum, ada jalan-jalan yang rusak di titik mana gitu, atau tentang layanan umum. Kira-kira layanan umum apa yang menurut Anda perlu dioptimalkan lagi gitu ya. Mungkin Anda kemarin sempat ngurus dokumen ke mana gitu, atau Anda sempat ngurus juga masalah kesehatan di mana gitu ya. Ini juga bisa Anda sampaikan. Nah, terkait dengan jalan yang rusak, pendengar, kerusakan infrastruktur berupa jalan yang berlubang dan permukaan aspal yang nggak rata, ini menjadi keluhan warga di kawasan Pulo dan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 Mei ya. Kondisi ini dilaporkan mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kerusakannya terpantau di simpang Jalan Prapanca 2 menuju ke Jalan Prapanca 1 ya, dengan kondisi lubang yang tidak beraturan. Perbedaan tekstur aspal juga terlihat antara kedua ruas jalan tersebut, di mana permukaan Jalan Prapanca 2 terasa lebih kasar kalau dibandingkan dengan Prapanca 1. Warga setempat menilai degradasi kualitas jalan dipicu oleh posisi geografis lahan, dan juga intensitas cuaca. Ada seorang warga namanya Bu Atin, ini menjelaskan bahwa air hujan sering mengalir tuh dan terkikis ke area yang lebih rendah. Mungkin karena beda tinggi kali ya, jadi kalau hujan lewat mengalir ke bawah karena jalannya kan ada yang ke aspal, ada yang enggak juga gitu. Menurut Bu Atin, kerusakan ini sudah berlangsung lama tanpa adanya tindakan perbaikan dari pihak yang terkait ya. Kalau dulu jalan Parapanjang 1 sempat mendapatkan pengaspalan ulang katanya, untuk meminimalisir kecelakaan waktu proyek pembangunan flyover Antasari berlangsung. Selain faktor air, kalau menurut Bu Atin, keberadaan akar tanaman di pinggir jalan itu juga mungkin saja bisa merusak struktur permukaan jalan. Dia mengharapkan adanya pengaspalan ulang jalan Parapanca 2 demi keselamatan berkendara. Kalau Anda sendiri pendengar, Anda melihat ada hal apa ini? Ini mudah-mudahan Parapanca bisa mendapatkan perhatian dari Bina Marga ya, dan nanti bisa ditindaklanjuti. Yang lain pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan Anda, laporan-laporan Anda 0811 7977912.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kayak kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
2: saling menghargai, dan memahami perbedaan,
5: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
0: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Masih ditunggu pendengar laporan dari Anda ya tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum, layanan umum. Kami terima kapanpun. Jadi kalau misalnya Anda mungkin nanti baru akan jalan begitu, kemudian juga ngelewat ada jalan yang rusak, mungkin Anda bisa ingat-ingat dulu ya jalan yang rusak tadi ada di titik mana gitu ya. Bisa Anda laporkan kami. Kalau perlu Anda foto gitu, tapi kalau misalnya nggak sempat foto nggak apa-apa. Anda jelaskan saja lokasi tepatnya di mana begitu ya, di jalan apa, ada di misalnya kayak di depan kantor ini gitu. Boleh silakan Anda sampaikan ya. Keluhan atau laporan dari Anda akan kami rekap dulu, kemudian nanti akan kami teruskan ke pihak yang terkait pendengar untuk ditindaklanjuti. Dan Halo RRI akan kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sekarang kayaknya harus segera kita akhiri ya Jakarta pagi ini untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sedikit membuka wawasan Anda terkait dengan hal yang lagi banyak dibicarakan tadi ya, tentang hantavirus. Semoga juga Anda sudah paham kira-kira tindakan apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih pendengar bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Saya Farid Kurniawan bersama dengan produser Budi Priantoro pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang ya. Kita ketemu lagi di hari ini. Pastinya harus menjadi hari yang menyenangkan setelah kemarin sudah berakhir pekan menyenangkan gitu ya. Kembali lagi beraktivitas dan lebih produktif dari biasanya hari Senin 11 Mei 2026 bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta Siang Ini. Tentunya perjumpaan kita sampai nanti tepat jam 3 sore. Saya akan menanti berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan melalui 0811 7972 7912. Dan kita juga akan bergabung di Beranda Sacita Program Gender. Hari ini akan hadir sesaat lagi, tetap di Pro 1 RRI Jakarta.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 0879-727-912.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang masih terus bergabung ya di siang hari ini bersama saya Deddy Firdaus untuk edisi Senin di 11 Mei 2026. Dan pendengar, seperti yang sudah kita bilang dibahas sebelumnya ya, bahwa siang hari ini akan hadir Beranda Astacita program gender dengan tema kita pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak. Nanti Anda bisa bergabung ya untuk diskusi kita di siang hari ini atau juga sekedar bertanya melalui WhatsApp kita di 0811-797-7912 atau teleponnya di 0213440696. Ya, pendengar, kita ngomongin tentang pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak. Jadi memang kalau kita ngomongin di era digital gitu ya, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma orang dewasa, dan anak-anak pun sekarang sudah akrab dengan gadget, video pendek gitu ya, atau game online, sampai berbagai platform yang bisa mereka akses melalui media sosial gitu ya. Tapi di sisi lain, sosial media ini memberikan manfaat seperti menambah wawasan gitu ya, melatih kreativitas, sampai mempermudah anak untuk belajar hal baru. Tapi sisi lainnya, kalau tidak diawasi sih pendengar, ini penggunaan media sosial juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah, kita akan bahas yang hari ini bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Dodi Taruna Dwi Putra. Selamat siang Pak Dodi.
2: Siang Pak Dede.
1: Selamat siang, kabar baik ya Pak Dodi?
2: Alhamdulillah.
1: Baik dan sehat. Baik dan sehat ya, dari kantor mampir ke RRI Jakarta nih ya pagi hari ini.
2: Betul, setelah apel pagi langsung luncur kita.
1: Setelah apel pagi karena hari Senin ya Pak. Betul, ya Pak. Jadi kembali hadir di Persatu RRI Jakarta mendengar akan bahas terkait dengan pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak. Langsung saja Pak Dodi, ini sebenarnya berapa sih usia ideal untuk anak ini boleh bermain media sosial?
2: Ya baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin sebelumnya juga saya mau menyampaikan bahwa bicara usia ideal itu ada regulasi baru dari pemerintah pusat, yaitu melalui PP Tunas, PP nomor 17 tahun 2025 yang baru diberlakukan itu di Maret 2026. Nah, di sana memang disebutkan bahwa usia ideal anak bermain media sosial itu di atas 16 tahun. Nah, ini usia ideal
1: idealnya
2: anak bermain
1: gitu ya,
2: media sosial, tetapi tidak spesifik untuk usia anak memegang gadget ya. Nah, kalau bicara usia anak memegang gadget menurut UNESCO itu 2 sampai dengan 5 tahun tentunya. Pak Dede. Nah, memang juga kita juga mengantisipasi

0: berarti ya.
1: 16 tahun.
0: 16 tahun.
1: Iya. Ya.
0: Jadi kalau di bawah itu boleh kasih gadget, tapi di bawah 2 tahun nggak boleh gitu ya Pak?
1: Iya, diusahakan seperti itu Pak Dede. Karena memang terus terang izin Pak Dede. Kasus, data kasus yang ada di DKI Jakarta itu terkait masalah persentase ya. Persentase kecanduan gadget di Jakarta itu hampir 40% Pak Dede. 40% anak usia di bawah 16 tahun itu kecanduan gadget. Ini sangat luar biasa sekali. Lalu ada yang namanya kecanduan internet. Nah, anak dengan kecanduan internetnya 31,4% Pak Dede. Nah, yang lebih parahnya lagi itu anak kecanduan judi online.
0: Waduh. Oh,
1: ternyata itu ada juga.
0: Ada juga kasusnya terjadi ya.
1: 1836 anak di DKI Jakarta itu kecanduan judi online dengan ya lumayan kalau kita jumlahkan nominal angka rupiahnya itu sekitar kurang lebih 2,3 miliar. Nah, itu data yang kita dapat Pak Dede.
0: Iya, itu di DKI Jakarta ya.
1: Betul.
0: Betul. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, Pak?
1: Sangat.
0: Sangat mengkhawatirkan.
1: Betul sekali.
0: Makanya pengawasan orang tua itu penting gitu
1: sangat
0: ya.
1: Sangat penting.
0: Kita balik lagi mengenai anak di bawah 2 tahun ini tidak disarankan pegang gadget walaupun cuma nonton YouTube misalnya gitu ya.
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: Kenapa tuh Pak alasannya?
1: Ya, karena masa tumbuh kembang anak itu kan kalau diusahakan itu kalau bisa tuh berinteraksi di usia 0 sampai 2 tahun Pak Dede.
0: Usia emas itu ya.
1: Betul, sangat-sangat emas sekali usianya. Jadi jangan sampai nanti anak itu, karena banyak contoh kasus yang terjadi di ya mungkin ya di orang tua pada saat dia memberikan gadget di awal usia anak itu ada keterlambatan anak berbicara, keterlambatan anak mungkin mengungkapkan rasa dan lain sebagainya itu. Makanya kita menyarankan jangan diberikan gadget itu anak di usia 0 sampai 2 tahun. Kalaupun boleh itu di atas 1 tahun, tetapi mungkin sifatnya hanya video call saja, Nah, itu juga saya dapat data ini dari Asosiasi Dokter Anak Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu juga menyarankan bahwa usia 1 sampai 2 tahun itu kalau bisa anak itu ya oke, diberikan gadget, tetapi mungkin pada saat mungkin orang tuanya ingin melakukan video call. Terhadap anaknya. Nah, mungkin ada batasan-batasan seperti itu Pak.
0: Itu aja anak udah bingung ya, kok bapak saya dimasuk HP sih gitu ya, video call gitu.
1: Betul.
0: Makanya anak usia segitu memang harus tumbuh kembang gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Tidak disarankan menggunakan gadget.
1: Iya.
0: Walaupun cuma nonton gitu, misalnya mainin apalagi gitu ya.
1: Iya, di anak usia di bawah 2 tahun ya Pak.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul. Jadi kalau ngomongin perkembangan anak di bawah usia 2 tahun ini, ada pengaruhnya gak sih dengan peran penting keluarga, kemudian lingkungan terhadap gadget?
1: Kita bicara mungkin batasan usia dulu ya Pak. Kalau kita bicara batasan usia itu kan mungkin yang tidak boleh pegang pembatasan gadget itu kan di bawah 16 tahun ya Pak Dede ya. Jadi memang betul sekali kalau kita bicara peran penting orang tua ya tadi ya. Peran penting orang tua itu sangat luar biasa. Itu justru menjadi kunci utama. Nah, kalau kita bicara ada lagi nggak yang lainnya? Pasti ada tentunya. Tapi di sini yang sangat mendominasi itu adalah orang tua. Jangan orang tua itu memberikan tugas tambahan kepada ya mungkin ya, mohon maaf mungkin sekarang ada yang namanya asisten rumah tangga atau apa yang lainnya untuk dapat melakukan pengawasan atau mungkin mendidik tumbuh kembang anak yang baru lahir kepada asisten rumah tangga atau babysitter. Nah, itu yang terjadi ya mungkin yang tanpa kita sadari banyak anak yang terpapar oleh gadget tentunya Pak Dede. Karena kan gak mau pusing biasanya kan. Kalau rewel dikit, ah kasih aja nih handphone
0: biar
1: atau
0: diem,
1: apa
0: gitu.
1: Biar
0: ya.
1: Diem, betul Pak Dede.
0: Iya, jadi ini kadang menjadi pilihan orang tua ya. Anak-anak misalnya biar gak rewel ngasihnya ya langsung aja kasih handphone gitu ya. Entah nonton YouTube, main game gitu ya.
1: Bisa dibilang juga seperti itu, tetapi kadang-kadang juga karena kesibukan orang tua juga Pak Dede, kesibukan orang tua sehingga ya mungkin waktu interaksi antara orang tua dan anak itu terbatas. Itu, nah tinggal nanti kan bisa memilah bagaimana caranya ya mungkin ya kalau memang harus di asuh misalnya oleh bukan dari orang tuanya atau mungkin dari asisten rumah tangga atau mungkin babysitter dan mungkin yang lainnya, yaitu memang harus sangat selektif sekali Pak Dede. Supaya tahu nih kan dengan apa yang diinginkan oleh si orang tua tersebut tentunya.
0: Berarti memang kalau bisa dibilang gadget itu bukan solusi gitu ya untuk anak biar diem. gitu nggak sih Pak atau gimana?
1: Iya betul. Kalau kita bicara batasan usia, mungkin kalau usia di bawah 3 atau 2 tahun, ya itu bukan salah satu solusi.

0: untuk anak supaya diem, misalnya ngambek, nangis, kita kasih nih gadget nih, mungkin nonton video atau apa gitu kan. Bukan solusi, malah itu merusak. Merusak perkembangan, tumbuh kembang anak nanti ke depannya pada dia gitu loh.
1: Betul. Tapi kan sekarang juga mungkin kalau zamannya kita dulu kecil kan main ke lapangan gitu ya Pak ya, main bola, main apa gitu kan. Sekarang identiknya memang anak-anak tuh mainnya gadget ya Pak.
0: Iya.
1: Main game, nonton YouTube atau main Roblox gitu kan.
0: Iya.
1: Ini fenomena yang terjadi sekarang enggak bisa dipungkiri gitu Pak. Bahkan anak-anak sering terhubung dengan teman-temannya juga melalui gadget mereka, saling telepon, video call, main game gitu ya. Ini dari Bapak sendiri menyikapi fenomena ini seperti apa sih Pak? Di dinas PPPK ya Pak?
0: PPAPP
1: ya.
0: Iya betul sekali Pak Dede. Jadi memang keterbatasan ya, kalau kita bicara, kita runut kembali dengan keterbatasan sarana prasarana atau lingkungan yang ada di lingkungan di Pemprov DKI Jakarta ya, di wilayah kawasan DKI Jakarta yang memang sudah padat sekali penduduknya, sehingga memang ruang bermain anak pun sangat terbatas. Makanya di sini Pemprov DKI hadir melalui program RPTRA. Kita ada lumayan banyak RPTRA di Pemprov DKI Jakarta.
1: Apa itu, Pak?
0: Ruang publik terpadu ramah anak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu memang ada hampir di seluruh kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Nah, tentunya ini juga salah satu faktor supaya anak itu tidak selalu menggunakan gadgetnya. Kita fasilitasi sarana bermain ada di sana. Tadi tidak hanya RPTRA saja, mungkin di beberapa kolong-kolong jembatan itu mungkin kalau Pak Dede sering lewat tuh ada yang kita fasilitasi, mungkin tempat bermain skateboard,
1: taman bermain skateboard, gitu ya,
0: dan sebagainya, supaya ada aktivitas anak di luar dan juga interaksi anak dengan teman-teman sebayanya Pak Dede. Itu yang kita harapkan, karena memang tadi ya saya katakan di awal, hampir 40% anak itu terpapar oleh gadget. Nah ini yang mau kita kurangi nih Pak Dede, bagaimana caranya, salah satunya itu tadi. Tetapi sekali lagi ya, memang tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, tetapi juga ada peran dari orang tua, ada peran dari ya mungkin platform, pemilik-pemilik platform ya, dengan adanya PP Tunas kembali lagi pada dia, dengan adanya PP Tunas tadi, pelarangan usia anak 16 tahun menggunakan media sosial, itu harus dipatuhi oleh seluruh platform yang ada di khususnya di DKI Jakarta, seperti mungkin YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah ini harus juga lebih diselektifkan lah, teman-teman dari media ini juga harus juga patuh dengan apa yang menjadi aturan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Pak Dede.
1: Betul.
0: Gitu, Pak Dede, kurang lebih.
1: Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI sudah memfasilitasi hal itu gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dengan membuat ruang terbuka hijau, taman-taman betul anak gitu ya. Tadi bahkan ada beberapa tempat jadi skateboard ya Pak.
0: Iya.
1: Itu buat ngumpulnya anak-anak juga tuh.
0: Betul, iya.
1: Jadi apa sih yang memang ingin diharapkan dari Pemprov dalam hal ini, anak-anak main gitu ya, keluar, gak cuma main gadget.
0: Iya, tentunya sih yang kita harapkan itu penggunaan gadget terhadap anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terutama itu bisa berkurang. Nah tentunya memang banyak faktor-faktor negatif, dampak-dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada dia gitu loh. Nah ya, seperti contoh ya mungkin kalau kita bicara anak itu biasanya tingkat belajarnya berkurang, banyak melawan terhadap orang tua, bahkan kan kalau tadi Pak Dede sempat sebut Roblox. Nah, mungkin Pak Dede juga tahu juga, dalamnya itu ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin berbau-bau negatif yang memang tidak harus dikonsumsi oleh anak tuh.
1: Betul.
0: Pak Dede tuh. Nah, ini juga harus diantisipasi. Makanya di sini peran orang tua sangat luar biasa. Kenapa? Jangan sampai orang tua juga apatis. Jadi, biarin aja lah, anak saya main main gadget di rumah aman kok, dia tidak kemana-mana. Tetapi kan pola pikir anak di usia 16 tahun ke bawah itu biasanya itu agak liar pada dia, karena belum terbentuk. Sehingga nanti ada kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya mungkin diasumsi oleh diasup lah oleh mereka. Itu ternyata dapat dia dengan kata-kata yang mungkin yang agak jorok, atau mungkin hal-hal yang agak aneh yang tidak sesuai dengan usianya mereka itu Pak Dede. Nah itu harapan kita memang ya, paling tidak adanya peran orang tua untuk juga dapat meminimalisir lah penggunaan gadget terhadap anak-anak mereka.
1: Kayaknya kalau udah terjun ke dunia gadget, media sosial, ini banyak toksik ya Pak ya.
0: Betul
1: tadi
0: sekali.
1: Kata-katanya kasar gitu ya Pak ya. Jadi pendampingan orang tua seperti apa sebenarnya yang diharapkan?
0: Mm-mm. Yang Mm-mm. pertama orang tua juga harus menjadi pertama orang tua harus tegas juga mm-hmm. pertama tegas dengan dan juga disiplin terhadap mm-hmm. waktu. Mm-hmm. Jadi jangan sampai orang tua itu ya tadi saya bilang apatis ya. Jadi mm-hmm. ada waktu-waktu anak dikasih atau mungkin menggunakan gadget mm-hmm. ada batasan-batasan waktunya. Misalnya oke okay, anak usia misalnya ada orang tua punya anak usia mungkin di atas 6 tahun, mm-hmm. oke okay, dibatasi usia untuk penggunaan gadgetnya itu 1 jam misalnya, mm-hmm. apa jadi mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Nah dan juga ada tempat-tempat di rumah yang dilarang untuk menggunakan gadget.
1: Okay.
0: Nah seperti misalnya di ruang makan, ruang mm-hmm. di mana tempat berkumpulnya oh, mereka ya, bersama anak-anak, lalu mungkin di kamar. Nah mm-hmm. kamar itu kan memang biasanya kan agak tidak termonitor kalau mm-hmm. memang mereka menggunakan gadget. Nah mungkin ada beberapa titik-titik spot di rumah itu juga menjadi salah satu aturan yang memang harus diberlakukan oleh orang tua.
1: Yeah.
0: Lalu yang kedua tentunya yang tidak kalah penting menjadi contoh pada mm-hmm. dia. Jangan sampai ini kita udah tegas tapi orang tuanya entah bapak atau ibunya main gadget di depan anaknya nih pada dia nih.
1: Main game terus harian bapaknya yeah, gitu ya.
0: Bisa main game atau mungkin scroll TikTok gitu kan. Nah itu jangan sampai juga itu tadi kan sudah tegas tapi tidak memberikan contoh terhadap anaknya.
1: Gitu. Betul, ini dia yang penting ya. Jadi ngasih tahu sama anaknya, orang tuanya pun jadi contoh gitu ya.
0: Betul.
1: Betul. Saya jadi ingat ada beberapa pro dan kontra terkait dengan penggunaan gadget pada anak-anak gitu ya. Apalagi khususnya untuk orang tua muda. Anak-anaknya kadang dibekalin sama gadget mereka untuk hubungin orang tua di sekolah gitu Pak. Entah itu mungkin buat mesen Gojek atau iya. juga misalnya buat ngubungin orang tua kalau ada apa-apa. Tapi penggunaan gadget atau handphone di anak-anak di sekolah itu seperti apa sih sebenarnya? Ada peraturan dari Pemprov misalnya mm-hmm. atau batasan-batasannya?
0: Mm-hmm. Iya betul. Mm-hmm. Jadi memang ada surat edarannya. Mm-hmm. Jadi kebetulan Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran, mm-hmm. surat edaran nomor 1 tahun 2026.
1: Oke. Okay.
0: Itu di awal tahun lalu Pak Dede bahwa berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di Pemprov DKI mm-hmm. Jakarta itu begitu anak masuk sekolah itu gadgetnya itu tidak boleh dibawa ke dalam kelas, jadi ditaruh di satu tempat titik gitu
1: mm,
0: di satu
1: titipin gitu ya
0: betul dititipin mm-hmm. pada itu sudah ada edarannya mm-hmm. dan itu sudah diberlakukan ke seluruh sekolah yang ada di Pemprov DKI Jakarta itu mm-hmm. salah satu peran pemerintah tentunya yeah. untuk bisa membatasi meminimalisir penggunaan gadget di lingkungan sekolah pada mm-hmm. tentunya.
1: Mm-hmm. Jadi peraturan memang sudah ada gitu ya Pak ya.
0: Iya mm-hmm. betul.
1: Berarti anak diperbolehkan bawa handphone tapi untuk masuk ke lingkungan sekolah dititipkan.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya seperti apa? Mungkin juga pembelajaran kan juga menggunakan gadget ya Pak.
0: Betul.
1: Seperti apa sih Pak?
0: Mm-hmm. Ya, mm-hmm. Selama anak melakukan pembelajaran mm-hmm. di sekolah itu memang tidak diperbolehkan mm-hmm. untuk menggunakan gadget mm-hmm. kecuali kalau mungkin yang sifatnya luring ya,
1: yeah.
0: luring dan lain sebagainya mungkin mm-hmm. oke okay lah gitu. Mm-hmm. Tapi kalau selama di sekolah tidak diperkenankan anak untuk menggunakan gadget, mm-hmm. Pak Dede itu. Mm-hmm.
1: Khususnya untuk bermain game misalnya media sosial tuh nggak boleh ya Pak ya. Apalagi
0: game,
1: itu ya
0: betul,
1: Pak. Tapi kalau mendukung kegiatan belajar mengajar itu sangat diperbolehkan ya
0: betul,
1: Pak.
0: Iya.
1: Misalnya kan kadang ada beberapa mata pelajaran yang besok bawa handphone ya, bawa gadget yeah. buat apa gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu diperbolehkan ya.
0: Itu diperbolehkan.
1: Diperbolehkan.
0: Yeah.
1: Nah ini balik lagi ngomongin tentang media sosial Pak. Sebenarnya anak itu boleh bermain media sosial itu usia berapa dan alasannya kenapa sih Pak di Pemprov?
0: Ya, tadi ya jelas saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita bicara dari Asosiasi Dokter Anak Indonesia nih, saya dapat datanya nih Pak Dede nih dari Asosiasi Dokter Anak Indonesia itu bahwa usia 0 sampai 1 tahun itu anak disarankan tidak diperkenalkan dengan gadget.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Lalu usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak boleh diperkenalkan dengan gadget tetapi hanya bentuknya video call.
1: Mm-hmm.
0: Lalu usia 2-6 tahun itu batasannya 1 jam Pak Dede,
1: dengan
0: pengawasan tentunya. Okay. Lalu 6 sampai dengan 12 tahun itu 1,5 jam. Mm-hmm. Di atas 12 tahun itu 2 jam Pak Dede. Mm-hmm. Nah kurang lebih itu ya mungkin saya dapat informasi dari Asosiasi Dokter Anak Indonesia. Yeah. Ya mungkin mereka sudah melakukan pemetaan, riset dan sebagainya Pak Dede. Betul.
1: Oh berarti memang bisa dibilang waktu itu kita sebagai apa namanya udah melebihi batas ya Pak?
0: Sepertinya iya, betul iya.
1: Sangat. Kayaknya waktu 1 jam itu sedikit sekali gitu untuk media sosial.
0: Nah, riset yang tadi saya katakan di awal bahwa ada kurang lebih 40% anak di DKI Jakarta yang terpapar oleh gadget itu kurang lebih waktu mereka memainkan gadget 6 jam Pak Dede.
1: 6 jam dari waktu harusnya sejam.
0: Dari waktu 1 jam atau 2 jam, betul.
1: Ini kira-kira kenapa itu Pak?
0: Ya karena tadi ya karena banyak faktor ya tentunya tadi karena ya pengawasan ya. Jadi kalau kita bicara anak itu ada trias pengawasan, trias pendidikan. Trias pendidikan itu ada yang namanya keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Nah tentunya kalau kita lihat kenapa kok banyak sekali anak sekarang terpapar oleh gadget atau mungkin game online dan sebagainya, karena tadi kembali lagi saya sampaikan di awal bahwa yang paling terpenting dari tumbuh kembang anak itu adalah orang tua.
1: Iya betul.
0: Karena kalau kita bicara sekolah itu sekunder, sekolah tempat bermain itu adalah lokasi yang sekunder. Tetapi bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya untuk taat terhadap aturan. Jadi juga anak tua, orang tua juga bisa memberikan dampak bahaya dari penggunaan gadget itu, misalnya mata kamu nanti bisa rusak, otak kamu nanti bisa tidak bisa berpikir dengan fokus terhadap gadget dan lain sebagainya. Jadi itu juga mesti diinformasikan ke anak sejak dini supaya nanti anak juga bisa memfilter nih Pak Dede. Karena yang kita khawatirkan kan dari gadget ini kan tidak hanya mungkin berdampak terhadap mungkin ya bicara fisik mungkin matanya rusak atau mungkin badannya menjadi bongkok, tetapi di dalam gadget itu biasanya nanti ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti adanya pornografi, kekerasan seksual di sana, informasi terkait masalah mungkin ada yang sifatnya bullying juga. Game-game online itu kan banyak sekali bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa bully semua kan dia. Nah itu yang nanti bisa menyebabkan yang tadi tumbuh kembang anak itu yang tadinya mungkin tidak ke arah sana akhirnya terbentuk nih. Terbentuk oleh gadget menjadi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Tadinya mungkin anak saya sebenarnya tidak seperti ini kok, kenapa bisa seperti ini? Ya karena gadget tadi Pak Dede. Nah balik lagi memang yang paling berperan itu adalah keluarga di
1: situ, Pak Dede. Jadi anaknya jangan sampai jadi anak didikan gadget ya Pak.
0: Betul. Ya itu yang tidak kita harapkan.
1: Tidak diharapkan karena orang tua tetap punya peran penting ya dalam tumbuh kembang anak. Mendingan nanti kita bahas lagi Pak Dodi, kita break sebentar ya. Untuk Anda juga di siang hari ini ketika bahas mengenai pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak, Anda punya pertanyaan misalnya, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 atau nanti bisa telepon di 0213440696.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
4: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
5: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk siang hari ini Anda masih di Beranda Asta Cita, program gender di mana kita bahas mengenai pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak. Anda masih kita tunggu pertanyaannya atau diskusi di siang hari ini melalui WhatsApp 0811-7972-7912 atau teleponnya di 021-344-0696 ya. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. PPAPP ya Pak ya. Betul. Ada Bapak Dodi Taruna Dwi Putra. Jadi ngomongin tentang pengaruh media sosial, tadi sudah dibilang bahwa anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial gitu ya Pak ya. Betul. Makanya kadang kalau kita misalnya daftar Facebook atau Instagram ada usia tuh Pak.
6: Betul.
5: Yeah. Ini mungkin disarankan dari internasional juga gitu ya Pak ya.
6: Betul.
5: Tapi yang kenyataan yang terjadi adalah bahwa anak-anak kita kan khususnya di Pemprov DKI juga masih banyak yang menggunakan media sosial di bawah 16 tahun ya Pak.
6: Iya.
5: Betul. Ada ini nggak sih misalnya upaya dari Pemprov yang ya mengontrol hal tersebut gitu Pak.
6: Ya betul. Betul sekali Pak Dede. Jadi memang kalau dari sisi DPP-APP kita melakukan ya sosialisasi ya. Karena memang jangkauan kita itu anak-anak, baik itu di sekolah, di masyarakat, tentunya juga kita selalu mengencarkan sosialisasi terhadap anak, terhadap guru, dan juga terhadap orang tua. Bagaimana menggunakan sosial media atau media sosial itu secara bijak dan benar. Nah tentunya juga kita tidak sendirian Pak Dede. Nah jadi untungnya DPP-APP itu punya 76.000 pasukan dasawisma.
5: Okay.
6: Nah itu mereka bisa nanti juga menyebarkan informasi yang kita lakukan. Misalnya kalau kita bikin sosialisasi penyuluhan melalui
5: banner
6: betul ya, melalui banner itu nanti bisa langsung di-share ke seluruh kader dasawisma yang kami miliki di Pemprov DKI Jakarta terkait ya. Contohnya kalau kita bicara terkait masalah gadget, itu berapa sih batasan usia yang ideal untuk bermain gadget terhadap anak, dan juga apa dampak positif dan juga tentunya dampak negatif terhadap anak yang memang keseringan tuh sampai dengan kecanduan bermain gadget. Nah itu juga kita selalu informasikan dan selalu kita himbau ke masyarakat, dan juga kita lakukan edukasi sosialisasi di sekolah. Jadi memang tidak hanya sebatas anak-anak, juga tentunya juga kita mengedukasi guru di sini juga kan harus ada peran penting guru,
5: iya,
6: juga ya, guru,
5: betul.
6: Baik itu guru BK, kalau zaman dulu kita namanya BP atau BK ya,
5: betul.
6: Lalu ada wali kelas dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan juga sosialisasi terkait masalah penggunaan gadget. Nah tentunya juga pemerintah juga bersinergi bersama-sama, secara bersama-sama berkolaborasi, bagaimana bisa menurunkan tingkat kecanduan gadget terhadap anak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,
5: intinya
6: pada seperti itu.
5: Jadi memang Pemprov dalam hal ini DPPAP dan juga tadi relawan-relawan ini terus melakukan sosialisasi apa ya,
6: betul,
5: edukasi kepada masyarakat bahwa penggunaan gadget berlebihan itu tidak baik ya Pak.
6: Iya betul.
5: Seperti apa sih Pak programnya, atau mungkin yang dilakukan, apakah mungkin ada program rutinnya atau seperti apa?
6: Kalau program rutin kita ada, kita ada namanya satu jam bermain bersama ayah. Nah itu salah satu yang kita lakukan Pak Dede. Jadi memang kita selalu mengkampanyekan program ini, satu jam satu hari bermain bersama orang tua atau ayah. Nah itu salah satu untuk kita juga bisa mengenalkan anak dengan, ya mungkin yang tadi kita sampaikan ya, kalau kita bicara zaman dulu kita yang namanya main layangan, mungkin main karet, main gundu dan sebagainya, itu mungkin sudah tidak ada. Tapi paling tidak si ayah-ayah ini bisa mengenalkan kembali ke anak-anaknya, atau mungkin main monopoli bersama orang tua dan sebagainya. Nah itu yang sekarang sedang kita apa namanya gencarkan, salah satu upaya yang kami lakukan di dinas PPAPP tentunya terhadap apa namanya meminimalisir penggunaan gadget ini pada dia, seperti itu.
5: Ini menarik sebenarnya ya, satu jam bersama ayah, karena selain mengenal sosok ayahnya gitu ya, nggak cuma jadi gadget doang ya. Nanti dia kalau kebanyakan main gadget media sosial berharap ayahnya Brad Pitt Pak.
6: Bisa jadi.
5: Karena ayahnya ketemunya video call doang kan tadi. Jadi mengenal sosok ayahnya, ini juga diharapkan ayahnya bisa mengenalkan kehidupan dia waktu masih kecil gitu ya.
6: Betul.
5: Seperti bermain di luar, main bola, main karet apa gitu ya Pak ya. Tapi kalau di Jakarta ini karena kan bisa dibilang kalau ini kan kotanya sudah berkembang, metropolitan gitu Pak ya. Seperti apa sih Pak perkembangan misalnya anak-anak tumbuh di Jakarta itu dengan masih relevan nggak misalnya memang anak diharapkan ya tadi main keluar gitu.
6: Kalau kita bicara kota Jakarta tentunya ya, tentunya memang dengan keterbatasan lahan yang ada dan juga mungkin semakin sempitnya ya lahan-lahan yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, dan juga lahan terbuka juga mungkin sudah sangat jarang kita temui ya tentunya. Tadi saya sampaikan memang peran Pemprov DKI Jakarta itu tadi mungkin mendirikan yang namanya RPTRA, ruang apa namanya tempat bermain anak, betul. Nah di situ juga anak-anak juga bisa bermain tentunya Pak Dede ya kan, dan juga banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah tentunya kan, tidak hanya ruang bermain anak saja, tetapi taman-taman juga kita rapikan juga kembali, itu juga untuk bisa anak-anak bermain, bersosialisasi dan lain sebagainya di sana. Jadi tidak hanya nanti ke depannya itu anak itu fokus terhadap gadgetnya, itu upaya-upaya yang kita lakukan terhadap anak-anak ya, salah satunya ya pada upaya yang kita lakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
5: Jadi artinya Pemprov terus memfasilitasi ya Pak, untuk anak-anak bisa bermain di luar tadi. Kayaknya taman-taman juga semakin banyak sekarang Pemprov ya Pak.
6: Lumayan banyak,
5: tempat-tempat tadi skateboard saya lihat di mana, di Sleepy. Itu juga salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Anak-anak main keluar, jangan nanti di luar di taman main gadget lagi.
6: itu yang menjadi peran penting kita. Sekali lagi kan juga kita juga harus membatasi juga kalau bicara misalnya. Jadi ada pembatasan, makanya kan kemarin juga sempat kita sampaikan bahwa begitu masuk di, kalau di ranah kami itu namanya RPTRA. Begitu masuk RPTRA mungkin ada pembatasan-pembatasan. Jadi ada batasan-batasan anak yang bisa membawa gadget, ada batasan-batasan juga anak yang mungkin tidak diperkenankan, tidak boleh membawa gadget itu Pak. Dan juga di sana juga kita batasi juga kan wifi-nya. Jadi kita ada wifi.
5: Oh, ada wifi-nya Pak di tempat ya.
6: Ada tetapi ada pembatasan konten-konten di dalam wifi tersebut. Jadi tidak bisa diakses keseluruhan. Pak Dede. Jadi ya itu salah satu bentuk upaya yang kita lakukan, karena kalau kita larang kita ambil gadgetnya di ruang terbuka itu, nanti orang tuanya yang marah jadi repot lagi.
5: Agak sulit ya Pak.
6: Betul, iya.
5: Oh, jadi memang Pemprov memfasilitasi termasuk WiFi tadi, betul, betul. Tapi tetap dibatasi gitu ya, Pak, betul, ya.
6: Iya.
5: Penggunaannya seperti aksesnya, apa? Betul. Atau mungkin ini peran kontrol orang tua juga ya, Pak, penting ya, Pak. Iya. Ketika misalnya keluar yang enggak usah bawa gadget misalnya gitu,
6: betul,
5: ya.
6: Betul, iya.
5: Atau kadang juga kan di gadget itu sudah ada misalnya mode untuk anak.
6: Iya, betul.
5: Gitu ya. Ini bisa, iya, dimanfaatkan. Gitu, yeah, ya, Pak. Oke, Pak Dodi, selain tadi program yang dicanangkan gitu ya, ada lagi nggak dari Pemprov dalam hal ini DPPAP, program-program yang memang dalam apa namanya media sosial ini membatasi untuk anak-anak yang ada di Pemprov DKI Jakarta?
6: Ya, yeah, betul. Memang kita punya layanan untuk baik itu dari untuk anak-anak, mm-hmm, juga ada, untuk orang tua dan untuk segala mm-hmm kalangan, mm-hmm, itu namanya puspa.jakarta.go.id,
5: Pak Dede. puspa.jakarta.go.id.
6: Iya, okay. Di sana itu masyarakat, warga masyarakat dan juga anak bisa berkonsultasi karena kita punya 13 layanan di sana, Pak Dede. Ada layanan anak, remaja, lansia, keluarga, parenting, gizi anak, gizi ibu, kewirausahaan, lalu apa namanya terkait narkotika, HIV/AIDS, tentang keuangan, tentang hukum dan juga tentang kesehatan reproduksi, bahkan laktasi juga ada, Pak Dede.
5: Oke. Okay.
6: Jadi itu banyak tuh pilihan-pilihannya, tinggal nanti si anak dan juga si masyarakat itu mau memilih layanan yang mana nih, mm-hmm, itu bisa dilakukan secara online dan juga bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Kita mm-hmm fasilitasi ruangnya ada di Dinas PPAPP dan ini memang belum banyak diketahui oleh warga masyarakat, mm-hmm, dan ini semuanya gratis, Pak Dede. Okay. Kita punya konselor yang capable, kita punya psikolog yang handal untuk mengatasi apa sih yang menjadi keluhan-keluhan anak dan juga orang tua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Nah, mungkin dengan hadirnya ini juga kita bisa mengurangi tadi ya, kalau kembali lagi ke gadget, mungkin bisa mengurangi salah satunya tindak penggunaan gadget. Mungkin orang tuanya belum paham nih. Oke, okay, kita fasilitasi dengan layanan Puspa. Apa sih yang menjadi yang dia belum paham di sana, nanti kita kasih nih. Kita kasih ilmu-ilmunya, Pak Dede.
5: Iya. Yeah. Jadi ini ada edukasi, ada termasuk konsultasi ya, Pak, di sini ya, Pak. Beberapa konten-kontennya yang bisa Anda manfaatkan, pendengar, di puspa.jakarta.go.id. Dan ada konten juga, salah satu yang saya menarik adalah pelaporan. Laporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga bisa dilakukan di Puspa.
6: Betul, iya. Yeah.
5: Seperti
6: betul
5: apa sih, Pak?
6: Ya, jadi di Dinas PPAPP mm-hmm itu ada dua, mm-hmm, ada pencegahan mm-hmm dan juga ada penanganan kasus.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau yang Puspa ini lebih ke sifatnya pencegahan. Mm-hmm. Jadi jangan sampai ini terjadi nih, mm-hmm, gitu loh. Jangan sampai ada terjadi baik itu kekerasan terhadap anak, bullying dan juga ya apa namanya sentuhan-sentuhan yang mungkin kurang baik terhadap mm-mm anak mm-mm dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa melalui Puspa. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Pak Dede itu terkait masalah pelaporan kekerasan dan sebagainya, itu ada namanya UPT PPPA gitu,
5: oh,
6: Pak Dede.
5: Okay.
6: Nah, di sana luar biasa banyak sekali juga memang mm-mm pelaporan-pelaporan yang ada di sana, bahkan juga kami standby, Pak Dede. Mm-mm. Di setiap titik kecamatan itu sudah ada petugas petugas dari UPT PPPA untuk dapat bergerak dengan cepat. Kalau ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, kasus terkait masalah pemukulan anak misalnya, kasus terkait masalah mungkin kekerasan dan lain sebagainya, itu kita bisa bergerak cepat, Pak Dede. Nah, itu memang ada tadi saya sampaikan, kalau kembali lagi ke dalam konteks digital, nah itu sisi positifnya bisa kita gunakan handphone atau mungkin gadget itu untuk hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan, yeah, Dede, salah satunya ya, Pak Dede ya.
5: Betul. Gitu. Jadi mungkin ini juga bisa dimanfaatkan orang tua gitu ya.
6: Betul.
5: Untuk melihat salah satunya melalui Puspa Jakarta ini ya, Pak.
6: Betul sekali, Pak.
5: Oke. Okay. Baik, Pak Dodi, ini juga hampir di penghujung acara kita ya, hampir jam 11 siang untuk obrolan kita mengenai pengaruh sosial media terhadap tumbuh kembang anak. Mungkin dari Pak Dodi ada yang disampaikan, Pak, kepada pendengar kita, mungkin harapannya atau pesan-pesan untuk para orang tua atau mungkin juga sekarang ada remaja lagi mendengarkan ya, terhadap pengaruh media sosial ini seperti apa sih, Pak, terhadap tumbuh kembang anak?
6: Iya, baik. Terima kasih, Pak Dede. Jadi pesan saya itu, orang tua jangan lengah dengan segala bentuk kecanggihan digital saat ini. Kita juga perlu belajar dan juga selalu menyesuaikan perkembangan zaman untuk dapat terus mengedukasi anak-anak kita tentang penggunaan internet yang sehat, aman, dan juga agar anak kita dapat terus bertumbuh dan juga berkembang di era digital. dengan tetap waspada dan tetap berhati-hati dengan segala bentuk resiko dan juga konsekuensi yang bisa mereka dapatkan. Itu mungkin Pak Dede.
5: Oke, jadi memang untuk orang tua kembali lagi ya, kontrol terhadap media sosial ini penting ya Pak Dodi.
6: Betul sekali Pak Dede.
5: Baik, Pak Dodi terima kasih banyak sudah ngobrol di Persatu RRI Jakarta. Pokoknya sukses buat terus buat kegiatannya Pak ya.
6: Baik.
5: Terus tidak lelah-lelahnya itu untuk mengedukasi masyarakat kita terhadap tumbuh kembang anak nih pendengar. Jadi kalau misalnya nanti untuk Anda juga beberapa hal yang ingin ditanyakan atau juga ada konsultasi termasuk edukasi, silakan bisa masuk di puspa.jakarta.go.id.
6: Betul.
5: Baik, demikian pendengar untuk Beranda Asa Cita di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya, kita masih terus menemani Anda dan pastinya nanti di jam 11 tepat kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu. Tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan. Kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Di botol air mineral, ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
4: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
9: Dinamika olahraga.
8: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan

0: dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
1: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
0: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
2: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena jadi 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus. Anda saya temani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kita juga sambil menanti untuk jam makan siang. Tentunya kalau jam-jam segini sudah punya rencana makan siang apa, kemudian juga makan siangnya di mana. Sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta ya, terus menemani Anda. Dan tentunya juga yang ingin berbagi informasi tentang makan siang Anda kali ini, mungkin ada beberapa tempat yang sudah mulai ramai, juga bisa kirim melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saat yang masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

Terima kasih pendengar Pro 1 dari Jakarta untuk kalian masih terus bergabung ya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Jadi memang pendengar kalau kita lihat gitu ya, sekarang udah di jam-jam rawan untuk makan siang. Mungkin kalau yang lagi fokus dengan tugas-tugasnya agak sedikit terganggu ketika sudah dengar tetangga gitu ya, atau juga meja sebelah udah ngomongin tentang makan, kemudian udah tercium bau makanan dari pantry. Waduh, ini pastinya membuat kita kayak udah pengen cepat-cepat makan siang apa kira-kira. Kalau lagi di rumah sih pendengar sebenarnya enak ya, ketika misalnya sudah masak, nyiapin segala sesuatunya untuk makan siang ini ya, jangan sampai tetangga datang aja tiba-tiba masakan udah matang, tetangga datang kan gak enak ya, pasti mau gak mau makan bareng. Pelit banget gitu ya. Tapi memang ngomongin tentang makan siang di kesempatan kali ini pendengar, Anda boleh sambil cerita ya, misalnya siang hari ini makan siang apa sih, atau masak apa sih, atau mungkin sekedar cerita aja beberapa makanan yang mungkin lagi Anda suka, kemudian mau di-share, mau dibagi informasinya sama pendengar yang lain. Kira-kira makanannya di mana, beli di mana, enak atau enggak, harganya berapa gitu ya. Ini sambil berbagi informasi, siapa tahu bisa menggugah selera kita makan siang di kali ini. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp-nya di 0811 7972 7912.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana, kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
2: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita, 91,2 FM, Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau langsung sistem pengolahan sampah organik di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai tindak lanjut dari program pemilahan sampah di Ibu Kota. Pengolahan sampah organik ini merupakan langkah konkret pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan sampah di Jakarta. Pramono menekankan kolaborasi antara Pasar Jaya, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci utama dalam menangani besarnya volume sampah yang selama ini membebani tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Sementara informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan wanita berusia 18 tahun ke atas menjadi sasaran utama program screening penyakit lupus, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Sementara itu, berdasarkan data hingga April 2026, screening di Puskesmas telah menjangkau sekitar 943 orang yang dicurigai mengidap lupus, kemudian dilakukan rujukan. Di sisi lain, data BPJS menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus lupus, baik di rumah sakit maupun rujukan dari FKTP setiap tahunnya, yakni 192.614 kasus pada 2023, kemudian naik sekitar 24% menjadi 238.954 kasus pada 2024 dan menjadi 247.743 kasus pada tahun 2025. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
1: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini Anda masih ditemani Dede Firdaus ya di Maxi untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan tentunya juga siang hari ini saya sudah kedatangan teman-teman dari penulis dan sutradara

0: Era film Tanam Susuk ya. Sudah bersama saya ada Mas Eri Sofit dan juga Mas Bayu Pamungkas. Selamat siang.
1: Siang.
0: Kabar baik ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih siang hari ini sudah mampir di Pro 1 Jakarta di balik sibuknya lagi promo Tanam Susuk ya.
1: Iya, Mas.
0: Ini filmnya memang akan tayang atau gimana?
2: Ya insya Allah tayang di tahun ini.
0: Tahun ini? Ya. Oke, baik. Rencananya?
2: Kita masih tunggu jadwal
0: tayang. Masih tunggu jadwal tayang seperti apa gitu ya. Baik, pendengar untuk Anda yang sedang mendengarkan siang hari ini bersama dengan penulis dan sutradara film Tanam Susuk ya. Anda bisa bergabung sambil tanya, sambil mungkin juga berdiskusi ya. Melalui WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Atau teleponnya bisa di 0213440696. Sebelum kita bahas mengenai film Tanam Susuknya, karena ini sebenarnya kan dijamakan siang ya Mas ya, Mas Bayu sama Mas Erik. Ini udah makan siang belum nih?
2: Kebetulan mau kesini mau makan siang di sekitar sini.
0: Oh gitu, sih. Nyari sekitar sini banyak makanan enak pokoknya di belakang ya.
1: Ada ya.
0: Tapi favoritnya kalau dari Mas Bayu apa sih makanan siang biasanya?
2: Ya menu sih mungkin pasti variatif ya, beragam gitu. Cuman kalau di sekitar sini biasanya ke Jalan Sabang nih.
0: Jalan Sabang. Favoritnya apa tuh?
2: Sate ya.
0: Sate. Sate berarti ya. Kalau Mas Eri gimana?
1: Ya sama sih, variatif biasa aja. Paling kalau saya sih biasanya di rumah makan Padang ya. Ya paling sama tunjang gitu-gitu.
0: Oke. Mas Eri memang dari seberang, dari Padang?
1: Iya.
0: Padang mana?
1: Saya di Padang Panjangnya.
0: Oh, Padang Panjangnya. Wah, enak gak sih makanan Padang di Jakarta? Atau enak, lebih enak di kampung halaman?
1: Sama aja sih, tergantung aja yang meraciknya aja.
0: Tergantung yang bikinnya ya. Karena sekarang banyak juga orang apa namanya, masakan Padang yang masaknya orang Jawa, Mas.
1: Iya
0: kan? Udah banyak ya.
1: Udah banyak.
0: Mendengar kalau Anda juga di siang hari ini gitu ya, sambil menikmati santap siangnya, kita dengerin tentang promo dari film Tanam Susuk yang akan segera tayang tahun ini gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terkait dengan Tanam Susuk ini bisa diceritain sinopsisnya atau seperti apa sih, dari siapa?
1: Iya, Tanam Susuk ini bercerita tentang seorang kakak dalam suatu keluarga. Dia mempunyai 3 orang adik, 2 perempuan, 1 laki. Nah mereka ini semuanya ini yatim piatu.
0: Oke.
1: Nah si kakak ini merasa bertanggung jawab untuk kehidupan adik-adiknya, membesarkannya, mendidiknya dan segala macam. Cuman dia terjebak dengan situasi karena si kakak ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan ingin melakukan dengan cara pintas. Jalan pintas itulah dia menggunakan susuk. Susuk ini yang dia pergunakan untuk menjerat laki-laki atau omong hidung belang untuk uangnya dikuras segala macam. Cuman ada konsekuensi yang dia tanggung. Dia tuh harus dia terikat perjanjian dengan iblis misalnya. Di sini iblisnya ini kita sebut semacam genderuwo gitu lah, genderuwo. Karena juga susuknya ini disebut susuk genderuwo gitu. Nah, konsekuensinya kalau dia misalnya ya terikat perjanjian itu harus ada tumbal tentunya ya. Tapi di sisi lain dia juga harus merelakan susuknya itu ntar akan berpindah ke keluarganya gitu loh. Nah cuman ini adik-adiknya nggak ada yang tahu gitu loh. Adiknya nggak tahu sampai akhirnya ketika si kakak ini meninggal. Nah susuknya itu kan masih ada di badannya tuh. Nah itu harus dikeluarkan. Cuman karena nih adik-adiknya belum pada tahu nih. Sampai akhirnya dapat petunjuk kalau memang kakaknya ini punya susuk gitu loh. Setelah dia akhirnya dia mendatangi rumah atau kediaman dukun yang memasangkan susuk itu, minta untuk dicabut susuknya. Tapi ternyata itu karena sudah terikat perjanjian, susuknya itu nggak bisa dicabut gitu loh. Karena itu tadi, jadi ketika si pemilik susuknya ini meninggal, susuknya akan mencari rumah baru. Nah rumah barunya ini yang maksudnya pindah susuknya dan pindah ke salah satu adik-adik perempuannya ini gitu.
0: Oh, harus nah, diwariskan.
1: Harusnya istilahnya diwariskan gitu. Nah, di sini adik-adiknya tuh pada sadar dan mulai menyesal gitu loh. Kenapa kakaknya selama ini ternyata apa membahagiakan mereka dengan cara yang salah gitu. Nah, mereka punya waktu sempit untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dari teror si makhluk gaib ini gitu loh. Nah, akhirnya mereka berjuang keras untuk melarikan diri.
0: Harus diturunkan, diwariskan atau seperti apa gitu ya.
1: Tapi adik-adiknya gak rela.
0: Nah, gitu. Penyelesaiannya gimana nanti nonton filmnya gitu ya.
1: Hampir kebablasan.
0: Iya, karena nanti endingnya seperti apa, pokoknya nonton filmnya. Tapi maksudnya kalau bisa dibilang berarti genrenya horror ini ya.
1: Drama horror.
0: Drama horror.
1: Karena kita lebih sebenarnya lebih kuat ke konflik drama keluarganya sih. Jadi kayak horornya itu juga cuman bumbunya. Tapi tetap diolah, dieksplor dengan sebaik mungkin oleh saudaranya gitu loh.
0: Oke. Berarti yang diangkat juga dari drama keluarga si peran utamanya ini ya. Siapa Inka ya?
1: Ada Inka, Yasmin.
0: Oh, Yasmin. Iya, bersama
1: Kevin.
0: Dengan Yasmin, Inka dan Kevin.
1: Kakaknya Iswara.
0: Iswara gitu ya. Jadi konfliknya seperti apa mungkin yang bisa diceritain?
1: Konfliknya? Ya konfliknya mereka apa
0: susuk tadi ya?
1: Iya, konfliknya lebih susuk itu gitu. Jadi mereka akhirnya harus berjuang untuk karena apa? Tidak bisa lepas dari kutukan itu, mereka harus cari cara gitu loh. Gitu aja.
0: Jadi memang kalau tanam susuk kan sebuah apa ya, urban legend gitu ya. Kalau kita kan memang masyarakat Indonesia memang udah biasa dengan susuk gitu ya. Ngambil referensinya gimana Mas Eri?
1: Referensinya saya ada beberapa dari artikel, terus sedikit riset ke apa ke orang-orang pintar gitu. Jadi buat basic aja sih buat cerita susuk itu apa. Cuman karena kan di kita sendiri semuanya orang udah nggak asing lagi yang namanya susukan itu, susuk yang buat pemikat, buat ada kegunaannya macam-macam udah nggak. Jadi cuman apa wawancara atau bincang-bincang dengan orang-orang pintar aja buat tambah referensi gitu loh. Nah, gitu.
0: Susah nggak sih waktu terjun nyari referensi ke lapangan ketika mencari sumber-sumbernya?
1: Kebetulan sih enggak ya, maksudnya ada temen yang punya apa relasi ke kesana, jadi kita tinggal temuin aja gitu loh. Gitu. Ya paling kita cuma tahu apa yang kita lebih tahu ya namanya susuk itu kan pasti tetap ada timbal baliknya, tetap ada konsekuensi buruknya gitu loh. Nah, konsekuensi buruknya itu karena kita terikat dengan apa iblis atau makhluk yang seperti itu, yang terlarang itu ya seperti itu. Jadi harus ada akibatnya lah, dapat akibatnya dari itu gitu loh. Tinggal pemilik susuknya aja dia siap apa enggak gitu.
0: Ya memang konsekuensi gitu ya.
1: Konsekuensi. Jadi dibalik apa kebahagiaan atau harta yang diperoleh ternyata ada sesuatu yang harus dibayar lebih mahal gitu. Lebih mahal dari jiwanya sendiri gitu.
0: Betul, itu dia. Apalagi memang warisan gitu ya, bisa diwariskan ya. Itu juga sangat.
1: Dalam hal ini memang susuknya itu bisa diwariskan gitu.
0: Oke. Mas Bayu gimana nih Mas Bayu? Sebagai produser berarti ya?
2: Sutradara.
0: Oh, sutradara juga. Berarti kalau tadi sebagai yang diceritain tanam susuk harus ada beberapa referensi, cari ke lapangan gitu ya. Seperti apa ceritanya?
2: Kalau apa namanya? Ya kalau saya tentunya lebih di lapangan ya. Dari ceritanya sendiri udah dikemas sama Mas Eri. Tapi memang kalau kita bicara susuk ini sangat-sangat menarik ya. Karena dari waktu ke waktu kayaknya dari zaman ke zaman, sekarang udah era transformasi teknologi. Ternyata masih ada orang yang mempergunakan susuk gitu. Masih ada orang yang percaya dengan susuk. Nah, ini yang menurut saya menarik untuk diangkat gitu.
0: Ngambil genre horror sebelumnya sudah pernah belum kalau Mas Bayu?
2: Saya kebetulan beberapa film saya horor.
0: Horor ya, memang spesialis juga horor.
2: Kalau dibilang spesialis sih sebenarnya agak-agak nggak mau dibilang spesialis, tapi memang lebih banyak filmnya horor.
0: Apa sih menariknya mungkin kalau ketika kita pegang film horor sebagai sutradara?
2: Menarik film horor pasti lebih ke tantangan sih, tantangan. Karena kalau kita bicara film horor pasti, misalnya contoh lokasi ya, lokasinya pasti nggak yang enak.
0: Tuh. Iya betul.
2: Kuburan, hutan, kalaupun rumah-rumah yang nggak pernah lama nggak dihuni. Gitu. Ya di situ sih adrenalinnya tuh kita jadi tantangan gitu, terpacu di adrenalin ketika menggarap film horor dibanding genre drama misalnya. Kalau drama kan lokasinya enak-enak tuh, di rumah, di kafe, pokoknya lokasi
0: rumah mewah gitu ya.
2: Kalau horor pasti lokasinya nggak enak aja.
0: Tapi ngeri juga ya, adrenalinnya pengen dipacunya sama lokasi yang memang cukup penantang gitu ya.
2: Satu ya lokasi, kemudian ya ini pengalaman saya selama menggarap film horor, pasti hal-hal yang mistik ikut.
0: Nah itu dia,
2: ikut mengiringi gitu.
0: Misalnya apa selama di film Tanam Susuk?
2: Ya ada ya. Tadi kan Mas Eri cerita soal teror makhluk gaib. Ya ada genderuwo di situ. Eh dia nongol beneran loh.
0: Oh. Itu pas kejadian ininya, syutingnya.
2: Syutingnya.
0: Kalau sama penulisan gimana Mas Eri?
1: Apa?
0: Selama penulisan nama-nama aja nggak?
1: Ada sih beberapa. Tapi merinding juga pas gue ceritain.
0: Gak apa ceritain, gak apa-apa, yang penting jadi bawa kesini.
1: Iya, kita gak mau bawa tapi dia mau ngikut ya.
0: Jangan dong. Kita udah cukup seram soalnya.
1: Enggak, kalau saya sih sebenarnya gak terlalu ini juga. Jadi waktu itu pernah malam-malam pas lagi ngetik ini juga, ngetik cerita ini, Tanam Susuk. Itu ada ketika saya bikin satu scene. Jadi saya biasanya skenario itu kan ada deskripsi dulu tuh, sebelum dialog. Jadi ketika saya bikin satu skripsi itu, saya tunda dulu nih, saya mau ke belakang dulu gitu kan, kamar mandi. Ya udah saya tinggal tuh gitu. Pas saya tinggal kamar mandi, itu laptop pasti nyala posisinya. Dengan kata-kata terakhir apalah saya lupa, pokoknya ada kata terakhir dari yang saya ketik itu. Nah, terus udah itu dari kamar mandi saya bikin kopi dulu. Itu nggak ada terasa, nggak kepikiran apa-apa,
0: aneh-aneh gitu ya.
1: Gitu kan, di kamar juga sendirian waktu itu. Terus pas saya balik itu tiba-tiba ada tambahan ketikan gitu di laptop. Cuman ketikannya kayak ngaco-ngaco, kayak kita ngaco-ngaco gitu,
0: ngasal gitu ya,
1: ngasal terus sampai penuh ke bawah gitu. Saya ini bukan saya ngetik ini gitu kan. Saya yakin banget lagi banyak, jadi tuh udah ngaco-ngaco ta, nggak jelas apa lah gitu, gitu kayak. Terus ya udah saya hapus lagi hapus lagi, saya ketik ulang lagi tuh. Saya nggak mikirin saya ketik ulang lagi, ngetik lagi, nggak lama saya keluar lagi, ini dua kali kejadiannya. Kejadiannya gitu, saya mau ngambil cemilan. Jadi itu udah jarak kira-kira 30 menitan lah, saya kerja lagi tuh, 30 menit. Saya keluar, terus dia ngambil cemilan, saya balik, begitu lagi. Cuman kali ini ketikannya tuh pakai tinta merah. Warna merah, gitu. Kan tadi awalnya biasa nih merah, tuk-tuk-tuk. Wah udah, saya udah merinding tuh, Mas, udah gak. Udah mulai mikir kemana-mana kan. Tadinya kalau awalnya saya pikir, oh udahlah, itulah kan. Tapi yang kedua, ini kejadian lagi nih. Waduh, ada yang iseng nih, gitu kan.
0: Sempat-sempatnya pakai warna merah lagi ya.
1: Nah, udah itu warna merah kan.
0: Nah,
1: ini warna merah ini. Nah, udah. Akhirnya, udah gak tenang deh tuh. Udah gak tenang. Udah saya matiin laptop aja dulu. Matiin laptop, tutup laptop, udah. Dibawa tidur aja, tinggalin dulu.
0: Sampai besok pagi ke lanjut dulu. Suruh istirahat kayaknya gitu ya.
1: Iya juga kali,
0: iya.
1: Cuma caranya nyeremin.
0: Harusnya kalau misalnya tulisannya benar mah bisa dapat 2 halaman, lumayan ya, ngebantu. Hah? Ya.
1: Nah, iya makanya. udah jam 12-an lewat lah. Akhirnya pagi pas subuh udah bangun lagi, coba buka lagi, ya berharap nggak ada apa-apa gitu. Pas itu lagi ngetik itu Tanam Susuk itu.
0: Itu ceritanya gitu ya. Ya tapi selama ini memang udah lancar ya. Sampai selesai
1: lancar.
0: Gitu. Tapi sebelumnya waktu pertama kali ngegarap project ini kita Tanam Susuk, ketemu sama Mas Bayu tim gitu ya. Gimana ceritanya Mas Eri?
1: kok baik-baik aja. Mm-mm. Mereka ternyata manusia juga.
0: Gitu. Waktu ini gimana akhirnya kita garap film ini horor tanam ya, susuk gitu ya?
1: Kalau saya sama Mas Bayu memang mm-mm. udah apa? Naskah udah jadi, yeah. terus dari Mbak Dewi produser nyari apa? Saudaranya ternyata Bayu. Mm-mm. Kebetulan saya sama Bayu juga, Mas Bayu juga udah pernah kerjasama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu untuk OTT ya.
2: Iya, buat apa? Series.
1: Series Genflix waktu itu. Judulnya Hidden Rich Man. Ya kebetulan udah ketemu, udah pernah di situ, udah cocok. Mm-mm. Oh ya udah, jadi udah tinggal kita komen aja sih.
0: Dan
1: diskusi-diskusi jalan gitu. Kebetulan kan saya juga pengen nih cerita lebih banyak ke dramanya, walaupun yeah. horornya kental. Mm-mm. Nah, Bayu. Mas Bayu di dramanya juga kuat gitu okay. loh, jadi dia bisa ngolah lebih dalam lagi dalam gitu lagi. Loh, pas bagian-bagian drama-dramanya gitu-gitu.
0: Oke, okay. Gimana Mas Bayu waktu pertama kali ketemu sama proyek ini?
2: Ya, apa namanya, dari ceritanya sendiri sih menurut saya sangat-sangat menarik ya, karena bukan semata horror yang jual jump scare gitu, atau yeah. hantu yang nakut-nakutin.
0: Tapi tetap
2: gitu.
0: Ada ya.
2: Ada, ada. Kan ada. Tadi ada teror makhluk gaib tadi gitu. Tapi ceritanya tuh lebih ngalir gitu. Dan yang membedakan dengan horror yang apa yang ada gitu, ya tadi Mas Eri bilang kental di drama. Jadi ada kehidupan satu keluarga gitu. Terus bagaimana kasih sayang seorang kakak kepada adiknya sehingga dia sampai apa berkorban demi adik-adiknya gitu walaupun dengan cara yang salah. Jadi memang sangat sangat menarik gitu tanam susuk ini.
0: Apa namanya, kalau kita lihat kan masyarakat memang sudah tahu gitu ya susuk tuh seperti apa gitu ya. Susah nggak sih ketika menggarap proyek tanam susuk ini, maksudnya mengemasnya seperti apa gitu ya, kan diharapkan masyarakat, kan juga masyarakat banyak yang suka gitu ya.
2: Ya mungkin kalau susuk sendiri kan udah apa ya,
0: familiar
2: cerita
0: ya?
2: Yang udah familiar gitu masyarakat. Terus juga pernah juga ada film ya, dengan judul yang mungkin sama tapi eranya berbeda gitu. Jadi mungkin lebih ke bagaimana menampilkan susuk yang sekarang tuh lebih menarik dari dari yang
0: pernah ada gitu ya.
2: Yang pernah ada gitu. Kita walaupun
1: mencoba apa mengemasnya beda gitu daripada yang lain, walaupun memang banyak cerita tentang susuk, cuman kita kedalamannya lebih beda, lebih ke ikatan emosionalnya gitunya.
0: Ngambil judul sendiri gimana tanam susuk akhirnya?
2: Kalau judul mungkin Mas Eri
0: gimana Mas Eri?
1: Judulnya sih ya disesuaikan aja sih. Sebenarnya awalnya emang ada beberapa opsi judul gitu kan, tapi akhirnya saya sama Bu Dewi sebagai produsernya sepakat pakai judul tanam susuk gitu loh. Jadi ya memang tentang susuk itu sendiri, cuman kan di dalamnya banyak konfliknya, berlayer lah istilahnya kan. Ada masalah ya konflik persaudaraan, percintaan, terus juga apa?
0: Horor.
1: Horor udah pasti ya.
2: Itu perselingkuhan.
1: Perselingkuhan banyak gitu loh.
0: Tapi perselingkuhannya nggak sampai menjadi-jadi kan ya?
2: Itu bagian lah,
0: bagian.
2: Dari pengaruh susuk tadi, kemudian apa si kakak tadi Isfara ini kan akhirnya dia menikah lah Siri dengan satu laki-laki yang sudah berkeluarga. Berkeluarga. Dan adiknya harus ketika tahu itu gitu ada satu sosok laki-laki ini yang menjadi apa pendamping kakaknya. Ya dia datang ke keluarga si laki-laki ini itu. Untuk meminta maaf.
0: Gitu. Oh, jadi memang tidak cuma mengangkat horornya ya, tadi dramanya itu juga memang kental di sini gitu ya. Tapi tidak luput juga dengan jump scare-nya, horornya tetap ada gitu ya. Karena kan masyarakat kita memang horor tuh sangat sangat seksi ya untuk kita bisa ditonton ya.
2: Iya kan? Iya, karena secara jumlah penonton film horor memang
0: lumayan kan. Apa itu mungkin salah satu alasan akhirnya proyeknya memang fokusnya di horor, Mas Bayu selama ini?
2: Iya, kalau horor tuh kan kenapa horor menjadi sangat disukai sama masyarakat? Karena budaya masyarakat kita kan masih kental gitu, budaya mistik gitu. Jadi memang kenapa mungkin film horor sangat digemari penonton, karena lekat dan dekat dengan budaya masyarakat kita. Karena film itu kan cerminan budaya masyarakatnya gitu.
0: Betul.
2: Gitu. Ya, itu juga memang ya biar bagaimanapun tidak lepas juga ya, karena film adalah industri. Ketika penonton masyarakat sekarang lagi trennya ke horror, ya memang kita nggak bisa hindari juga bahwa kita menjadi pilihan kita akhirnya.
0: Apalagi kalau misalnya ceritanya juga relate sama kita gitu ya. Itu sangat akan menarik gitu kan.
2: Cuman ya itu tadi, kita akhirnya memang tidak semata horror gitu. Kita kental juga dengan dramanya.
0: Jadi kalau misalnya bisa dieksplor gitu ya, untuk masyarakat ini, tadi udah ada film Susuk lain misalnya gitu ya, ini sangat berbeda. Apa yang bisa ditawarkan sama masyarakat gitu ya, datang ke bioskop nonton Tanam Susuk?
2: Ya tadi sih, selain tadi ya horror ya, yang ceritanya memang berbeda gitu. Tadi kita lebih, mungkin lebih kental secara mengisahkan tentang susuknya gitu, bukan bukan semata jadi asal usul susuk itu sendiri. Susuk kan beragam ya. Susuk beragam. Ini susuk yang tadi disebut Mas Eri sebagai tanam susuk bulu genderuwo gitu. Ini yang membedakan sih. Kemudian di konflik keluarganya juga sangat sangat sangat kuat gitu.
0: Mas Eri gimana? Lebih, ada tambahan nggak?
1: Iya, lebih ke kekuatan cerita sih, Mas, yang kita gali sama-sama gitu. Jadi bukan sekedar ngomongin susuk doang gitu, tapi juga impact-nya terhadap psikologis mereka yang apa? Mereka tidak menggunakan, cuma terkena juga gitu, terkena imbasnya gitu kan. Kan udah banyak juga memang kalau misal ikut pesugihan atau apa hal-hal yang seperti itu, klinik itu pasti ada tumbal yang kada, yang biasanya tuh banyak apa yang dicari tuh keluarganya, anggota keluarganya harus di ini. Nah, ini enggak jauh itu juga. Gitu. Cuma kita ada latar belakangnya juga, ceritanya bagaimana gitu kan. Misalnya ya kayak ini kan efeknya ke adik-adiknya nih. Jadi bukan apa, bukan sekedar apa susuk-susuk gitu doang, gitu loh.
0: Tapi ini gak sih, apa namanya, ada kesulitan gak Mas Eri waktu ngegarap ini, waktu nulisnya gitu ya? Karena kan ya tadi Tanam Susuk ini kan udah dikenal sama masyarakat, susuk itu gitu ya. Seperti apa selama ini waktu nulis waktu itu?
1: Alhamdulillah sih so far lancar-lancar aja. Karena saya juga diskusi terus kan, kalau gak sama produsernya, dengan Mas Bayu gitu kan, tentang oh ini bagaimana gitu. Karena kan kita kan waktu menjadi skenario juga ada yang namanya revisi, ada perbaikan-perbaikan. Nah, itu yang kita jaga sama-sama cerita. Misalnya Mas Bayu ada masukan dari apa, dari Ibu Dewi ada masukan dari apa. Nah, terus kita olah sama-sama lagi gimana biar menarik. Nah, kayak gitu sih. Tetap ada dukungan dari produser dan sutradara juga.
0: Ya, dengan tim ya.
1: Ya, tim.
0: Berapa lama proyek ini dari mungkin awal mulanya, kemudian digarap, proses syuting dan segala macamnya selesai?
1: Proyek skenarionya atau proyek syutingnya?
0: Semuanya. Berapa lama tuh?
1: Mungkin skenarionya ya. Kalau dari penulisan, penulisan sih skenario kemarin kurang lebih 14 harian lah.
0: 14 harian. Nah,
1: hampir mau sebulan, cuma enggak 14 harian waktu itu sampai selesai.
0: Nah, larilah kau sutradara gitu ya. Gimana dengan Mas Bayu?
2: Kalau penggarapannya ini sendiri, shooting days-nya sendiri sebetulnya cuma 14 hari. 14 hari ya. Yang makan waktu agak lama di post production-nya. Karena film ini memang banyak CGI. Ya, CGI-nya cukup banyak, bukan hampir 60% film ini CGI. Jadi itu
0: PR
2: yang
0: PR juga tuh untuk production-nya tuh.
2: Kemudian kita ada terkendala kebetulan. Jadi kan memang film ini dikonsep CGI dari awal. Itu sudah konsep. Bahkan ketika di, misalnya di syuting sendiri, ketika adegan itu memang ada CGI-nya, saya kasih apa orang CGI kita untuk saya lepasin untuk dia kerjain, berkreasi gitu, dia kerjain, dia direct khusus di scene-scene CGI. Tapi seminggu setelah kita syuting, kebetulan orang CGI kita meninggal gitu.
0: Oh, astaga.
2: Ini menjadi juga kemudian ya kendala buat kita gitu. Ya bagian dari perjalanan film ini yang cukup gore juga gitu di realitanya gitu. Yeah, jadi yeah, memang akan makan waktu lamanya di post production-nya sih itu.
0: Tapi akhirnya bisa beres gitu ya.
2: Alhamdulillah sudah selesai, sekarang tinggal finalisasi di masteringnya aja sih.
0: Dan tinggal tunggu tayang gitu ya kapan ya.
2: Tinggal tunggu jadwal.
0: Ngambil lokasinya di mana Mas Wayu?
2: Lokasi kita di Cipanas, Cianjur sama di Bogor.
0: Oke. Okay. Ya. Kenapa ngambil lokasi di situ?
2: Yang pertama ya sesuai dengan apa cerita ya, kebutuhan setnya.
0: Iya.
2: Makanya kita pilihlah Cipanas dan Bogor ini gitu.
0: Ada survei nggak sih misalnya beberapa tempat yang memang harus cocoknya di sini gitu ya? Wah, atau
2: pasti
0: mungkin dari penulis ada rekomendasi gitu ya dari Mas Eri?
2: Kalau hunting pasti ya, pasti gitu. Nah, itu kita juga banyak pilihan juga gitu lokasi gitu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di skenario tentunya.
0: Karena kan kalau susuk itu juga identiknya Sunda Jawa gitu nggak sih Mas? Atau enggak juga?
1: Enggak sih, itu universal.
0: Universal
1: mas,
0: ya.
1: Nah, di mana aja banyak gitu susuk.
0: Nah. Ada ini nggak misalnya beberapa tempat yang ternyata memang cocoknya itu lokasinya memang susuk tuh daerah-daerah seperti apa gitu yang direkomendasikan?
1: Saya pikir waktu sih itu sifatnya udah umum ya. Cuman mungkin kalau di kampung-kampung masih banyak sih yang mereka masih apa percaya hal-hal begituan. Itu masih banyak di kampung. Cuman di perkotaan juga gak nutup kemungkinan ada juga yang tertarik pakai susuk. Cuman itu kan rahasia umum kan. Masih ada. Jadi mana aja banyak sih. Sampai sekarang pun masih ada kepercayaan itu gitu. Karena itu udah budaya turun temurun, udah lama gitu kan.
2: Gitu. Tapi kalau di tanam susu kita ini memang latar story-nya Jawa Barat, Mas Eri.
1: Jawa Barat.
2: Kita ambil Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
2: Tapi di susuk itu dia di setiap daerah pasti
0: ada ya.
2: Tapi latar story yang untuk tanam susuk ini memang kita
0: Jawa Barat. Dan itu pun ngambilnya daerah Jawa Barat ya.
2: Iya, daerah Jawa Barat, Bogor.
0: Tapi kalau misalnya menentukan lokasi itu apa sih yang dipertimbangkan Mas Bayu?
2: Yang pasti ya pendekatannya story-nya ya dari cerita itu sendiri gitu. Kan di situ kan di skenario udah ada penggambaran gitu. Kayak lokasi kita kan selain rumah ya, yang terbesar itu memang di hutan gitu. Di hutan.
0: Jadi, ada ini enggak pengaruhnya enggak misalnya kalau suatu lokasi gitu ya, ada kedekatan dengan masyarakat itu akan menarik minat masyarakat gitu juga enggak? Ketika menentukan lokasi?
2: Enggak sih. Pendekatannya memang kita lebih ke skenario.
0: Filmnya sih, seperti cerita, apa iya. Gitu ya. Kalau selama ini ketika membuat tanam susuk gitu ya, yang sulit apanya sih Mas Bayu?
2: Ya kalau pasti teknis ya, teknis di lapangan itu yang paling berat. Apalagi kalau kita bicara film horor gitu. Karena ya ada juga ya gangguan-gangguan gaibnya tuh ikut-ikut juga gitu. Nah itu mungkin yang paling ketika kita persiapan yang utama dulu biasanya yang saya brief itu pemain.
0: Okay.
2: Gitu. Karena begitu dia ikut film horor, yang pasti mentalitinya dulu nih, psikologinya juga harus kita bangun gitu. Bukan semata dia wah jago actingnya gitu atau sesuai dengan karakternya. Nah, ini film horor. Film horor yang tadi yang saya bilang pasti lokasinya nggak ada yang enak gitu. Nggak ada yang enak, syutingnya pasti kebanyakan lebih scene-nya adegan-adegannya adalah malam gitu. Jadi kita tembus rata-rata pasti tembus subuh tuh syutingnya gitu. Nah, hal itu sih yang kita brief di awal gitu. Jadi mentalitas si pemain, psikologi dia juga harus siap gitu. Bukan semata acting gitu.
0: Tapi emang itu ya PR-nya sutradara ketika film horor itu milih pemainnya juga gak sembarangan ya. Gak cuma acting-nya, gak cuma cantiknya gitu ya.
2: Iya. Itu tadi Mas. Lebih ke psikologi mereka gitu. Jadi saya tanya dulu gitu. Misalnya mereka ada misalnya penyakit gitu. Misalnya ada jantung gak kan gitu. Punya riwayat jantung gak. Karena ini kan pasti akan biar gimana pun pasti akan tekanan psikologisnya tinggi di lapangan. Terus misalnya punya asma enggak gitu. Atau punya penyakit-penyakit lain. Jadi memang secara fisik benar-benar harus siap ya. Gitu. Kemudian ya menyiapkan mental dia di lapangan gitu.
0: Betul. Tapi kalau milih karakternya itu seperti apa? Ini ada ininya juga, apa namanya, Mas Eri ikut terlibat juga nggak ketika dengan karakternya sesuai dengan yang Mas Eri tulis misalnya gitu ya? Atau seperti apa?
1: Kalau saya mungkin cuma ngasih bayangan-bayangan aja atau kayak petunjuk-petunjuk. Biasanya karakternya
0: gimana gitu.
1: Saya bikin karakter listnya, ini misalnya tokoh si Jasmine gini-gini gitu. Nah ya paling ntar udah kalau soal pemainnya tuh udah ke sutradara atau produser gitu.
0: Diserahkan sama sutradara dan
1: mereka yang mencari gitu.
0: Sulit gak mencari karakter Yasmin, Inka, Kevin, Mas Bayu?
2: Ya pasti ya agak lumayan juga, lumayan juga sulit sih gitu. Tapi gak ada kendala yang berarti sih karena gak ada tokoh-tokoh yang spesifik di sini gitu. Spesifik, jadi ya lancar-lancar aja sih gitu.
0: Yang penting mereka siap untuk syuting malam, jangan pingsan gitu.
2: Iya. Ada satu lagi sih waktu itu mungkin kebetulan ada dia berinteraksi sama hewan kan. Okay. Ada adegan ular waktu itu soalnya kan. Nah, itu juga yang kita brief gitu. Pemain ini takut enggak sama ular gitu. Kebetulan si yang jadi Yasmin ini Rahel Patricia ini dia takut gitu.
0: Oh iya. Sama
2: ular, tapi kita masih bisa di tahap toleransi memaklumi, jadi adegannya dia tidak bersentuhan langsung dengan si ularnya gitu. Walaupun pas syuting tuh kita bilang enggak itu namanya enggak ularnya enggak kita deketin gitu. Dia gitu. Tapi kita udah briefing sama sama orang tuanya. Jadi mamanya sendiri nggak apa-apa mas, nggak apa-apa,
0: jatuhin aja gitu.
2: Pas adegan itu di tempat tidur gitu, ular itu kita jatuhin beneran gitu.
0: Oh.
2: Walaupun setelah itu dia histeris gitu, teriak-teriak gitu, sampai nangis-nangis gitu.
0: Tapi itu yang diharapkan memang gitu ya.
2: Enggak sih, adegannya dia cuman ketika ular itu jatuh dia teriak, dia lari gitu. Tapi setelah itu dia benar-benar sampai ketakutannya luar biasa. Tapi itu juga kan kita izin dulu gitu. Dan orang tuanya sendiri enggak apa-apa mas gitu. Masa masih di tahap aman gitu kan.
0: Jadi itu mendengar salah satu bocoran adegannya ya. Tempat tidur jatuhin ular. Nanti kalau mungkin lebih lengkapnya nonton gitu ya.
2: Ya,
0: okay. Nonton lah. Baik, ini sudah hampir jam 1 siang dari Mas Eri sebagai penulis. Mas Eri, ada yang disampaikan gak sama pendengar kita atau mungkin juga sekali lagi untuk ajakan nonton Tanam Susuk seperti apa?
1: Ya, saya berharap sih ini film bisa diterima oleh masyarakat luas ya, terutama kalangan Gen Z yang sekarang lebih banyak ditonton karena ceritanya bukan soal berkutat ke jump scare, teror, teriak-teriak serem-serem itu, enggak, cuma kita juga lebih lebih mengangkat ke hubungan persaudaraan, kasih sayang, terus dan apa, dan yang jelas ada seru-serunya, horornya juga gitu. Jadi istilahnya ini cerita sebenarnya paket komplit sih mas. Sedihnya ada, drama keluarganya ada, persaudaranya ada, tegangnya juga ada, dan ada sedikit lucunya juga gitu. Jadi pokoknya itu, jadi kita balance gitu loh antara horor dan drama gitu loh. Dramanya ya mungkin sih bisa dibilang 50-50 sih ya gitu. Tapi tetap ketika kita di horornya gitu, kita memberikan sajian yang betul-betul nyermin banget gitu loh. Semuanya di total tiap part-partnya itu kita bikin sebagus mungkin lah gitu kan. Yang sedihnya juga ada, ketingan terornya juga ada, yang sadisnya juga ada gitu ya. Ya kalau mau lebih ininya sih ya nonton ya. Ceritain sebentar.
0: Untuk menikmati film dari Tanam Susuk ya.
1: Ya.
0: Durasi berapa lama Mas Bayu?
2: Satu jam setengah.
0: Seperti biasa ya kalau film Indonesia biasa. Memang sekitar segitu ya.
2: Standarnya
0: segitu, seperti itu. Silakan Mas Bayu, ada yang mau sampaikan sama pendengar kita? Ajakan nonton.
2: Iya. Harus nonton sih, harus nonton karena apa namanya, ya tadi ya ini horor yang berbeda lah gitu. Juga bukan semata horor, tapi dia juga kental dengan dramanya gitu. Jadi ya memang saya berharap ini menjadi apa, jadi pilihan lah, dari pilihan dari banyaknya film horor yang ada gitu. Ya, harapannya tentu semoga ini bisa diterima masyarakat lah.
0: Amin. Datang ke bioskop buat nonton gitu ya.
2: Iya, harus.
0: Harus. Tapi masyarakat butuh kepastian ini. Kapan kira-kira berarti kalau bisa tayangnya?
2: Iya, memang kita belum dapat tanggal tayang yang pasti ya. Gitu. Nanti mudah-mudahan sih sesegera mungkin kita dapat tanggal tayang.
0: Tapi yang pasti tahun ini gitu ya.
2: Insyaallah
0: tahun ini. Insyaallah tahun ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Eri Sofit sama Bayu Pamungkas ya, Mas.
2: Siap.
0: Ya, sebagai penulis dan juga sutradara dari film Tanam Susuk, pendengar, jadi nantikan saja untuk filmnya tayang di bioskop gitu ya. Jadi silakan ajak pacar, teman, keluarga, boleh ya ini ya. Usianya boleh, berapa?
1: Kalau semua umur. Ya kalau usia sih, kalau dalam estimasi saya sih 13 tahun ke atas.
0: Jadi itu masih aman lah ya, untuk nonton, datang ke bioskop nonton Tanam Susuk ya, pendengar. Demikian untuk obrolan kita di Maxi kali ini, pendengar, bersama dengan tim dari Tanam Susuk. Nanti kita sesaat lagi akan bergabung bersama Warta Berita Daerah. Sebagai penutup, pendengar, ini kita putarkan original soundtrack dari Tanam Susuk, Sesal ya, yang dinyanyikan oleh Andara.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh.
3: Setelah membeli yang serigen isi 35 liter, biasa 280, ini biasa 3,5 sekarang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat bakal ditata Pemprov DKI Jakarta. Harga BBM non-subsidi jenis solar melejit naik. Para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara mulai kerepotan melaut. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat yang saat ini masih masuk dalam kategori wilayah RW kumuh. Penataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Tambora menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta risiko kebakaran yang cukup sering terjadi. Pramono juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan secara menyeluruh di kawasan tersebut agar dapat keluar dari daftar 211 RW kumuh di Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Jadi kalau Tambora memang salah satu kawasan yang masih RW-nya masuk dalam kawasan RW kumuh. Dan kemarin secara khusus Ibu Kepala BPS, Bu Wini, menyampaikan tentang Tambora. Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh. Karena salah satu kebakaran tertinggi di Jakarta itu di Tambora. Karena tingkat kepadatannya yang cukup tinggi. Sehingga dengan demikian Tambora akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan memfokuskan penanganan kawasan kumuh di kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Langkah tersebut diambil setelah data terbaru menunjukkan masih adanya ratusan RW yang masuk kategori kumuh. Pramono mengaku pihaknya telah meninjau langsung sejumlah wilayah di Jakarta dan menemukan masih adanya permukiman yang membutuhkan penanganan serius, terutama di wilayah Jakarta Barat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menjelang Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai memeriksa hewan kurban. Alwan Sadam melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan kurban. Pemeriksaan salah satunya dilakukan di tempat penampungan hewan kurban kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Kasat Pel Sudin KPKP Kecamatan Palmerah, Purwanti, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan juga memenuhi syarat untuk dikurbankan. Purwanti menyebut, petugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen hewan, mulai dari sertifikat hingga surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Selain dokumen, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik hewan, termasuk memeriksa usia hewan telah memenuhi syarat kurban.
6: Pemeriksaannya itu adalah semacam terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut, dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK, dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa ekonomi elektronik. Sudah cukup umur, ya, sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah nangkal.
5: Sementara itu, pemilik tempat penampungan hewan kurban di Kemanggisan, Iwan Setiawan, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hewan kurban yang dijual. Dia pun mendukung langkah pemerintah dalam memastikan hewan-hewan kurban yang dipasarkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan juga ketentuan syariat.
7: Terima kasih sekali kita atas bantuannya KPKP yang sudah turun ke kandang-kandang ya. Karena kan itu meyakinkan calon pembeli kami, terutama terkait masalah syarat kurban kan. Apakah si hewan kurban ini sudah kupak atau belum, sudah poel atau belum. Jadi dengan turunnya tim KPKP bersama dokter hewan di sini, memastikan bahwa hewan tersebut memang layak dan syaratnya sudah masuk.
5: Lebih lanjut, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan menjelang Idul Adha guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, DPRD DKI Jakarta menggelar penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah dan ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, hari ini Senin 11 Mei 2026, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA. Pertama, terhadap RANPERDA tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah. Kedua, terhadap RANPERDA tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Gerindra menyoroti peningkatnya jumlah pasien sejumlah penyakit yang ada di Jakarta.
9: Pada tahun 2023, sebanyak 46.183 pasien dan meningkat di tahun 2025 jadi 61.261 pasien. Yang kedua, kasus hipertensi. Tahun 2023, 888.000 pasien, di tahun 2025, 935.840 pasien. Dan kasus diabetes mellitus, pada tahun 2023, ada 297.624 pasien, dan tahun 2025, ada 309.453 pasien.
8: Lebih lanjut, Yuda yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah. Terlebih, Jakarta sedang bertransformasi menuju kota global. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Kita beralih ke informasi lain, harga solar non-subsidi melejit, nelayan celincing menjerit, biaya operasional naik, penghasilan nelayan menurun. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
10: Kenaikan harga bahan minyak atau BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu nelayan yang mengeluhkan kondisi ini adalah Dalim, 50 tahun, seorang nelayan pencari cumi dan udang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam wawancara RRI Jakarta, Dali mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar sangat memberatkan biaya operasional melautnya. Menurutnya, harga solar yang biasa dibeli kini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Biasanya beli jerigen isi 35 liter harganya Rp280.000, namun saat ini sudah Rp350.000, kata Dalim. Kenaikan harga ini terasa sangat berat mengingat konsumsi solar untuk sekali melaut cukup besar. Dalim menyebutnya bahwa ia membutuhkan sekitar 60 hingga 70 liter solar setiap harinya. Dengan harga saat ini, pengeluaran untuk bahan bakar saja sudah memakan porsi besar dari pendapatan yang tidak menentu.
11: Ada juga sih dampak, kan perbakalannya sedikit jadi gede.
1: Nah, biasanya berapa sih beli solarnya?
11: Biasanya kita kalau beli trigenan sih di pinggir kali itu ada yang itu ya. Pertama beli yang serigen isi 35 liter, biasa 280, ini bangsa 3,5 sekarang.
1: Sekarang 3,5 ya?
11: Iya, 350.
1: Ikut ini nggak? Program nelayan apa subsidi solar itu
11: belum
1: ya, kenapa mah nggak ikut?
11: Ini mau ngajuin di sini, mau bikin surat-suratnya. supaya belanjanya menjadi agak ringan.
12: Iya.
11: Sangganya, belanjanya bisa.
10: Menurut Dalim, kondisi ini diperparah dengan faktor lingkungan. Dalim menjelaskan bahwa adanya limbah air di area dekat pantai memaksa nelayan untuk mencari tangkapan lebih jauh ke tengah laut yang secara otomatis menambah konsumsi bahan bakar. Meski pemerintah memiliki program solar bersubsidi untuk nelayan, Dalim mengaku hingga saat ini dirinya belum terdaftar dalam program tersebut. Saat ini ia tengah berupaya mengurus kelengkapan surat-surat agar bisa mendapatkan akses solar subsidi guna meringankan beban biaya melaut. Dalim menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih bagi nelayan kecil di pesisir Cilincing. Ia berharap harga solar dapat kembali normal agar aktivitas melaut bisa terus berjalan tanpa harus terbebani biaya yang mencekik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Beralih ke informasi dari Banten, keberadaan minyak kita di pasar Badak Pandeglang mulai langka. Hal tersebut bukan dari ketiadaan stok, namun kekengganan pedagang untuk menjual minyak kita. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Keberadaan minyak goreng kemasan minyak kita mulai langka di lapak-lapak pedagang di pasar Badak Pandeglang. Hal ini bukan disebabkan oleh terputusnya rantai pasok, melainkan keengganan para pedagang untuk menjual komoditas tersebut lantaran harga beli dari distributor yang tinggi dan jauh melampaui harga eceran tertinggi. Minyak goreng, merek dagang milik Kementerian Perdagangan yang seharusnya menjadi solusi stabilitas harga tersebut, justru hampir tidak terlihat di pasar Badak Pandeglang. Para pedagang kini lebih memilih mengosongkan stok minyak kita dan beralih fokus menjual minyak goreng kemasan premium kepada para pelanggan mereka. Salah seorang pedagang di pasar Badak, Aztek, mengungkapkan bahwa kondisi harga di lapangan sudah sangat melenceng dari regulasi pemerintah. Ia mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan 1 liter minyak kita dari pihak penyalur. Harga eceran yang semestinya dijual Rp15.700 per liter kini harus dijual Rp20.600 per liter.
14: Karena tidak sesuai dengan harga di net bandrol Rp15.700, sedangkan kita harus ngejual Rp22. Karena kan itu katanya disubsidi kan, sedangkan di situ subsidi bukan subsidi, itu harga lebih dari jangkauan.
13: Kondisi ini dinilainya menciptakan dilema bagi para pedagang kecil. Perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara minyak kita dengan minyak premium dikatakan Asep membuat konsumen lebih memilih menambah sedikit biaya untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Senada dengan Asep, pedagang lainnya, Aas, mengaku sengaja tidak menjual minyak kita untuk menghindari konflik dengan pembeli. Menurutnya, menjual minyak kita saat ini hanya akan memancing perdebatan panjang terkait ketidaksesuaian harga antara label yang tertera di kemasan dengan kenyataan harga yang harus dibayar oleh pembeli.
15: Berdebat terus menjualnya, bingung saya.
16: Berdebat sama siapa, Teh?
15: Sama pembeli.
16: Emang kenapa sih, Teh?
15: Kan di mereknya itu ada angkanya, berapa tuh, 14.500 masih subsidi.

0: Revitalisasi jembatan di Anyer disambut warga karena mempermudah akses antar kampung dan aktivitas sehari-hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
1: Warga menyambut baik rencana revitalisasi jembatan penghubung antar kampung di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada Minggu 10 Mei 2026. Jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju jalan raya hingga kawasan Anyer dan Cilegon. Selama ini warga mengandalkan jembatan itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jembatan yang dinilai kurang layak membuat perbaikan sangat dibutuhkan masyarakat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan keberadaan jembatan sangat penting bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, jembatan itu digunakan warga dari sejumlah kampung untuk beraktivitas setiap hari, mulai dari bekerja, sekolah, hingga membawa hasil pertanian dilakukan melalui akses tersebut. Karena itu, rencana revitalisasi jembatan disambut baik oleh masyarakat.
2: Ya, sangat senang sekali, sangat berterima kasih kepada ini apa program ini gitu. Karena ya selain menguntungkan masyarakat gitu, ini apa ya akses utama untuk ke jalan raya, ke Anyer, ke Cilegon gitu.
1: Ia menyebut jembatan tersebut menjadi jalur penghubung antar kampung yang selalu ramai dilalui warga. Menurutnya, kondisi jembatan yang lebih baik akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melintas. Ia berharap pembangunan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Edi mengatakan, ada banyak kampung yang terhubung melalui jembatan tersebut. Di antaranya Kampung Manjangan, Batu Gajah, dan sejumlah permukiman lain di sekitar Desa Grogol Indah. Karena menjadi akses vital, jembatan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Revitalisasi pun dinilai dapat memperlancar aktivitas warga antar kampung. Keberadaan jembatan penghubung dinilai menjadi salah satu penunjang penting aktivitas masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang baik diyakini mampu mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, masyarakat berharap perhatian terhadap pembangunan akses penghubung terus dilakukan. Warga pun berharap revitalisasi jembatan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, mimpi indah Persija Jakarta untuk merebut gelar juara Liga di musim ini harus kandas usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut Setyo Agung melaporkan.
3: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
4: Equipe corajosa, satu tim yang berani,
5: que jogou com a bola o tempo todo,
4: main dengan bola di kaki,
5: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
4: dão 19 kali kita tembak,
5: atrapalha 7 no nosso gol.
4: Dão mereka 7 baru.
5: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
4: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
5: É claro que a gente...
3: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
6: Criamos muito e não fomos efetivos.
4: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
6: Isso acabou vindo a derrota.
4: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
6: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
4: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, dan kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan lagi.
3: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini

0: akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat bakal ditata Pemprov DKI Jakarta. Harga BBM non-subsidi jenis solar melejit naik. Para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara mulai kerepotan melaut. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
5: Loh, takut kenapa sih, Bu?
4: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
6: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
4: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
6: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
4: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
6: Benar itu.
4: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
6: Iya.
4: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
6: Mantap.
4: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
6: Ayo.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini masih bersama saya Dedy Firdaus ya. Dan sekarang kita sudah masuk di 100% Indonesia. Wah, asik nih. Jadi sampai nanti tepat jam 3 sore, pendengar, saya punya kesempatan untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda pilihkan melalui WhatsApp atau telepon ya. Jadi kalau misalnya Anda siang hari ini ada lagu yang mau diputerin, kemudian mau kirim salam, ada lagu-lagu yang masuk playlistnya ingin kita putarkan bersama-sama di Pro 1 RRI Jakarta, segera kirim WhatsAppnya ya di 0811 7972 7912, atau nanti bisa melalui telepon ya di 0213440696 atau di 0213441499. Saya ulangi, untuk Anda yang mau denger lagu favorit ya, mau diputarkan di siang hari ini, kirim aja WhatsAppnya, nanti coba kita bacakan satu persatu ya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

Kita masih di 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung untuk WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 ya, atau teleponnya 021-344-0696 ya. Kita bacain untuk yang sudah bergabung. Yang pertama kita sapa dari Bayu Pradipta. Kayaknya always pertama ya Bayu ini. Lagi pengen dengerin lagunya Ari Lasso yang Arti Cinta ya. Kali ini salamnya aja untuk Bobby Herlambang dan Ziyu Himawan, dua sahabatku sesama alumni dari SD Muhammadiyah 10 Grogol Jakbar, lulusan 2006. SD-nya 2006. Saya udah SMA ya usia segitu. Terima kasih Bayu ya, lagunya nanti kita puterin ya untuk Ari Lasso-nya yang Arti Cinta ya. Untuk lagunya nanti kita puterin sesaat lagi ya, karena kita nanti di jam 2 akan ada cek fakta ya, Arti Cinta dari Ari Lasso kita formatkan. Kemudian selamat siang Kak Dede, halo siang juga. Ada Jesse dari Tangsel, mau request lagunya Stefan Pasaribu featuring Hanindia, Selalu Untuk Selamanya. Tolong dong Kak puterin, salamnya untuk Kak Dede dan kru yang bertugas aja, sehat selalu, amin. Terima kasih ya Jesse doanya. Ada Ibu Iren juga, selamat siang Bu Iren. 100% Indonesia mau request lagunya Fidel Diano yang Gadis Genit. Waduh, siapa nih Gadis Genitnya? Kirim soalnya buat Mas Edi aja, serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih kembali. Kita putar dulu ya, pendengar, satu lagu dari Ari Lasso dengan Arti Cinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, di siang hari ini kita masuk untuk cek fakta ya, edisi Senin 11 Mei 2026 jam 2 siang. Ini ada unggahan beredar di media sosial Facebook ya. Lagi-lagi Facebook nih, hati-hati pengguna Facebook, banyak hoaxnya nih ya. Jadi ini berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Nah, tapi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, karena kita lihat dari turnbackhoax.id tidak ditemukan satupun informasi yang kredibel di mana sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah dari Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Nah, sementara itu dari Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim ya. Jadi sekali lagi untuk unggahan yang beredar terkait dengan Presiden Prabowo yang meminta Kapolri memproses Joko Widodo adalah tidak benar. Sekali lagi pendengar, kita ingatkan ya berkali-kali untuk Anda jangan langsung terpancing ya, apalagi dengan berita-berita hoax yang beredar di media sosial, mungkin salah satunya Facebook, TikTok ya. Kita harus cari kebenarannya seperti apa. Salah satunya adalah dengan mendengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Terima kasih Prosatu dari Jakarta. Kita masih putarkan lagu-lagu favorit yang ingin Anda dengar ya di siang hari ini. Tentunya melalui 0811 7972 7912 ya. Kita sapa lagi yang udah bergabung satu persatu ya. Tadi lagunya sudah kita putarkan. Kemudian juga walaupun belum dibaca ya WhatsAppnya. Menanti. Salah satunya nih pendengar yang udah gabung, selamat siang. Ada Ibu Eni tadi sudah. Oh ini, selamat siang dari siapa nih, Jalu Handoko ya, dari Bambu Apus. Selamat siang Pak Jalu, mau request lagunya Elo ya, yang Pergi Untuk Kembali, baru aja turun lagunya. Terima kasih sudah mendengarkan Prosatu RRI Jakarta. Ada lagi Nazahra Nafis Kurniawan dari Tangerang Selatan, selamat siang, mau request lagunya Tak Sanggup Lagi dari Rosa. Tolong puterin ya kak, saya cari-cari Rosanya nih, ada gak sih, apa salah judul ya? Apa namanya tadi, Tak Sanggup Lagi dari Rosa, nanti coba kita cariin ya. Tapi kalau misalnya enggak ada berarti belum bisa diputer ini ya. Kemudian pendengar kita sapa lagi, selamat siang untuk Kang Asep Kardus dari Tangerang. Waduh, ini luar biasa nih, kardusnya banyak ya. Request lagunya Club Project yang Terpurukku di Sini, semoga RRI makin jaya di udara. Terima kasih Kang Asep. Selamat siang juga untuk yang request lagunya Sabrina Leaner, ini belum bisa diputer karena belum masuk format kita ya. Untuk siapa nih tiap hari requestnya lagunya Leaner terus. Tapi gak apa-apa ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Anang Sukadiri dari Tangerang, mau lagunya Drive yang Akulah Dia. Coba nanti kita putarkan Drive-nya ya, satu persatu yang udah ngantri di siang hari ini. Pendengar, pastinya juga untuk Anda, kita masih punya kesempatan ya sampai nanti jam 3 sore untuk yang request lagunya di 0811 7972 7912.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
5: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
4: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
5: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
4: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
5: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
4: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

0: Mendengar di siang hari ini kita masih di 100% Indonesia. Jadi kalau Anda punya lagu yang mau diputarkan, kita langsung aja ya melalui telepon atau WhatsApp. Seperti yang udah bergabung di siang hari ini dari Banda Aceh, ada Cika. Selamat siang, Cik.
1: Siang baik juga, Bang.
0: Halo, kabar baik ya, Cika ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Jadi gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Panas nggak di Aceh?
1: Tadi sih panas, sekarang sih udah mendung-mendung manja gitu deh, Bang.
0: Oh, tadi panas?
1: Panas banget.
0: Abis dari kampus nggak?
1: Ini baru pulang dari kampus, tapi nanti habis asar baru masuk lagi.
0: Jadi mungkin wajar aja panas, karena dari kampus kan melihat dia kan?
1: Tapi enggak juga deh.
0: Oh, enggak. Walaupun sudah di kota yang tidak sama ya?
1: Iya, di ini ya, di Jakarta 1, Banda Aceh 1 gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, jauh juga ya, Cik. Mau lagu apa, Cika? Apa?
1: Lagu itu pasti gak mau putarin.
0: Apa tuh? Tadi tak boleh sama.
1: Lagu Nanti Bersama, boleh gak?
0: Boleh, dia kan udah lama gak diputerin kan?
1: Alhamdulillah.
0: Boleh.
1: Emang lagu itu enak, pengen nyentuh banget, enak gitu.
0: Bukan karena bukan karena ceritanya.
1: Iya, dan cerita apa? Cerita indah gitu ya. Enggak cukup 2 atau 3 hari gitu ya. Tambah lagi ya.
0: Iya. Kirim salamnya.
1: Oke deh, Bang Dede, thank you dulu deh. Selamat tugas, semangat terus ya bersama Pro 1 Jakarta. Tambah cakep suaranya.
0: Amin.
1: Dan juga buat semuanya deh yang lagi dengar lewat streaming, salam sehat. Buat Bang Dede sekali lagi semangat tugas dan makasih ya, Bang, ditunggu lo lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya udah gabung ya.
1: Makasih sekali lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cika, pendengar yang udah gabung ya di siang hari ini menjelang sore, mungkin lagunya walaupun udah lama gak diputer ya, boleh jadi kita putarkan di 100% Indonesia Senin hari ini. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini, karena sudah hampir habis perjumpaannya jam 3 sore sudah menanti kita ya. Dede Firdaus harus pamit dari Jakarta siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah WhatsApp walaupun mungkin lagunya belum diputer karena belum ada, belum masuk format kita. Tapi kalau semuanya sih sudah masuk ya. Sudah diputarkan di siang hari ini pendengar. Sampai jumpa lagi. Selamat

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar Pro 1, Kilas Berita bersama saya Roli Hutahayan. Informasi pertama dari pemerintah kota Jakarta Timur yang menyoroti pentingnya pelatihan manajemen kurban di kelurahan setempat menjelang Idul Adha 2026. Sebanyak 150 peserta yang terdiri dari pengurus RT, RW, lembaga musyawarah kelurahan, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Dewan Kesejahteraan Masjid di Kelurahan Duku, Kerabat Jati Jakarta Timur mengikuti pelatihan manajemen kurban yang digagas oleh Forum LMK Kelurahan setempat. Informasi selanjutnya, Polres Metro Depok menangkap seorang pria berinisial ML yang diduga merusak dan menghalangi laju mobil ambulans saat hendak menjemput korban kecelakaan di Sukma Jaya Depok. Kepala Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi dalam keterangannya di Jakarta Senin membenarkan hal tersebut. Pelaku juga telah diamankan di Polres Depok. Sekian kilas berita sore ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda nih di Jakarta sore ini, 11 Mei 2026. Hari Senin ini semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya hingga pukul 15 ini. Sebentar lagi sabar pulang. Tapi mungkin sekarang sebelum pulang dicek-cek dulu kerjaannya, masih ada yang kurang atau enggak ya pendengar Pro 1. Karena kalau masih ada yang kurang-kurang bisa dikebut sambil nanti jam pulang. Hari ini saya akan memberikan beragam informasi untuk Anda, mengajak Anda juga berdialog nanti ya saat lagi dalam Beranda Asta Cita Road to Hari Metrologi Dunia 2026 Building Trust in Policy Making. Nanti bersama narasumber ada Badia Rajaha Siregar, Kepala Unit Pengelola Metrologi Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta. Dan pendengar Pro 1, saya juga pastinya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak seperti Ada Warna 50 Tahun Lagi dan Shalom 7 dengan Pemuja Rahasia untuk Anda.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Penengah Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Astacita di sore hari ini ya, hari Senin 11 Mei 2026, dengan tema Road to Hari Metrologi Dunia 2026, Building Trust in Policy Making. Ini saat pengukuran membangun kepercayaan publik. Bersama dengan narasumber Badia Rajaha Siregar, Kepala Unit Pengelola Metrologi Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta. Pak Badia, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, Pak. Ini kita mau kenalan dulu. Karena ini kan menjelang peringatan Hari Metrologi Dunia 2026 International, ini mengangkat tema Building Trust in Policy Making, When Decisions Are Measured, Trust Follow, gitu ya. Tema ini menegaskan kalau kepercayaan publik terhadap sebuah kebijakan tuh tidak lahir begitu saja, melainkan dibangun dari data dan pengukuran yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana di era modern ini, hampir seluruh keputusan penting bergantung pada hasil pengukuran. Semua decision tuh harus diukur dulu. Ini cuan apa enggak, efisien apa enggak, gitu ya, efektif apa enggak. Mulai dari penentuan tarif listrik, air, distribusi bahan bakar minyak, kelayanan kesehatan, pengendalian pencemaran lingkungan, sampai kebijakan energi dan perdagangan. Nah, semuanya ini membutuhkan data yang valid agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran dipercaya dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Tapi sebelumnya nih, Pak Badia, mungkin kita boleh kenalan ya. Ini pasti boleh, orang-orang ada dengar, nih Roli bener gak sih ngomongnya metrologi bukannya meteorologi gitu ya. Ini kayak sering sekali pasti kebolak-balik ya, Pak ya.
2: Ya, sering itu sering.
1: Silakan, Pak, mungkin bisa dijelasin dulu terkait dengan metrologi ini sendiri.
2: Ya, jadi tadi kembali ini metrologi.
1: Metrologi, gitu.
2: Ya,
1: metro, yes.
2: Bukan metro mini ya, metrologi.
1: Iya.
2: Iya, metrologi bukan metro mini atau meteorologi.
1: Iya. Gitu ya.
2: Jadi metrologi itu adalah ilmu ukur atau ilmu ukur mengukur, yang mana ilmu ini memastikan pengukuran untuk alat ukur yang menciptakan hasil atau memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
1: Oke, jadi semua aspek kehidupan kita tuh

0: banking.
1: Yes. Ya. Ini terkait dengan apa nih Pak di tahun ini, kenapa pada akhirnya mengambil tema besar ini dengan subtemanya building trust in policy making sendiri?
0: Ya, jadi tema ini menegaskan gitu bahwa kebijakan publik itu dapat dibangun berdasarkan data dan pengukuran yang akurat gitu.
1: Okay.
0: Jadi meteorologi, seperti tadi meteorologi, bahwa ini adalah ilmu pengukuran berdasarkan data, dan ketika keputusan itu dibuat berdasarkan ukuran yang benar, data yang benar, yang transparan itu, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka niscaya nanti masyarakat akan lebih percaya gitu kepada pemerintah.
1: Okay.
0: Jadi sederhananya itu ukurannya benar, kebijakannya juga akan lebih dipercaya.
1: Okay.
0: Dan meteorologi menjadi fondasi yang dapat dipakai dalam pengambilan pengambilan keputusan yang tepat di dalam pemerintahan.
1: Oke, okay. Agar lebih ramah dengan pendengar nih Pak Badia, ada nggak sih sebetulnya hal-hal yang dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari yang memang tuh sebetulnya sudah menggunakan ilmu meteorologi sendiri, Pak?
0: Meteorologi itu banyak sebenarnya ya.
1: Okay.
0: Meteorologi itu hadir di beberapa
1: aspek
0: kehidupan itu. Contohnya misalnya yang paling simple gitu, yang lagi rame juga gara-gara perang nih gitu.
1: Okay.
0: SPBU gitu ya.
1: Bahan bakar ya.
0: Iya, bahan bakar, tapi bukan SPBU-nya, tapi lebih ke berapa liter SPBU yang dikeluarkan itu. Kalau misalnya dia keluarin 1 liter ya berarti dia sudah 1 liter gitu.
1: Okay.
0: Kemudian juga meter listrik ataupun meter air gitu yang dipakai oleh masyarakat gitu, itu memastikan apakah air yang keluar debitnya itu sesuai dengan yang tercantum dalam alat tersebut gitu.
1: Oke. Dan di mana ini semua tempatnya bergantung oleh kehidupan orang banyak ya, Pak.
0: Betul.
1: Jadi bisa mengukur ini persediaannya bisa sampai kapan gitu ya. Oke. Selain itu, Pak, yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari ada enggak? Yang lebih simpel mungkin?
0: Oh ya. Iya, biasanya orang lebih mengenal meteorologi itu ke apa ya, dunia di pasar gitu ya. Timbang menimbang, ibu-ibu biasanya nih.
1: Okay.
0: Ya, gitu ya. Ibu-ibu itu lebih apa ya? Mungkin lebih concern lah terhadap hal ini gitu. Dia datang ke pasar beli apa, ayam 1 kilo misalnya, apakah benar tuh timbangannya 1 kilo atau tidak gitu.
1: Okay. Nah,
0: disitulah meteorologi hadir untuk memastikan bahwa ayam, beras atau apapun yang dibeli itu dengan volume tertentu benar sesuai dengan volume yang dibelanjakan.
1: Nah, oke, okay. Jadi sebetulnya ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari ya, kehidupan rumah tangga gitu.
0: Betul.
1: Ya. Makanya kadang-kadang tuh orang suka kayak, ini kok beratnya berapa gram tapi gede banget bungkusnya gitu ya, Pak. Nah, tapi ternyata banyak masyarakat memang yang masih menganggap kalau meteorologi ini hanya soal terkait dengan timbangan. Tapi ternyata memang lebih luas ya, Pak. Secara lebih luas lagi tadi juga sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Badia terkait dengan SPBU, meteran listrik, air. Mungkin ada lagi, Pak, tambahannya?
0: Alat-alat kesehatan juga itu ada beberapa alat kesehatan memang bersinggungan dengan meteorologi gitu.
1: Tabung oksigen
0: memastikan untuk ininya berapa, apa namanya,
1: Udaranya berapanya berapa, ya. Okay.
0: Volumenya gitu. Termasuk juga misalnya industri pangan juga kan. Itu memastikan dalam satu dus itu benar enggak satu liter gitu. Nah, itu kita memastikan di situ.
1: Okay.
0: Gitu, untuk alat timbangannya.
1: Kemudian ini juga terkait dengan meteorologi legal berarti ya, Pak, ya. Nah, ini secara keseluruhan itu seperti apa tuh, Pak, penjelasan terkait dengan meteorologi legal ini? Apakah terkait dengan itu tadi, timbangannya benar atau enggak, exact atau enggak gitu.
0: Ya, meteorologi legal itu lebih ke melegalkan dari apa yang menjadi telah diukurnya gitu.
1: Jadi
0: Berdasarkan persyaratan ataupun teknis-teknis dari dasar-dasar yang disampaikan gitu.
1: Oke. Nah, terkait dengan meteorologi ini juga ya, Pak.

0: Dengan secara luas gitu ya, nggak cuma tentang timbangan. Ini saya dapat informasi terkait dengan juga bagaimana perdagangan online, Pak. Terus juga pengujian lingkungan dan juga terkait dengan data perubahan iklim nih, yang lebih besarnya lagi untuk masyarakat.
1: Ya, intinya sih apa, meteorologi itu diperlukan untuk setiap angka yang dipakai itu dalam mengambil keputusan itu harus dipastikan valid dan tertelusur pengukurannya. Dan di mana tentunya negara-negara modern gitu itu bekerja berdasarkan data, dan data yang baik itu lahir dari pengukuran yang baik.
0: Karena memang tuh masyarakat memang ujungnya tuh percaya emang ada datanya gitu, selalu gitu ya Pak. Emang valid gitu ya. Karena memang pendengar Pro 1 terkait dengan pengukuran ini sangat sekali mempengaruhi kepercayaan publik. Tapi ya Pak, terkait data ini kan kalau misalnya disampaikan, orang juga pasti akan langsung mikir tuh, matematika langsung jalan ya gitu. Nah terkait dengan hal tersebut gitu ya, bagaimana meteorologi ini sangat dekat kepada masyarakat dan juga terkait dengan kepercayaan publik. Mungkin Pak Badia punya beberapa contoh gitu yang bisa langsung dipahami oleh pendengar Pro 1 juga.
1: Iya, tadi seperti disampaikan Mbak Uli ya, saya panggil Uli lah ya.
0: Boleh Pak.
1: Karena masyarakat itu mempercayai angka gitu, mempercayai angka, jadi meteorologi ini hadir untuk hal tersebut gitu,
0: di mana bangun trust itu ya Pak.
1: Bangun trust itu ya, mana masyarakat itu bisa percaya BBM yang dikeluarkan 10 liter benar gak 10 liter.
0: Gitu. Ini mulai dari nol ya.
1: Iya. Kemudian pelanggan percaya bahwa apa ya, meter listriknya, meter airnya yang terpakai itu benar sesuai
0: atau
1: dengan
0: tidak
1: volumenya gitu. Dan juga terkait tadi pedagang yang di pasar maupun pembeli yang di pasar itu saling trust bahwa oh benar nih, pedagang yang ini kiloannya, timbangannya sesuai dengan besaran volumenya.
0: Oke. Berarti secara tidak langsung alat-alat yang kami gunakan di rumah gitu ya Pak, kayak misalnya kalau PLN kan berarti meteran listrik, kalau air meteran air. Nah itu berarti harus screening lewat tim Bapak dulu gitu ya, atau sebetulnya itu ada pengawasan tersendiri terkait dengan meteran yang dijual di publik gitu Pak? Karena
1: jadi kalau secara teknis itu si produsennya yang melakukan pengecekan atau memastikan bahwa kan si produsennya dulu nih yang bilang meteran saya itu berapa, satu KWH misalnya gitu. Nah kami yang memastikan 1 KWH atau tidak gitu. Itu jadi dari produsennya setelah dapat
0: tes dari mereka, di recheck ulang berarti ya.
1: Tes dari mereka recheck ulang dan itu memang permohonan dari si produsen, baru kami akan istilahnya memberikan segel gitu ya. Berikan segel yang mana setelah ada segel itu barulah nanti bisa dijual. Jadi kalau atau bisa dipasang gitu ya. Kalau Mbak Uli pernah lihat di meteran listrik rumah, itu ada segel itu, berarti dia sudah itu, atau
0: yang di seal kayak ada tombol kayak ada logo kayak kecil gitu ya Pak, lemping kecil itu
1: gitu, yang ada kawat-kawatnya itu berarti itu sudah lewat meteorologi gitu.
0: Oh, dan itu juga berlaku kalau misalnya Anda lihat meteran air juga makanya kadang-kadang tuh terkait dengan masyarakat. Kalau misalnya nih ya, lagi bulanannya tinggi gitu, kadang-kadang suka gak percaya, ini meteran gue bener gak sih gitu ya. Iya bener, itu udah bener karena memang sudah dicek terlebih dahulu ya Pak. Berarti memang karena pemakaiannya memang lagi besar aja di bulan tersebut gitu ya. Apalagi kalau lagi panas gini, pendengar Pro 1 coba AC-nya ya, jangan semua dinyalain. Bukan salah meterannya, habitnya berarti ya. Nah ini juga meteorologi kan terkait dengan kebijakan pemerintah ya, Pak Badia ya. Nah ini juga pastinya juga yang sering digunakan oleh masyarakat juga terkait dengan perlindungan konsumen juga gitu ya Pak. Nah bagaimana nih peran dari meteorologi tersebut? Mungkin ada tambahannya dari yang sudah disampaikan tadi gitu ya Pak. Bener nih kalau liter bensinnya dimulai dari nol, apakah ketika ngisi 10 liter tuh bener 10 liter apa enggak gitu ya. Beli emas sekarang lagi rame tuh Pak. Bener gak nih emasnya 0,5 gram?
1: Tapi emas lagi mahal sekarang.
0: Iya betul. Ntar dulu investasinya ya. Gimana tuh Pak?
1: Ya, contoh nyata sebenarnya ya, hubungan meteorologi dengan kebijakan pemerintah itu ya,
0: dan juga perlindungan konsumen.
1: Dengan perlindungan konsumen memang ada kaitannya dengan apa namanya yang digunakan oleh masyarakat. Contoh yang BBM gitu ya. Apakah BBM 1 liter, 10 liter, 20 liter yang kita beli itu pas ukurannya atau tidak gitu.
0: Okay.
1: Nah, di mana sebelum kebijakan dibuat itu negara harus yakin datanya benar terlebih dahulu, karena kebijakan yang baik itu dimulai dari pengukuran tepat gitu. Termasuk kebijakan listrik itu bergantung gitu pada akurasi dari KWH meter tersebut gitu.
0: Okay.
1: Dan sama halnya juga nanti dengan apa namanya meteorologi memastikan gitu tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi perdagangan. Contohnya tadi misalnya beli bensin 1 liter ya, pengukurannya itu benar 1 liter, beli emas itu 0,5 gram ya, sesuai dengan beratnya 0,5 gram gitu.
0: Okay, ya. Jadi cocok gitu ya Pak perhitungannya ya. Kemudian terkait dengan perlindungan konsumen sendiri gimana tuh Pak?
1: Meteorologi memastikan bahwa itu tidak ada pihak yang dirugikan, dalam arti balik lagi tadi ke alat ukur gitu. Apakah alat ukur itu sudah sesuai dengan berat ukuran barang yang diukurnya gitu.
0: Oke. Jadi memang memastikan semuanya itu tepat gitu ya.
1: Betul,
0: Pak. Apalagi terkait dengan yang paling riskan, terkait dengan transaksi perdagangan gitu ya Pak.
1: Masalah ekonomi gitu.
0: Terkait dengan masalah ekonomi agar adil juga gitu. Betul. Masyarakat ya. Nah, ini juga terkait dengan kemajuan digital nih Pak Badia ya. Kita nggak bisa lepas dari teknologi digital ini ya. Nah, tapi nanti akan kita jawab. Kita jeda dulu Pak, saya akan kasih lagu dulu, jeda 1 sampai 2 lagu gitu ya. Nah untuk pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau berbincang dengan Pak Badia terkait dengan hal-hal meteorologi gitu ya, dan juga mau tanya bagaimana nanti eventnya di tanggal 20 gitu ya, boleh nih dicek-cek dan dikirimkan WhatsAppnya ke 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Kita jeda dulu pendengar ya. Setelah ini kami akan kembali lagi.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
2: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
1: Kamu tahu gak, dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
2: Terus sekarang?
1: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
2: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
1: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
2: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
1: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Huta Hayan dan Anda masih bergabung dalam program Beranda Asta Cita. Hari ini temanya Road to Hari Meteorologi Dunia 2026, Building Trust in Policy Making, saat pengukuran membangun kepercayaan publik. Bersama dengan narasumber yang juga hadir di studio, ada Badia Rajaha Siregar, Kepala Unit Pengelola Meteorologi Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta. Pak Badia, kita kembali lagi ya Pak. Ya. Terakhir ini kita ngomongin terkait dengan di era digital dan AI sekarang nih, ya. Apakah meteorologi semakin penting? Ternyata hal ini juga ditanyakan nih oleh pendengar Pro 1 ya, ada Wulan yang nanya, sekarang kan banyak transaksi digital dan juga belanja online gitu ya Pak, apakah meteorologi juga berperan dalam dunia digital seperti ini? Atau mungkin ada penjelasan general dulu nih Pak terkait dengan meteorologi dan era digital saat ini? Silakan Pak Badia.
1: Ya, justru itu semakin penting ya, ya. Karena di dunia digital itu bekerja menggunakan data dan dalam jumlah yang besar. Dan data yang kurang tepat itu bisa menghasilkan keputusan yang salah. Jadi di era digital saat ini dan ya. Juga dunia AI itu meteorologi itu justru semakin penting gitu.
0: Okay. Contoh-contohnya mungkin Pak terkait dengan bidang digital yang terkait erat dengan meteorologi sendiri.
1: Misalnya itu terkait dengan apa alat-alat di sektor-sektor otomasi industri, okay. Kemudian juga smart meter listrik, okay. Gitu, semuanya membutuhkan pengukuran yang akurat gitu, serta standar-standar yang jelas gitu. Jadi kalau datanya itu tidak akurat gitu, maka nanti akan tidak terpercaya, dan juga teknologi secanggih apapun gitu, dengan kalau pengukurannya tidak akurat itu malah bisa menyesatkan.
0: Oke, ini juga mungkin relate ya untuk pendengar Pro 1 yang saat ini mungkin punya kendaraan listrik ya Pak ya. Ini kan juga mesti precise ya, ngomongin jarak gitu, kayak ini nyampe sini tiba-tiba mati gak ya ini mobilnya gitu. Nah berarti terkait dengan produksi dan juga QC dari si kendaraan listrik juga masuk dalam hitungannya tim meteorologi ya Pak ya?
1: Oh enggak. Kalau kita tidak lari ke QC dari kendaraan listrik misalnya gitu, okay. Ya. Tetapi kita bersinggungan gitu dengan meter gitu, atau alat di mana alat pengisian ukurnya. Alat ukur untuk pengisian dari kelistrikannya itu.
0: Oh.
1: Gitu. Atau saya kasih simpelnya itu misalnya dengan mobil konvensional lah ya, bensin gitu. Itu kan bedanya kan bensin dengan tenaga listrik kan gitu.
0: Ya.
1: Nah, kalau mobil bensin, mobil konvensional itu yang kita ukur bukan si tangki mobilnya itu gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tetapi nozzle atau
0: cetekannya
1: itu yang biasanya kita mulai dari nol.
0: Tarik
1: Pak,
0: itu ya.
1: Okay. Cetekannya itu benar enggak ngeluarin sesuai dengan angka yang ada di meternya.
0: Meteran
1: gitu.
0: Si bensin itu ya.
1: Kalau dia ngeluarinnya itu kita memastikan 20 liter katanya, kita memastikan bahwa dia ngeluarin benar 20 liter. Mm-mm. Sama halnya tadi dengan mobil listrik gitu. Mm-mm. Jadi kita tidak mengukur si mobil ini kemampuannya sampai berapa kilometer gitu, enggak gitu, tetapi
0: pengisiannya
1: ya. Berapa listriknya kita beli, kan kalau nggak salah listrik itu kita belinya 10 kWh, 20 kWh, 30 kWh kan. Apakah benar ketika disuntik gitulah saya katakan disuntik itu 10 kWh, benar nggak 10 kWh yang masuk ke dalam mobil listrik tersebut gitu. Jadi alat suntiknya itu yang kita periksa gitu, kita teliti, kita uji gitu.
0: Nah ini juga terkait dengan tadi saya sempat intip nih Instagramnya ya Pak, di meteorologi.jakarta nih pendengar Pro 1 ya. Anda juga mungkin bisa lihat-lihat juga biar semakin kenal gitu ya dengan meteorologi. Ini juga ada terkait dengan kayak pengisian tabung gas gitu ya Pak, terus juga visit ke pasar gitu ya, untuk ngecek timbangan. Berarti itu kalau si tabung gas itu dia mengisi saat pengisian gasnya berarti Pak?
1: Ya, jadi atau? Kita memeriksa alatnya itu, bukan si tabung gasnya, alat isinya gitu.
0: Apakah nanti benar isinya sebanyak itu atau tidak?
1: Ketika
0: gitu
1: dia
0: ya?
1: Diperintah untuk ngisi 3 kg, apakah benar dia mengeluarkan 3 gasnya, kilogram ya. Dari gasnya tiga sebesar 3 kilogram gitu.
0: Oh.
1: Ya. Memang sebenarnya di dalam meteorologian ini ada apa namanya batas batas toleransi lah kira-kira seperti itu gitu. Jadi di dunia internasional kemeteorologian itu ada batas toleransi. Jadi ada standarnya batas toleransi untuk ukuran segini batas toleransi berapa gitu. Jadi tidak serta-merta katanya 3 kilo memang 3 kilo gitu. Tapi memang harusnya seperti itu gitu. Tapi ada batas toleransinya sesuai dengan apa
0: aturan dari internasional ya. Nah, ini juga saya sempat lihat nih Pak di Instagram meteorologi.jakarta gitu ya. Ini kebetulan page pertamanya lagi di pom bensin terus ada stiker. Berarti setiap kali pengecekan itu dikasih label sendiri, Pak?
1: Iya, jadi setiap setiap tahun gitu ya, setiap tahun gitu. Jadi ada masa berlakunya itu setahun sekali gitu. Jadi kita melakukan apa namanya ya, tera ulang gitu ya.
0: Tera ulang
1: ke dalam ke SPBU-SPBU tersebut gitu yang mana kita tadi memastikan apakah si nozzle-nya itu benar mengeluarkan sesuai dengan angka yang ada di itu. Dan kalau dia sesuai gitu, nanti kita akan segel tadi seperti yang kita sampaikan, segel ada
0: lempengan kecil
1: lempengan
0: itu
1: sama kawatnya itu kita akan segel beserta nanti ada stiker bahwa itu sudah di tera pada tanggal sekian dan nanti masa berlakunya sampai tanggal berapa.
0: Jadi memang setiap tahun tuh akan ada tera ulang. Betul, ya Pak. Nah, ini juga terkait dengan tadi timbangan di pasar nih Pak. Ada pertanyaan juga nih dari Ibu Rika. Nah, Pak Badia, gimana cara masyarakat tahu terkait dengan timbangan di pasar itu memang benar-benar akurat dan tidak merugikan konsumen? Mungkin kalau beberapa puluh tahun lalu gitu ya, ibu-ibu tuh ketika nyampe rumah dia timbang pakai timbangannya sendiri gitu Pak ya. Di pasar tuh kayak kok beda timbangannya gitu. Nah, bagaimana terkait dengan tera ulang yang ada di pasar-pasar ini Pak?
1: Jadi kalau untuk pasar di Jakarta, kami bicara hanya di Jakarta gitu. Pasar di Jakarta kita setiap hari Senin sampai Kamis itu pasti melakukan yang namanya sidang tera ulang gitu.
0: Ini gak setiap tahun berarti ya Pak? Senin sampai Kamis?
1: Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis. Baik itu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, kami kolaborasi dengan PD Pasar Jaya maupun pasar-pasar swasta lainnya gitu, kita kolaborasi. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis gitu, tim kami ada, kami punya namanya STU gitu ya, sidang tera ulang namanya gitu. Jadi kami melakukan tera ulang ke pasar-pasar tersebut. Jadi kalau untuk pasar-pasar yang sudah dilakukan sidang tera ulang gitu, itu untuk alatnya ya, alatnya alat-alat yang sudah di tera gitu. Memang kalau secara teknis lempengan-lempengan itu tidak kelihatan sebenarnya gitu ya, tidak kelihatan. Tetapi kalau pasar yang sudah kami lakukan sidang tera ulang itu apa namanya, bisa dipastikan bahwa timbangan yang ada di pasar tersebut itu sudah kami lakukan tera ulang dan apa namanya, sudah bisa dipastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam timbangan tersebut gitu.
0: Nah, ternyata pertanyaan ini juga datang dari Ibu Raya di Jakarta Timur ya. Tadi sempat bertanya bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tera ulang di alat ukur. Sudah terjawab ya, semoga ya. Baru saja kami bahas ya. Nah, terkait dengan hal tersebut ya Pak, dari dunia digital kemudian dari yang sudah kita lewati sampai saat ini gitu ya, apa sih tantangan terbesar di dunia meteorologi saat ini Pak Badia?
1: Tantangan terbesarnya itu adalah teknologi yang sangat cepat ya gitu. Teknologi yang sangat cepat gitu, yang mana itu berdampak juga kepada perkembangan teknologi alat ukur gitu. Dulu kita gak kenal itu namanya ngisi listrik gitu di EV gitu kan. Sekarang sudah ada gitu. Nah itu jadi teknologinya duluan baru metode pengukuran dan bagaimana cara mengukurnya datang gitu. Begitu pula nanti dengan hal-hal yang lain, misalnya contohnya dengan apa namanya, energi terbarukan gitu. Ketika ada energi yang terbarukan, energi itu akan disalurkan, berarti kan harus ada yang ngukur. gitu. Ketika ada yang ngukur berarti ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya ini berarti harus ada standar dalam mengukur alat ukurnya itu sesuai dengan standarnya atau tidak, kan kira seperti itu. Jadi dan memang ini bukan hanya PR Jakarta saja ya, PR dunia gitu. Makanya kita sambil mensosialisasikan ini dalam rangka memperingati hari meteorologi dunia gitu.
0: Nah, ini juga pastinya terkait dengan smart city, juga perdagangan global gitu ya Pak, untuk kedepannya agar semakin lebih canggih gitu nih pendengar Pro 1. Nah, terkait dengan hari meteorologi dunia 2026 sendiri, apakah teman-teman dan rekan-rekan dari pengelola meteorologi dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan sebuah acara, atau ya kita memperingati saja nih Pak terkait dengan hari meteorologi ini?
1: Ya, jadi mungkin saya cerita dulu kali sejarahnya ya gitu ya. Jadi kalau hari meteorologi ini, itu tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa itu diselenggarakan setiap tanggal 20 Mei gitu. Yang mana pertama kali itu disepakati lah gitu, itu tahun 1875 gitu. Jadi kalau dulu gitu kan ngukur itu kan pakai langkah kaki
0: ya, gitu feet, kan. Inch gitu ya.
1: Pakai apa, jengkal tangan atau jengkal
0: bahu, bahu gitu ya.
1: Gitu kan, seperti itu. Dulu seperti itu gitu. Jadi di kesempatan itu di tanggal 20 Mei 1875 gitu, orang-orang pada saat itu berkumpul untuk bersepakat gitu, gimana kita kalau bikin standar ukur gitu, jangan pakai yaitu tadi tangan apa segala macem gitu. Kira-kira itulah awalnya sejarahnya ada Hari Meteorologi Dunia. Dan untuk tahun ini gitu, Hari Meteorologi Dunia di Meteorologi Provinsi DKI Jakarta, kami tidak menyelenggarakan acara spesifik gitu ya. Tetapi spiritnya gitu tetap kita dukung gitu. Dan juga kami beruntung sekali gitu ya, bersama-sama dengan RRI ini gitu, untuk menyelenggarakan sosialisasi seperti ini.
0: Silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan penting untuk pendengar nih menjelang Hari Meteorologi Dunia 2026.
1: Pesan pentingnya itu ya, masyarakat itu perlu sadar bahwa pengukuran yang benar itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa pada saat kita isi BBM, pada saat kita belanja di pasar, pada saat kita cek kesehatan, itu semuanya itu ukurannya, ada sangkut pautnya dengan ilmu meteorologi.
0: Nah, untuk harapan perkembangan meteorologi di Indonesia sendiri, Pak Badia, silakan.
1: Harapannya gitu, kami berharap gitu ya, meteorologi di Indonesia itu semakin dikenal oleh masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Karena bukan hanya negara yang teknologinya canggih, tetapi juga negara yang sistem pengukurannya terpercaya dengan pengukuran yang akurat, maka perdagangan itu bisa menjadi adil, industri akan lebih berkompetitif, dan juga kebijakan dapat lebih tepat diambilnya, serta harapannya itu masyarakat dapat menjadi lebih percaya.
0: Ada lagi Pak Badia yang mau disampaikan sebelum kita tutup obrolan di sore hari ini? Silakan Pak.
1: Meteorologi mungkin hanya bekerja di belakang layar, tetapi dampaknya sangat besar untuk keadilan, keselamatan, dan juga kepercayaan publik. Serta meteorologi itu bukan sekedar angka dan alat ukur, tetapi meteorologi itu adalah bahasa kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan modern. Serta ketika keputusan diukur dengan benar, maka niscaya kepercayaan masyarakat itu akan mengikuti.
0: Yes, ini dia pendengar Pro 1 ya. Sama-sama kita support terus, berkenalan lebih jauh lagi dengan meteorologi Indonesia gitu ya, khususnya meteorologi Jakarta dulu. Boleh dicek langsung sekarang ya Instagramnya, meteorologi.jakarta. Pak Badia, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Saya sama-sama jelas dapat informasi baru nih terkait dengan ukur mengukur ya. Yang selama ini dipikir tuh ngukurnya gini, ternyata enggak gitu ya Roli ya. Yang diukur yang tertentu aja nih yang berkaitan. Pak, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 itu dia Brenda Astacita dengan tema Road to Hari Meteorologi Dunia 2026 Building Trust in Policy Making saat pengukuran membangun kepercayaan publik. Bersama dengan narasumber saya hari ini, Badia Rajaha Siregar, Kepala Unit Pengelola Meteorologi Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta. Kita lanjutkan kembali ya, dan masih bersama saya Roli Utahayan di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1, nanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
2: Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bandar Gembang.
3: Banyak sekali yang sampah tidak menjadi tanggung jawab atau kelalaian yang dibebankan kepada Pak Mike.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung optimis pengolahan sampah di pasar-pasar Jakarta mampu tekan volume sampah TPST Bantar Gebang. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis pidana 2 tahun penjara terkait kasus kebakaran gedung Terra Drone. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono Anung optimis pengolahan sampah di pasar-pasar Jakarta mampu tekan volume sampah TPST Bantar Gebang. Reporter Novena Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini program pengolahan sampah di pasar-pasar Jakarta dapat menekan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang, Bekasi. Salah satu program yang mulai dijalankan berada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, melalui pengolahan sampah organik dengan kapasitas sekitar 5 ton per hari. Pramono menyebut saat ini Perumda Pasar Jaya mengelola 153 pasar di Jakarta dengan total sampah yang dikirim ke Bantar Gebang diperkirakan mencapai sekitar 500 ton setiap hari. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Senin 11 Mei 2026.
2: Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Seperti diketahui, dari pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya, ada 153 pasar, kurang lebih 500 ton yang selama ini dikirim ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama. Karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga.
4: Sementara itu, sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
5: Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses, dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah, sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional.
4: Selain pasar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menerapkan pengolahan sampah organik di sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca. Sektor tersebut dinilai turut menyumbang volume sampah cukup besar ke Bantar Gebang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Meningkatnya laporan dugaan kasus hantavirus yang terjadi di 9 provinsi dengan jumlah terbanyak di wilayah DKI Jakarta saat ini mulai memunculkan perhatian masyarakat. Namun masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik karena hantavirus ini bukan penyakit baru maupun ancaman seperti pandemi COVID-19. Demikian disampaikan pakar epidemiolog yang juga peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, Dr. Diki Buniman, PhD, dalam wawancaranya di Pro1 RRI Jakarta, Senin 11 Mei 2026 pagi tadi.
6: Pertama saya tegaskan ini bukanlah the next pandemi atau bukan penyakit baru yang akan berpotensi menjadi pandemi. Ini adalah penyakit lama, ditemukannya juga tahun 1976 di Korea Selatan, di Sungai Hanta namanya. Makanya namanya hantavirus.
7: Hantavirus, oke.
6: Dan bahkan ketika perang Korea tahun 1950-an itu akhirnya terdeteksi bahwa yang menyebabkan 3.000-an sakit dan beberapa kematian itu karena virus ini. Nah, virus ini aslinya, alaminya hidup di tikus-tikus, baik yang ada di Amerika, benua Amerika, di benua Eropa, maupun di benua Asia.
0: Dalam kesempatan itu, Dr. Diki juga menjelaskan bahwa hantavirus berasal dari tikus dan penularannya terjadi melalui kontak dengan kotoran atau cairan tubuh hewan tersebut. Penyakit hantavirus ini tidak mudah menular antar manusia karena angka reproduksinya sangat rendah, bahkan rata-rata di bawah 1. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar masyarakat tetap harus hati-hati dan waspada karena hantavirus memiliki tingkat penularan dan kematian yang cukup tinggi. Beralih ke informasi berikutnya, Legislator DKI Jakarta melaksanakan inspeksi mendadak lokasi parkir liar di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Blok M. Selamat sore, silakan rekan Rizky.
7: Selamat sore Ruli dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini sejumlah anggota panitia khusus atau pansus perparkiran DPRD DKI Jakarta sedang melakukan inspeksi mendadak dan juga melakukan penyegelan lokasi parkir liar di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tepatnya unit pelaksana perparkiran. Dan saat ini tampak Ketua Pansus atau Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, yang juga merupakan anggota fraksi Partai Nasdem, bersama sejumlah anggota pansus perparkiran DPRD DKI lainnya seperti Francine Wijoyo yang merupakan anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI juga sedang melakukan kegiatan sidak dan penyegelan lokasi parkir liar yang ada di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini Jupiter menjelaskan bahwa pansus perparkiran DPRD DKI Jakarta akan mewujudkan penindakan tegas terhadap operator parkir yang tidak memiliki izin, termasuk penyegelan atau pembongkaran fasilitas. Selain itu, Jupiter juga menyatakan penerapan jika ditemukan operator ilegal dan sudah disegel, maka tidak diperbolehkan beroperasi dan unit pengelola perparkiran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI tidak diperbolehkan memberikan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu walaupun operator sudah membayar denda. Selain itu, pansus perparkiran juga mengeluarkan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi pengawasan antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan parkir liar. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan dan kembali ke studio bersama Ruli.
0: Terima kasih laporannya rekan Rizky, selamat kembali bertugas. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Jelang Idul Adha, pemerintah Kota Jakarta Barat memberi vitamin anti stres untuk hewan kurban. Alwan Syadam melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat memberikan vitamin anti-stres kepada hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan kurban di Jakarta Barat. Pemberian vitamin dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan hewan kurban yang baru datang dari luar kota agar tidak mengalami stres selama proses adaptasi. Kasatpel KPKP Kecamatan Palmera, Purwanti, mengatakan vitamin yang diberikan berupa elektrolit anti-stres. Menurutnya, elektrolit dicampurkan ke dalam air minum hewan dengan dosis tertentu agar tetap aman dan efektif menjaga kondisi ternak. Selain pemberian vitamin, kata Purwanti, pihak KPKP juga melakukan pengawasan kesehatan terhadap hewan kurban di lokasi penampungan.
9: Pemeriksaannya itu ada termotom terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut, dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK, dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa seperti elektrolit. Sudah cukup umur, ya, sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah tanggal.
8: Lebih jauh Purwanti mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen hingga kondisi fisik hewan. Selain itu, usia hewan juga diperiksa melalui kondisi gigi guna memastikan hewan telah memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Menurut Purwanti, sejauh ini seluruh hewan kurban yang diperiksa berada dalam kondisi yang sehat. Tak hanya hewan, kondisi lokasi penampungan juga turut diperiksa untuk memastikan kebersihan dan juga kenyamanan ternak. Pengawasan dan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan memenuhi syarat menjelang Idul Adha 2026. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, dengan pidana 2 tahun pidana penjara terkait kasus kebakaran gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang beberapa waktu lalu. Maiska Deraisa melaporkan.
10: Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menghukum Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnuwardana dengan pidana 2 tahun pidana penjara terkait kasus kebakaran gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang beberapa waktu lalu. Pihak penasihat hukum terdakwa kasus kebakaran gedung menyatakan keberatan atas tuntutan 2 tahun penjara yang diajukan oleh JPU. Dalam persidangan, tim hukum menilai terdapat sejumlah poin kelalaian yang seharusnya tidak dibebankan kepada pihak penyewa. Kuasa hukum terdakwa, Triana Seroja Dewi, menyoroti terkait penyediaan fasilitas keselamatan seperti tangga darurat dan alat pemadam api ringan atau APAR. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung, tanggung jawab penyediaan sarana keselamatan tersebut merupakan kewajiban pemilik gedung, bukan pihak penyewa. Ia menegaskan, pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti pengadaan alat pemadam yang dilakukan oleh secara mandiri terhadap kliennya untuk memperkuat nota pembelaan pada pekan depan.
3: Banyak sekali yang sangat tidak menjadi tanggung jawab atau kelalaian yang dibebankan kepada Pak Mike. Ini yang tadi saya jelaskan. Ya, yang bisa kami tambahkan itu kami juga memiliki bukti tersebut dan akan kami tambahkan
11: pembelaan. Bebas atau lepas ya kita tentunya ya, gitu, dengan bukti dan fakta-fakta persidangan yang kita punya.
10: Sementara itu, terkait kompensasi bagi keluarga korban yang belum tersalurkan, pihak kuasa hukum menyebut saat ini masih dalam tahap proses komunikasi. Belum ditemukannya kesepakatan bersama menjadi alasan utama dua keluarga ahli waris belum menerima santunan dari pihak perusahaan. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Hampir 100.000 jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
12: Kementerian Haji dan Umroh merilis perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dalam konferensi pers di Media Center Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, siang tadi. Hampir 100.000 jemaah haji asal Indonesia telah tiba di kota Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asegaf, menjelaskan sebanyak 132.000 lebih jemaah haji asal Indonesia, termasuk 1.300 lebih petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dari berbagai embarkasi di tanah air. Sebanyak 92.000 lebih diantaranya telah tiba di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Ar-Muzma. Maria melanjutkan, saat ini pemberangkatan jemaah haji di Indonesia telah memasuki fase atau gelombang kedua. Puluhan ribu jemaah telah diberangkatkan dari Bandara Embarkasi di tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah.
13: Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua juga terus berlangsung, di mana kedatangan jemaah haji gelombang kedua ini melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, dan sebanyak 67 kloter dengan 25.541 jemaah serta 269 petugas telah tiba di Jeddah.
12: Maria juga mengimbau jemaah haji agar mulai menghemat tenaga sejak dini. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang tidak mendesak, terutama aktivitas di luar hotel pada siang hari.
13: Dengan suhu di Mekah dan Madinah yang kami himpun hari ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius, jemaah nampaknya perlu lebih bijak lagi dalam mengatur aktivitas. Utama

0: PLS. Berikut Roman Udin melaporkan.
1: Beroperasi dulu lah, jam sibuk lah, dan dari Pak Ketua Pak Yubanya juga, dari pengusahanya juga mendukung gitu.
2: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon mulai memperlakukan pembatasan jam operasional truk pengangkut hasil tambang di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Pembatasan jam operasional mulai dilakukan pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pada pagi hari, dan pukul 16.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari. Pembatasan jam operasional truk hasil tambang itu dilakukan Dinas Perhubungan bersama dengan Satpol PP Kota Cilegon di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Kepala Dishub Kota Cilegon Heri Suheri mengatakan pembatasan jam operasional truk tambang diberlakukan agar tidak mengganggu pengendara lain di jam sibuk seperti pagi hari saat jam berangkat kerja dan sore hari saat jam pulang kerja.
1: Hari ini mulai nih. Baru tadi pagi ini kita jalankan. Jadi hari Rabu kita ketemu ya Pak Wali Kota dan Pak Yuban. Hari Kamis cuma sosialisasi dari kita dan dari pemiluman juga, Maras Panggung, Lebaran, hari ini kita mulai, sambil kita evaluasi.
2: Melalui pembatasan jam operasional itu, lanjut Heri, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan di JLS. Dengan demikian, maka pihaknya akan menempatkan petugas Satpol PP dan Dishub Kota Cilegon untuk mencegah kendaraan truk tambang yang memaksa masuk JLS di jam operasional yang telah ditentukan tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung optimis pengolahan sampah di pasar-pasar Jakarta mampu tekan volume sampah TPST Bantar Gebang. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis pidana 2 tahun penjara terkait kasus kebakaran gedung Terra Drone. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal beritaRRI.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air.

0: Keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Nengelima Linda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren atau ponpes. Politisi fraksi PKB itu mengatakan perlu adanya early warning atau langkah pencegahan serta pentingnya perlindungan bagi korban, mulai dari perlindungan hukum, kesehatan fisik dan psikologis hingga jaminan keamanan dari negara. Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memperketat syarat dan SOP serta pengawasan terhadap daycare di seluruh Indonesia.
1: Ya, ini memang kita harus revisi lagi untuk aturan undang-undang ini, undang-undang perlindungan ibu dan anak ya. Itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, itu kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang. Sementara menunggu ini revisi, kita buat di...
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Andreas Edi Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT PLN, khususnya pada sektor pembangkit listrik. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyoroti adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kenaikan harga energi global. Menurutnya, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien perlu segera dituntaskan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
4: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
3: Oh.
4: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
3: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
4: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
3: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

She dengan Slow Down Baby menemani kita di sore hari ini, pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nih, tanggal 11 Mei 2026. Di minggu ini ternyata punya long weekend nih. Alhamdulillah ya, yang bisa long weekend, yang gak bisa mah ayo kita semangat ya bekerja bersama-sama pendengar Pro 1 ya. Ternyata di tanggal 14 Mei nanti itu kan kenaikan Yesus Kristus ya. Itu bertepatan di hari Kamis tuh. Jadi hari Jumatnya ada hari kejepit ya. Berarti kayaknya kerjaan minggu ini padat ya pendengar Pro 1 ya. Dari Senin sampai Rabu kayaknya full gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada long weekend di tanggal 14, 15, 16, 17. Wah, banyak nih 4 hari liburnya ya. Ini PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengakomodasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus tanggal 13 sampai 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan penambahan perjalanan kereta api jarak jauh ini dilakukan pada rute-rute keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. KAI juga memproyeksikan peningkatan volume penumpang yang signifikan pada periode libur panjang tersebut. Disebutkan bahwa periode libur kenaikan Yesus Kristus di tanggal 13 sampai 18 Mei 2026 ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta api reguler. Dan selain itu, terdapat penambahan 8 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan 1 perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen, di mana tambahannya ini keberangkatan ke Yogyakarta, ke Cilacap, dan Solo Balapan, serta ke Bandung pendengar Pro 1 ya. Dan juga ada juga nih Lempuyang tuh Jogja ya berarti ya, dan Cirebon serta Surabaya. Wah, ini adalah kota-kota tujuan favorit pelanggan ya, seperti Jogja, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, Jember gitu. Dan seru sekali nih pendengar Pro 1, di mana diprediksi nanti volume keberangkatan tertinggi pada tanggal 13 Mei 2026, dan puncak arus kedatangan jatuh pada 17 Mei lalu disusul pada 18 Mei 2026. Oleh karena itu, KAI memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api selama periode tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali melalui kesiapan sarana, prasarana, serta optimalisasi pelayanan di stasiun. Bagaimana rencana long weekend Anda? Boleh nih ya diupdate pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Gimana pendengar Pro 1, ikutan karaoke enggak? Kalau saya sih tadi ikutan karaokean ya, dengan lagu ini. Sudah lama nih tidak dengar lagu ini ya, pendengar Pro 1. Semoga lagu-lagu yang enak ini bisa menemani sore Anda ya. Ini sih kayaknya udah mulai jalan pulang ya. Dan untuk Anda, hati-hati di jalan pendengar Pro 1, perhatikan barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dan juga saya punya informasi terbaru nih di Jakarta sore ini terkait dengan Pemprov DKI yang diminta perkuat kesehatan mental warga melalui Raperda. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Elva Fahri Kolbina meminta agar Pemprov DKI Jakarta ini memperhatikan kesehatan mental masyarakat ya melalui rancangan peraturan daerah atau Raperda sistem kesehatan daerah. Karena menurutnya saat ini layanan kesehatan mental di ibu kota masih sangat minim ya. Padahal Kementerian Kesehatan pada 2025 mencatat prevalensi depresi warga Jakarta di atas 15 tahun ini mencapai 1,5% di atas rata-rata nasional. Selain itu, Jakarta juga menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia terkait dengan masalah kesehatan jiwa secara umum dengan prevalensi 2,2%. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya kehadiran Pemprov DKI untuk membantu masyarakat. Dan juga disampaikan pentingnya kesadaran collective care di Jakarta, sehingga harapan kedepannya paradigma self care dapat bergeser menjadi collective care ya pendengar Pro 1. Dinilai juga kalau collective care ini menjadi strategi bertahan hidup khas warga kota metropolitan. Untuk Anda yang memang sudah merasa tidak baik-baik saja, ngerasa sudah burn out gitu ya, entah itu capek karena kerjaan, capek menjadi seorang caregiver di rumah ya, harus ada yang dirawat dari keluarga Anda, atau mungkin dari capeknya berangkat subuh pulang malam, nyampe rumah capek lagi ya, berangkatnya subuh lagi gitu, mungkin bisa menggunakan salah satu fasilitas juga ya, ada di Jaker tuh pendengar Pro 1 yang konsultasi psikolog secara gratis juga gitu ya, dan Anda bisa ngobrol bisa mendapatkan beberapa arahan juga untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang. Aduh, tapi semoga semua baik-baik saja ya pendengar Pro 1, dan kalaupun Anda lagi capek gitu ya, boleh break dulu sejenak atau minta cuti atau menggunakan long weekend ini untuk liburan.

0: banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
2: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
3: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
2: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
3: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
2: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
3: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini masih bersama Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Selamat bergabung nih untuk Anda ya. Sekarang kita live juga di RRI Net hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Senin Anda menyenangkan ya. Harusnya senang ya, minggu ini kerja cuma 3 hari loh. Hari Rabu udah hari terakhir, karena hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jumatnya cuti bersama, Sabtu minggunya libur biasa. Panjang tuh liburnya ya, 4 hari. Dan setelah ini saya akan mengajak Anda juga bergabung lewat line WhatsApp ya, untuk berinteraksi di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk cek fakta di pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta di hari ini, pendengar Pro 1, terkait dengan adanya berita bahwa Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Ini beredar di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim kalau Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi yang kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ini mengaku heran ya, ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim sebelumnya. Sehingga informasi yang beredar terkait dengan Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah ini adalah hoax atau tidak benar. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal kami di rri.co.id. Sekian Cek Fakta pukul 17.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI 1,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

ME dengan Inika Cinta, pendengar Pro 1. Masih di Jakarta sore ini, masih bersama saya Roli Huta Hayan dan juga bergabung di live di RRI Net ya, pendengar Pro 1. Jadi kita bisa ketemu nih secara visual ya. Di hari ini saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang kecanggihan teknologi AI ya, di mana kadang-kadang ini teknologi sangat membantu sekali ya pendengar Pro 1 untuk memberikan semua jawaban yang kita butuhkan. Nah, yang paling menarik belakangan ini adalah di hari yang panjang, bukan capeknya ya, tapi pikiran yang gak tahu nih kadang-kadang harus cerita sama siapa pendengar Pro 1 ya. Di saat ini tempat curhat tuh makin beragam ya, entah itu kita ngobrol sama teman sendiri, sama pasangan, sama keluarga, sama siblings, biasanya kakak sama adik gitu ya. Nah, ternyata AI ini juga sekarang dijadikan tempat curhat gitu ya. Banyak sekali yang nyaman cerita ke sahabat, tapi ternyata banyak juga yang nyaman curhat ke AI karena dianggap lebih praktis, tidak menghakimi, dan selalu siap kapan aja. Bahkan kadang-kadang kalau curhat di AI nih ya, menurut cerita teman-teman saya, mereka tuh pada mendapatkan respon yang sangat soft spoken, terus saling yang kayak benar-benar mengerti kita sekali, kayak kamu jangan sedih, kamu memang berharga, kamu gitu, manis banget responnya. Jadi memang ini fenomenanya cukup menarik ya pendengar Pro 1 ya, karena secara perlahan makin banyak cara orang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mencari teman bicara khususnya. Dan ini juga mulai terjadi perubahan ya, di mana kedekatan emosional gak cuma hadir dari manusia, tapi juga dari teknologi. Namun pertanyaan berikutnya, apakah dengan curhat ke AI ini bisa benar-benar menggantikan hangatnya ngobrol dengan orang terdekat? Atau justru sekarang orang makin sulit menemukan tempat cerita yang nyaman di dunia nyata? Makanya sore ini saya mau mengajak Anda untuk ngobrol nih ya, terkait dengan teknologi AI ini. Teman curhat di era sekarang, sahabat, pasangan, atau AI? Nah, kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Kalau saya, biasanya menggunakan AI tuh kalau memang lagi butuh benar-benar bantuan yang cukup detail ya. Biasanya saya suka nanya terkait dengan, misalnya saya mau beli sebuah produk baru gitu ya, saya kadang-kadang suka tanya sama AI, bagaimana rekomendasi produk ini, keunggulannya apa gitu, cara pakainya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, belum pernah curhat ke AI ya tentang orang lain ataupun tentang pekerjaan, tentang pasangan, tentang teman-teman tuh jarang, jarang sekali, bahkan ya, hampir nggak pernah deh kalau ngomongin curhat gitu ya, karena memang saya lebih enak ngobrol sama orang secara langsung gitu. Tapi kadang-kadang kalau suka ngedengerin rekan-rekan saya ya, iya nih udahlah curhatnya sama AI aja yang paling ngerti ya kan, pasanganku sibuk, teman-temanku lagi pada sibuk gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Bagaimana nih tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Teman curhat di era sekarang ini, sahabat, pasangan, atau malah AI ya? Dan Anda biasanya paling nyaman itu ceritanya ke siapa sih ya? Silahkan nih, kalau mungkin Anda juga pernah punya pengalaman menggunakan AI tersebut ya, untuk cerita, untuk bertanya, silahkan, saya tunggu ya ceritanya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, bang?
3: Ih, ibu, beli ikan mulu, jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep.

0: nggak kalah sama daging.
1: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
0: Yang penting sehat atuh Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
2: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
1: Abang kok bobo utang?
2: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
1: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Evanescence dengan Bring Me To Life, pendengar Pro 1. Wah, ini lagu udah lama banget ya. Saya ingat lagu ini tuh saya tontonin terus-terusan kalau pulang sekolah dulu waktu zaman SD ya. Masih ada tuh salah satu televisi yang menyiarkan acara musik semuanya. Terkait dengan Evanescence juga nih, pendengar Pro 1, Roli Hutahian punya informasi menarik ya di Jakarta sore ini kalau Evanescence akan mengadakan tur Asia nih. Dan ini akan mampir ke Kuala Lumpur ya di tanggal 28 November 2026. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh vokalisnya Emily melalui Instagram. Dan juga ini lagi beramai-ramai untuk mencek nih harga tiketnya ya, pendengar Pro 1, di mana memang grup band rock asal Amerika Serikat ini, Evanescence, ini resmi mengumumkan konsernya di Malaysia pada akhir 2026 ini. Dan kepastian ini juga menjawab spekulasi yang sebelumnya beredar di kalangan penggemar ya, menyusul kemunculan logo band tersebut di sejumlah videotron di Malaysia. Dan akhirnya setelah dikonfirmasi, yes, nanti akan konser ya di 28 November 2026. Dan ini menjadi salah satu tur mereka di Asia Tenggara. Cuman kalau ditanya apakah akan mampir ke Indonesia, belum ada jawabannya, belum ketahuan. Tapi ya semoga bisa mampir ya. Kalau dihitung-hitung dan diingat-ingat kembali, ini saya dapat informasinya dari rri.co.id. Ini udah 14 tahun yang lalu Evanescence menggelar konser di Malaysia. Akhirnya comeback lagi di tahun 2026 ini ya. Dan penjualan tiketnya untuk di Kuala Lumpur kemarin itu sudah dibuka di tanggal 8 Mei 2026 waktu setempat. Kita kembali lagi ya, pendengar Pro 1 menemani Anda di Jakarta sore ini terkait dengan tren curhat di AI. Sekarang curhat zaman sekarang jadi lebih mudah gitu ya karena AI. Karena katanya lebih soft spoken, lebih mengerti, lebih banyak kata-kata yang mensupport gitu ya, yang merasa kok dia ngerti banget gitu. Nah, akhirnya tren curhat di AI ini banyak digunakan oleh sebagian orang. Dia benar-benar AI tuh walaupun kadang-kadang kita marah-marah ya, dia tetap manis gitu ngejawabnya ya. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar Pro 1 terkait dengan tren curhat di saat ini? Anda masih tetap curhat sama dengan orang yang nyata bentuknya, sahabat Anda, pasangan Anda, kakak adik Anda, siblings Anda, atau malah justru jadi ke AI aja nih karena lebih cepat gitu ya. Nah, Anda boleh cerita sama saya di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213441499 dan 3440696. Ini sudah ada di line WhatsApp saya yang masuk ya. Ada Bang Randy di Jakarta Timur. Ini cerita, kalau jujur aku tuh lebih sering curhat ke AI dulunya sebelum ke orang lain. Bukan karena gak punya teman, tapi lebih aman aja untuk menuangkan isi kepala tanpa takut dihakimi. Oh, ternyata memang banyak sekali ya yang takut ketika cerita tuh langsung dijudge gitu. Jadi langsung ciut, jadi gak bisa berasa didengerin ya. Tapi kalau sama AI tuh berasa didengerin terus. Kemudian ada Bang Farhan di Tangerang. Bang Farhan cerita, sebetulnya aku kalau lagi butuh solusi yang cepat kadang nanya AI, Roli. Tapi kalau lagi pengen didengerin dan dipeluk secara emosional, tetap larinya ke sahabat. Bener, emang lebih seru ya ketemu orang secara langsung gitu, pendengar Pro 1. Kemudian ini saya punya voice note nih. Ada Raya di Jakarta Timur mengirimkan voice note. Gimana kalau menurut Raya? Lebih suka curhat sama AI, sahabat atau pasangan nih Raya?
1: Halo Kak Ruli, selamat sore. Aku Raya dari Jakarta Timur. Aku pengen ikut nimbrung nih. Kalau aku biasanya nyaman sih sama pasangan ya, kalau cerita-cerita gitu tentang keseharian aku. Cuma kalau misalnya untuk ngerapihin teksnya, aku suka pakai AI dulu Kak, kayak rapihin dong teks ini biar enak gitu dikirimnya gitu sih Kak. Terima kasih.
0: Terima kasih Raya. Raya, kamu mau curhat sama pasanganmu aja kenapa mesti diberesin dulu teksnya? Punya masalah hidup apa Raya? Sini cerita sama Kakak Roli. Bingung, padahal dia cuma mau curhat doang sama pasangannya. Kenapa mesti diberesin? Coba teksnya ke AI ya. Oh, takut salah pemilihan kata. Jadi pasangannya takutnya salah nangkap gitu kali ya. Oke, Raya terima kasih ya. Seru kan enakan ngobrol sama pasangan. Kalau punya pasangan, kalau gak ada ya sama sahabat gak sih? Atau sama ya mungkin kalau di umuran 30, 25 belum menikah atau bisa curhat sama orang tua gitu ya, dapat petua-petua bijak gitu ya, atau sama siblings, kakak adik ya, pendengar Pro 1. Kemudian ada Ibu Santi di Cibinong. Halo, aku udah lama kayaknya nih gak ketemu Ibu Santi ya. Apa kabar Bu, sehat kah? Alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja. Kalau Ibu Santi cerita, teman curhat saya hanya Allah, karena curhat sama manusia dia juga punya masalah. Bener. Itu bener. Di update Cibinong hari ini mendung. Makasih Karoli, makasih Bu Santi. Tapi bener sih, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia juga ya, pendengar Pro 1, dan akhirnya memilih untuk mengadu sama Yang Maha Esa. Habis itu kadang-kadang suka baca kajian-kajian lagi gitu ya, baca renungan-renungan supaya kuat gitu hatinya kalau masalahnya berat banget ya. Nah, untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Saya masih mau ajak Anda untuk ngobrol ya terkait dengan tema hari ini. Tren curhat sekarang itu kan AI. Nah, kalau Anda mau curhat ke AI atau sampai sekarang memilih curhat untuk ke pasangan, ke teman, ke siblings ya, silakan 0811 7972 7912, atau line telepon kami di 0213440696 dan 344 1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Jakarta sore ini masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Masih membahas terkait dengan tren curhat di AI ya saat ini. Dan ini saya juga sudah dapat beberapa WhatsApp yang ikutan bergabung ya di 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami, Anda juga bisa ikutan berinteraksi di 021-344-0696 dan 344-1499. Kemudian ini ada Mbak Intan ya, Mbak Intan dari Bandung nih. Wow, streaming. Halo Bandung, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Bandung lagi sering hujan atau enggak nih Mbak Intan? Jakarta ya panas hujan aja. Kalau Mbak Intan cerita sebagai anak rantau, sekarang AI ini lumayan nih jadi teman ngobrol pas lagi overthinking tengah malam. Minimal ada yang jawab deh Roli. Oh, oke. Lalu ada Bang Aldi di Bekasi. Halo Bang Aldi, kalau Bang Aldi memilih curhat ke pasangan ya, karena menurutku orang terdekat harus tahu apa yang saat ini sedang kita rasakan. Jangan sampai kita kelihatan baik-baik aja, ternyata lagi penuh beban. Ah, benar, aku setuju ya. Semoga pasangannya juga baik, bisa mengerti segala isi keluh kesahnya Bang Aldi ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Kalau curhatnya sekarang kemana nih sekarang ya? Ke AI kah? Ke sahabat, ke keluarga? Silahkan ikut bergabung di 0811-7972-7912. Ini saya dapatkan infografis dari idntimes.com yang punya survei kalau AI ini menjadi tempat curhat baru di Gen Z dan milenial. Ini nyolek saya banget ya, masuk dalam milenial. Ini respondennya ada 183 orang, terdiri dari 32% laki-laki dan 67% perempuan. Di generasi Gen Z, ini dari tahun 97 sampai 2012, ternyata lebih banyak menggunakan AI untuk curhat, karena presentasinya sebesar 57,9%. Sedangkan untuk milenial, di tahun 1981 sampai 1996, ini 42% aja. Kemudian, domisili terbesar yang menggunakan AI sebagai teman curhatnya, itu ternyata ada di Pulau Jawa, pendengar Pro 1. Ada 77% ya yang menggunakan AI sebagai tempat curhat. Kemudian di posisi kedua ada di Pulau Sumatera, yang ketiga di Pulau Kalimantan, dan yang keempat di Pulau Sulawesi, dan yang kelima itu ada di Pulau Bali. 1, 2, 3, 4. Ya betul, di Pulau Bali. Dan frekuensi menggunakan AI-nya itu lebih besar nih. Setiap hari menggunakan AI 64,5%. Ada yang 2-3 kali seminggu 21%. Selebihnya sekali seminggu bahkan hanya kurang dari 4 kali sebulan. Kemudian ini kan AI itu banyak banget ya, pilihannya gitu. Jadi tempat curhatnya tuh banyak banget. Apa aja nih aplikasi yang menurut data paling sering digunakan? Itu yang pertama ternyata adalah ChatGPT. ChatGPT menempati posisi pertama di 72,7%. Ini ChatGPT kalau jadi orang dia kayaknya tahu semua ya. Kemudian Gemini 19,1%, lalu ada Meta AI 7,1% dan Grok 1,1%. Grok ini biasanya Anda temukan di X atau di Threads tuh, Grok biasanya keluar tuh ya. Wah, gimana nih? Semoga kehadiran human, kehadiran orang tuh tidak tergantikan ya. Kasihan curhatnya kok teknologi ya. Tapi Anda juga masih ikut bisa berinteraksi bersama saya. Saat ini tren curhatnya sih lagi ke AI ya. Tapi kalau Anda gimana? Sahabat, pasangan, keluarga, atau mungkin ada tempat lain, psikolog? Kenapa enggak ya kan? 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita akan menantikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tepat di pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah untuk Anda.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama saya lewat visual ya di RRI Net. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini baru bergabung, mau mengucapkan selamat sore untuk Pak Jos dan Pak Ilya yang hari ini lagi mendengarkan nih. Kayaknya Pak Ilya lagi jalan menuju sebuah tempat. Hati-hati di jalan ya, Pak Ilya. Selamat bergabung di Jakarta sore ini. Dan pendengar Pro 1, saya masih mengajak Anda nih untuk cerita-cerita ya terkait dengan tren curhat zaman sekarang. Itu ternyata banyak sekali yang menggunakan AI untuk curhat ya. Padahal ada sahabat, ada pasangan gitu ya. Dan sebagian banyak yang bilang, AI itu lebih mengerti aku. Atau mungkin AI itu gak judgmental gitu ya. AI itu sangat-sangat soft spoken. Jadi aku merasa didengarkan sekali. Nah, pendengar Pro 1, terkait dengan tren AI ini, dimana saya sedikit akan menginformasikan gitu ya, terkait dengan tujuan penggunaan AI ini, yang merasa kalau ternyata banyak Gen Z dan millennials yang curhat ke AI ini dilatar belakangi karena kurangnya perasaan aman. Takut dicepuin ya. Iya sih, kadang-kadang tiba-tiba cerita sama yang A, tiba-tiba B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tahu tuh ceritanya ya. Tiba-tiba ceritanya jadi satu ruangan tahu ya. Makanya mungkin hal ini juga yang membuat banyak yang curhatnya sama AI gitu ya. Nah, kalau dilihat dari infografis yang saya punya ya, dan data yang saya punya dari idntimes.com, di mana tujuan penggunaan AI itu yang paling banyak, yang pertama itu terkait dengan mencari jawaban atau penjelasan. Nah, saya biasanya pakai ini nih. Saya biasanya kalau habis beli satu produk atau mau tahu tentang budaya negara ataupun social culture yang baru gitu ya, saya suka nanya tuh sama AI. Kemudian di tahap kedua, peringkat kedua nih, tujuan penggunaan AI yang paling banyak itu terkait dengan minta saran, pandangan, atau mencari validasi. Misalnya nih ya, terkait dengan overthinking, terkait dengan hubungan, terkait dengan karir atau keputusan hidup. Ini agak menakutkan ya pendengar Pro 1, ketika keputusan hidup Anda ditentukan oleh AI. Takut gak sih? Ketika ditanya kenapa memilih misalnya anak Anda gitu ya, mau masuk kuliah ya, ditanya kenapa kamu ambil jurusan ini gitu, ternyata karena ini, kenapa? Karena AI yang suggest. Amit-amit, semoga gak usah ya. Ini cukup membantu hidup kita aja ya, pendengar Pro 1 ya. Terus yang ketiga, ini mengerjakan tugas atau pekerjaan seperti menulis, merangkum, bikin caption, bikin laporan. Sangat memudahkan hidup ya. Bahkan tadi sebelum siaran saya sempat scrolling ya, social media pendengar Pro 1. Ada sebuah berita, di mana berita itu menginformasikan kalau ada seorang anak yang baru graduation, dia S1. Terus dia story gitu ya, bikin video di posting di social medianya. Dengan bangga dia bilang kalau hasil skripsinya itu adalah buatan AI. Langsung saat itu juga gelar sarjananya dicabut oleh kampusnya. Kataku emang keterlaluan ya anak ini. Saya dulu mau S1 aja tuh bawa buku banyak-banyak banget untuk cari literasinya ya. Bolak-balik ke perpustakaan, sekarang enak banget ngerjainnya pakai ChatGPT, pakai Gemini ya. Tapi sekarang dosen-dosen juga udah makin canggih kok. Mereka tahu mana murid-murid yang benar-benar menggunakan analisisnya sendiri atau pakai bantuan AI gitu ya, jangan mau cepatnya aja. Kemudian AI juga digunakan sebagai curhat ringan nih, menurut survei yang diadakan ya. Lalu merencanakan sesuatu seperti menjadwalkan itinerary atau ide konten atau to-do list, atau mau cari rekomendasi kuliner tempat wisata gitu ya. Dan dua terakhir itu adalah membantu hal-hal teknis yang terstruktur seperti mengcoding, organize, atau mengedit struktur tulisan. Dan yang terakhir itu iseng atau sebagai media hiburan aja gitu. gitu. Kemudian kenapa nih kok akhirnya banyak orang ya yang mau curhatnya ke

ya, bercerita sama orang tuh harus bijak, dipilih orangnya ya. Jangan gampang oversharing pendengar Pro 1. Nah, ini juga menarik ya pendengar Pro 1 ya. Sebelum saya lanjutkan, kenapa orang-orang lagi pada banyak sekali curhat ke AI, dan saya akan memberitahukan kepada Anda terkait dengan bagaimana dampaknya, bagaimana risikonya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu respon yang sudah masuk ke line WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Ini ada Mas Raka di Jakarta Barat yang bilang, aku biasanya curhat ke sahabat aja Roli, pas malam-malam gitu ya, atau pas lagi ketemu, lagi olahraga gitu ya, abis olahraga kita ngobrol-ngobrol lalu curhat aja. Aku lebih nyaman cerita dengan sahabatku, walaupun kadang-kadang gak ada solusinya, walaupun diakhiri dengan ketawa-ketawa doang gitu ya, udah bikin lega. Iya sih, kadang-kadang tuh kita cerita gak perlu ada solusi, cuman butuh didengerin aja sama butuh diketawain ya. Lalu ada Kevina di Jakarta Selatan. Kalau saya biasanya cerita ke orang-orang terdekat aja ya Roli. Selebihnya saya jurnalis gitu. Journaling katanya. Okay. Ini ya, menulis ya, mengungkapkannya dengan menulis ya. Ini pendengar Pro 1, saya akan menginformasikan bagaimana bahayanya gitu ya, keterkaitan dengan AI ini. Yang dianggap jadi tempat yang seru gitu buat curhat. Nah, ini seorang peneliti dari Brown University menemukan kalau chatbot AI yang diminta berperan sebagai terapis atau konselor ini sering melanggar prinsip etika dasar dalam praktik psikoterapi. Ternyata ya, kadang-kadang kita suka cerita, suka mengeluh gitu ya, tapi ternyata ini telah melanggar prinsip etika dasar dalam praktik psikoterapi. Padahal dalam dunia kesehatan mental, standar etika sangat penting untuk melindungi pasien. Sedangkan kita bisa ngobrol sama AI, apalagi kalau premium, lebih dekat gak sih dengan hidup kita ya. Dia bahkan tahu sumber rekening kita untuk bayar premiumnya dari mana ya. Padahal ini juga dilansir dari Science Daily. Studi tersebut bahkan mengidentifikasi sedikitnya ada 15 risiko etika yang muncul ketika chatbot digunakan dalam percakapan konseling. Dalam penelitian ini, ada tim ilmuwan yang menguji beberapa model AI yang diminta berperan seperti terapis dan juga mendekati melalui pendekatan psikologi tertentu. Seperti ada ChatGPT, ada Cloud gitu ya. Dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan sesi konseling yang dilakukan oleh konselor manusia terlatih, di mana 3 psikologi klinis berlisensi menilai percakapan tersebut untuk mengidentifikasi kemungkinan besar pelanggaran etika. Dan peneliti juga menemukan berbagai masalah ya, mulai dari respons yang terlalu umum, wah ini sangat general memang. Kemudian kegagalan menangani situasi kritis yang terjadi. Ini chatbot juga dianggap kadang-kadang memang menunjukkan empati ya, yang terlihat seolah-olah peduli gitu. Kayak biasa kita jawab gitu ya, saya baru nyoba nih, saya baru nyoba curhat di AI gitu ya. Dia kadang-kadang tuh ngomongnya gini, saya mengerti perasaan kamu, kamu pasti sedih sekali, kamu pasti lelah sekali, tapi kamu mungkin bisa melakukan hal-hal ini gitu. Terus keluar tuh suggestionnya, sepertinya kamu butuh liburan, sepertinya kamu butuh bertemu dengan orang untuk bercerita didengarkan gitu. Sepertinya kamu butuh ambil waktu dulu sejenak. Sepertinya kamu butuh diyakinkan kayak gitu. Ternyata ya pendengar Pro 1 ini saya baru coba loh curhat sama AI. Seru ya. Tapi ternyata resikonya ini cukup berbahaya juga nih pendengar Pro 1, karena tidak didampingi oleh expert gitu ya. Kemudian dengan penelitian ini juga mengungkapkan ya, terkait dengan adanya 15 risiko etika untuk menunjukkan bagaimana konselor berbasis LLM atau model bahasa besar ini melanggar standar etika dalam praktek kesehatan mental, di mana ada beberapa risiko yang dikelompokkan dalam kategori utama. Yang pertama adalah kurang memahami konteks pribadi pengguna sehingga memberikan saran yang terlalu umum. Yang kedua, kolaborasi terapeutik yang lemah, misalnya mengarahkan percakapan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, ini ternyata bahaya ya. Emang enak di kuping dengernya, manis ya, berasa di

support, tapi ternyata kok itu adalah empati yang semu, yaitu penggunaan kalimat seperti saya mengerti perasaanmu. Aduh. Udah kayak orang beneran ya, kayak paham nih ceritanya ya. Kemudian bisa terjadi bias juga atau diskriminasi ya pendengar Pro 1 terkait dengan gender, budaya atau agama. Kemudian penanganan krisis yang memang jika dianggap sudah cukup serius, ini tidak memadai, termasuk ketika penggunaan penyampaian pikiran atau terkait dengan menyakiti diri sendiri. Bahkan sempat ada sebuah artikel dari BBC gitu ya, yang membahas terkait dengan suicide gitu ya, aksi bunuh diri juga gitu. Namun ini kemarin juga sempat viral ya. Nah, kalau saya bahas di sini kita panjang banget nih, 2 jam nih kelasnya ya. Dan memang nih kembali lagi ke AI, dia diketahui juga di mana ada seorang peneliti utama studi namanya Zainab Iftikhar yang menekankan kesalahan juga bisa terjadi pada terapis manusia memang. Namun dalam praktik yang profesional terdapat mekanisme pengawasan yang jelas. Sebaliknya, ketika kita curhat ke AI, ketika chatbot yang melakukan kesalahan dalam konseling kesehatan mental ya, ini belum ada sistem regulasi yang jelas untuk menanganinya. Walaupun begitu, AI tidak sepenuhnya tidak berguna dalam bidang kesehatan mental. Informasi ini disampaikan oleh Profesor Ilmu Komputer Brown University, Ali Pavlik, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, tapi dia menilai studi ini penting karena penggunaan AI di bidang sensitif seperti kesehatan mental ini perlu diuji secara menyeluruh. Sehingga para peneliti ini menekankan ke depannya ya, pembaharuannya, harapannya terkait adanya standar etika, regulasi yang jelas, serta evaluasi ketat sebelum chatbot AI ini digunakan secara luas sebagai alat konseling kesehatan mental. Sebagai informasi juga nih pendengar Pro 1, kalau memang saat ini Anda membutuhkan bantuan gitu ya, di Jakarta sendiri butuh orang buat ngobrol, butuh expert gitu ya. Ini di Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah punya konseling gratis pendengar Pro 1. Jadi Anda bisa menghubungi Jaker gitu ya. Di sini sudah ada informasinya untuk bisa cerita, bisa didengarkan, atau mungkin burnout ya karena menjadi seorang caregiver, menjadi sandwich generation, menjadi apalagi pekerja yang pergi pagi pulang pagi ya. Anda memang kalau butuh bantuan, butuh ngobrol, butuh pendampingan, ini udah ada secara gratis konselingnya. Anda bisa curhat, Anda bisa ngobrol 24/7 alias kapan aja bisa gitu ya, dimana di layanan Jaki ya, atau di hotline bebas pulsa di 0800 1500 119. Ini sudah ada layanan psikolog atau konseling gratis di mana Anda bisa konseling selama 60 menit. Oh, coba tuh. 60 menit konseling sama psikolog gratis ya kan? Anda benar-benar dapat bantuan kesehatan mental secara proper, secara betul gitu ya. Dan ini juga bisa dilakukan by phone ataupun datang gitu ya. Dimana ini ada telekonseling jiwa, bisa dilakukan juga di puskesmas kalau Anda mau bertemu langsung gitu ya. Atau ini bisa layanan darurat juga dengan membantu Anda terhubung dengan fasilitas rujukan jika diperlukan. Saya coba ulangi sekali lagi, untuk konseling gratis ini sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, telekonseling kesehatan jiwa gratis di 0800 1500 119, atau Anda bisa cek di aplikasi Jaki. Ini telekonseling kesehatan gratis ini akan berdurasi selama 60 menit. Jadi Anda bisa tetap ngobrol dengan expertnya, dengan bidangnya. Jadi nggak ngobrol lagi sama chatbot ya, pendengar Pro 1. Semoga ini bisa menolong loh pendengar Pro 1 ya. Dan kalau misalnya udah capek ngobrol sama
orang-orang deket. Tapi cuman ngedengerin aja, bingung mau gimana. Nah, Anda bisa ikut konseling ini secara gratis. Kalau begitu, saya mau kasih semangat dulu deh untuk Anda ya. Ada sebuah lagu dari It Gitaf yang akan menemani perjalanan Anda di sore menjelang malam hari ini. Ini dia satu-satu untuk Anda.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91.2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan masih bergabung juga di RRI Net ya. Dan Anda bisa langsung melihat visual di RRI Net, pendengar Pro 1. Kita masih membahas terkait dengan tema hari ini ya, tren curhat di AI. Kalau untuk Anda gimana? Anda tuh biasa curhatnya ke AI, ke sahabat, ke pasangan, atau langsung curhat ke psikolog ya, atau mungkin ke kakak adik Anda, pendengar Pro 1. Silakan, saya tunggu ceritanya di 0811 7972 7912. Ini di line WhatsApp saya sudah ada Bapak Pandu yang kirim voice note. Kalau Bapak Pandu gimana nih curhatnya ke siapa?
1: Seiring berkembangannya zaman, sekarang orang udah rajin sekali apa-apa curhat menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, Meta, Meta AI. Sebenarnya gini, sebenarnya ada bagusnya juga curhat. Cuma dampak yang bisa dilihat itu adalah menjadi orang yang antisosial.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hubungan dengan teman saja tidak berjalan mulus. Akibatnya apa? Gak bisa umur panjang pertemanan. Terus dengan pasangan juga begitu. Akibatnya apa? Orang yang sudah berumah tangga bisa sampai puluhan tahun pun rumah tangga yang ada. Kita amit-amit jabang bayi, sering terjadi yang namanya perahara keretakan hubungan rumah tangga. Jadi intinya adalah curhat itu, kalau Anda sudah terbiasa dengan pasangan, boleh sama pasangan, jangan sungkan lah. Intinya itu pasangan sah loh. Itu pasangan sah.
0: Oke, sama pasangan berarti ya Mas Pandu ya. Berarti kalau saya cari dulu pasangannya. Atau saya gangguin teman-teman saya ya. Selamat malam buat Ibu Saurin. Halo Ibu Saurin, selamat malam. Ada Roli, apa kabar Bu? Semoga sehat-sehat ya. Kalau Ibu Saurin, lebih baik saya berdoa aja Roli, supaya ditenangkan dan juga supaya kita selalu sehat. Selamat malam ya Mbak Uli, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Saurin. Lalu ini ada Ibu Wigati di Wonosobo. Halo Ibu Wigati, apa kabar? Wonosobo gimana hari ini? Oh, Wonosobo hujan update-nya ya. Selamat sore. Kalau tempat curhat ya pasangan dong. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih Ibu Wigati. Oke, kalau begitu. Kemudian ini ada voice note juga dari Dimas di Bekasi Timur. Bagaimana nih kalau buat Dimas?
2: Oh, selamat sore Kak Ruli, semoga sehat-sehat selalu ya. Salam semua juga buat para pendengar Pro 1. Kalau aku sih teman curhat di sekarang ya, aku lebih ke sahabat aku sih. Okay. Soalnya kalau sahabat harusnya bisa jaga rahasia-rahasia kita kan ya.
0: Harusnya.
2: Nah, tapi kalau misalnya gak sahabat, pengen sih ke pasangan, tapi kan pasangannya siapa ya?
0: Iya.
2: Oke, segitu aja ya Kak Ruli. Terima
0: kasih. Oke, terima kasih. Sabar ya Dimas, nanti aku bukain biro jodoh gimana. Saya temenin nanti cari pasangannya ya. Pendengar Pro 1, ini juga terkait dengan tren curhat ya, yang mulai banyak sekali nih menggunakan AI, curhatnya pada ke AI gitu ya. Ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat ini akan berkolaborasi dengan operator seluler untuk merilis platform Artificial Intelligence, Sahabat AI ya namanya, di mana platform ini berbasis aplikasi yang mengakar pada kekayaan bahasa lokal, budaya, dan konteks Indonesia. Pendengar Pro 1 ya. Ini juga disampaikan oleh Ibu Menteri ya, Ibu Mutia Hafid, saat peluncurannya Sahabat AI, di mana Sahabat AI ini merupakan cerminan arah strategis Indonesia dalam membangun kemandirian kapabilitas AI nasional. Dan platform ini menjadi langkah dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia sekaligus mewujudkan transformasi digital yang inklusif, di mana diharapkan kalau dengan adanya platform ini Indonesia mampu menghadirkan teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, di mana integrasi ini akan membuka akses yang lebih luas bagi pelajar, kreator, profesional sampai dengan penggunaan sehari-hari untuk memanfaatkan AI AI secara praktis, relevan, dan juga semakin dekat dengan kebutuhan. Dan pastinya ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan kalau AI ini dapat diakses secara luas bagi seluruh masyarakat dan juga punya standar etika di Indonesia. Dan menjaga interaksi tetap aman, melindungi pengguna, serta merawat ruang digital Indonesia hingga membuat perkembangan inovasinya secara bertanggung jawab. Kemudian pendengar Pro 1, terkait dengan tren curhat ini, kan tadi sudah sempat diinformasikan juga ya, kalau ternyata pengguna AI untuk curhat ini adalah kebanyakan di generasi Z dan milenial. Yang utamanya di Gen Z, yang keduanya di generasi milenial. Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari psikiater UI, ya, mengingatkan akan bahayanya menggunakan AI, ya, di mana tren anak muda saat ini menilai kondisi kesehatan mental yang semakin tinggi. Dan psikiater Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Dr. Christiana Siste mengatakan kalau praktik ini beresiko menyesatkan karena AI tidak dirancang untuk menegakkan diagnosis klinis. Dr. Siste juga menyebutkan bahwa banyak remaja dan dewasa muda yang saat ini bergantung pada chatbot, bahkan dari yang sekedar mencari tahu kepribadian hingga dugaan gangguan mental. Yang sempat saya sedih ya, saya punya seorang sahabat, dia dulu junior saya gitu, dan tiba-tiba dia cerita gitu, kayak aku kena depresi nih gitu. Terus aku tanya dong, loh kamu kena depresi karena apa? Iya, karena aku sempat tanya sama AI dan aku sempat googling. Aku langsung kayak speechless mendengar Pro 1, kok bisa dia mendiagnosa dirinya tuh langsung aku depresi gitu. Sedangkan ya yang sepengetahuan saya, ketika Anda merasa tidak baik-baik aja dan merasa ada yang salah gitu ya dengan keseharian Anda, sebaiknya kan ke psikolog gitu, baru nanti ketika ada staging tertentu Anda baru dirujuk ke psikiater gitu. Sangat disayangkan ya. Jadi ada self-diagnose gitu. Kalau gitu takut gak sih? Dan menurut Dr. Siste ini, sebagian pasien nih akhirnya mengaku ya menjadikan AI sebagai tempat bercerita ketika merasa kesepian dan minimnya komunikasi di dalam keluarga. Ini ternyata membuat anak muda menjadi lebih nyaman berbagi keluhan kepada chatbot dibandingkan orang tua atau orang terdekatnya. Sangat disayangkan ya pendengar Pro 1, ini juga menjadi perhatian khusus kita untuk bisa taking care, untuk bisa lebih peduli lagi sama orang-orang yang dekat gitu ya. Dimana AI ini bisa menjadi alat screening awal ya kata Dr. Siste, termasuk untuk mendeteksi kecanduan internet, game, dan judi online. Dan ditegaskan kalau hasil yang diberikan AI seringkali keliru atau berlebihan atau tidak sesuai konteks, sehingga hal ini tidak boleh dijadikan dasar penegakan diagnosis. Informasi ini juga mengacu kepada hasil screening program cek kesehatan gratis pada periode 2025 sampai 2026 yang menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10% anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang sudah menjalani pemeriksaan, Kemenkes mendeteksi adanya gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah yang sangat signifikan. Sekitarnya ada 700 ribu anak Indonesia yang terdeteksi mengalami gejala cemas dan depresi. Mungkin hal ini juga menjadi pengingat kita ya, pendengar Pro 1, sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai tante, sebagai om, untuk lebih peka lagi, untuk lebih aware lagi sama keponakan-keponakan kita. Dan kita akan kembali lagi setelah ini, pendengar Pro 1. Saya akan mengajak Anda bergabung nanti dengan BMKG Maritim Tanjung Priok ya, untuk informasi cuaca kelautan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pendengar Pro 1 Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan dan masih bisa Anda simak di RRI Net. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Prakirawan Elkana Damanik untuk informasi cuaca kelautan di perairan DKI Jakarta dan ujung utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan Prakirawan Elkana.
2: Baik, terima kasih Kak Roli. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 11 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya berawan hingga hujan ringan. Sementara untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 WIB untuk malam ini. Sementara untuk pasang surut air laut minimum dengan ketinggian 0,4 meter akan terjadi pada pukul 13 WIB untuk besok siang. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Prakirawan Elkana terkait dengan informasi cuaca kelautan ya di perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 sudah sampai di penghujung Jakarta sore ini di RRI Net, tapi di frekuensi 91,2 kami masih akan terus berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga obrolan tadi kita mengedukasi Anda, menginformasikan Anda dengan hal-hal terbaru ya. Jadi kalau memang lagi ada apa-apa, lagi tidak baik-baik saja, sebaiknya curhat ke pasangan atau ke orang tua atau ke sahabat yang memang bisa Anda percaya. Ketika harus menggunakan AI ya, teknologi AI, harus bisa menggunakannya dengan bijak ya, pendengar Pro 1. Apalagi untuk Anda yang memang punya gangguan kesehatan mental mungkin atau butuh bantuan, Anda bisa langsung ke hotline bebas pulsa di 0800 1500 119, atau bisa langsung ke aplikasi Jaki untuk berkonsultasi bersama dengan expertnya, bersama dengan psikolog selama 60 menit. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk bergabung di Jakarta sore ini lewat RRI Net yang sama-sama kita bisa tonton ya. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
0: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ngajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
1: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
1: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
15: Ditunggu ya.

0: yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
3: Walaupun juga berjalan cukup lama, kita pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang secara di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalani sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
2: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kudun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Rolly Huta Hayan, mendengar Pro 1 di Jakarta sore ini. Setelah tadi kita bergabung dengan program 3 ya untuk Warta Berita Sentral, sekarang kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Dan sekarang saya akan sekalian mengajak Anda untuk bergabung dalam mimbar agama Hindu dengan tema hari ini, meniti jalan Dharma menuju keluarga sakinah, pendengar Pro 1 ya. Di edisi hari Senin 11 Mei tahun 2026. Dan ini juga menjadi penutup saya untuk berpamitan dengan Anda di Jakarta sore ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Semoga hari Senin Anda menyenangkan dan nanti akan kembali bersenang-senang menghabiskan hari Senin ya bersama dengan Bams Hari di Jakarta malam ini. Rolly Huta Hayan pamit dari Jakarta sore ini. Ini dia mimbar agama Hindu, meniti jalan Dharma menuju keluarga sakinah.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Nama Sidem, Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, astungkara kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwase, karena atas asungkerte warenugrahenya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam pertemuan ini, saya Ayu Adi Maheri, penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan untayan Dharma dengan tema Meniti Jalan Dharma Menuju Keluarga Sakinah. Apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma sekalian? Saya berharap di tengah kesibukan kita semua, hati kita tetap tenang dan penuh cinta. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua duduk sejenak, merenung di dalam rumah kita masing-masing tentang satu hal yang menjadi pusat kehidupan kita, yaitu keluarga. Istilah keluarga dalam bahasa Sansekerta berasal dari kata kula dan warga. Kula berarti hamba atau abdi, dan warga berarti ikatan, pengabdian, dan jalinan. Jadi, keluarga adalah ikatan atau pengabdian antara istri, suami, dan anak. Keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak hendaknya mampu membangun keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah pengabdian dalam berkeluarga, merupakan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwase. Oleh karena itu, kita tidak boleh berperilaku saling menyakiti. Umat sedharma yang saya muliakan, seringkali muncul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan kita membangun mahligai rumah tangga dalam agama Hindu? Dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan ada 3 tujuan utama perkawinan yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Dharma Sampati, yaitu memenuhi kewajiban agama. Perkawinan bukan hanya soal cinta dua insan, melainkan jalan untuk melaksanakan dharma. Dengan berkeluarga, kita memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan yajna, membantu sesama, dan menjalankan perintah-perintah suci saat berumah tangga. Keluarga memiliki kewajiban melaksanakan panca yajna. Dharma Sampati mengamanatkan bahwa keluarga harus menjadi sumber manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk saling menjaga agar tetap di jalan yang benar. Tujuan selanjutnya adalah praja, yakni melanjutkan keturunan. Namun, bukan sekedar memperbanyak jumlah, melainkan melahirkan keturunan yang berkualitas atau putra suputra. Kita semua mendambakan anak yang suputra. Kata putra berasal dari kata put yang berarti neraka dan tra yang berarti menyeberangkan atau menyelamatkan. Jadi anak atau putra adalah ia yang mampu menyeberangkan orang tuanya dari kegelapan menuju cahaya. Namun, anak tidak lahir begitu saja menjadi bijaksana. Mereka adalah peniru yang ulung. Jika kita ingin anak yang rajin sembahyang, jangan hanya menyuruh mereka ke pura, tetapi biarkan mereka melihat kita bersimpuh di hadapan pelinggih setiap hari. Jika kita ingin anak yang jujur, jangan biarkan mereka mendengar kita berbohong. Di era digital ini, tantangan mendidik anak sangat luar biasa. Jangan sampai kita satu rumah, tapi saling asing karena sibuk dengan layar masing-masing. Luangkan waktu untuk bercengkrama. Ajarkan mereka tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Itulah warisan terbaik, lebih berharga daripada harta benda. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah rati. Rati maksudnya bahwa suami dan istri dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya berupa arta dan kama yang sesuai dengan ajaran Dharma. Rati yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan rasa cinta antara suami istri. Namun, rati dalam perkawinan adalah pemenuhan kama yang berlandaskan Dharma, sehingga ia menjadi suci dan mendatangkan kebahagiaan. Rati adalah manifestasi dari kasih sayang, kemesraan, dan kesenangan yang sah antara suami dan istri. Hindu tidak tabu terhadap kenikmatan duniawi, asalkan dilakukan dalam bingkai pernikahan yang sah. Berbeda dengan kama yang tidak terkendali, rati adalah kama yang dibatasi oleh aturan. Tujuannya bukan untuk mencapai keinginan semata, melainkan untuk mempererat ikatan batin agar rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Rati mencakup rasa nyaman, rasa dihargai, dan rasa dicintai. Ketika kebutuhan emosional ini terpenuhi di dalam rumah tangga, maka pasangan tersebut akan memiliki mental yang stabil untuk menghadapi tantangan hidup di luar rumah. Jika ketiga tujuan tersebut berjalan dengan selaras dalam menjalankan agama, mendidik anak dengan benar, dan menjaga kasih sayang dengan pasangan, maka rumah tangga kita akan menjadi benteng yang kokoh dari segala godaan duniawi. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran catur asrama, masa membina rumah tangga disebut dengan grehastha asrama. Seringkali kita menganggap pernikahan hanyalah sebuah ikatan formal atau sekedar tradisi. Namun, dalam Hindu, grehastha adalah sebuah yajna. Ini adalah bentuk pengorbanan suci. Mengapa disebut yajna? Karena di fase inilah kita belajar mengikis ego. Jika dulu saat belum berkeluarga kita hanya memikirkan diri sendiri, kini ada pasangan dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Disinilah kita mempraktikkan ajaran Dharma yang paling nyata. Hidup berumah tangga bertujuan untuk membangun keluarga yang sukinah. Keluarga sukinah akan tercapai jika telah dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Keluarga yang sejahtera tercipta melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan jasmani bertujuan agar badan atau stula sarire dapat terpelihara dengan baik. Stula sarire memerlukan asupan makanan yang baik agar badan dan pikiran menjadi sehat. Makanan yang berkualitas tinggi dan memadai menjadikan keluarga tersebut selalu dalam keadaan sehat. Kebutuhan jasmani sebuah keluarga meliputi kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan rumah tinggal. Selanjutnya, keluarga membutuhkan pemenuhan rohani dengan tujuan agar badan rohani suksma sarire dapat terjaga dengan baik. Suksma sarire membutuhkan asupan makanan yang berkualitas seperti mendengarkan dharma wacana atau ceramah mengenai tentang kebenaran kitab suci Weda, mengikuti dharma tula atau mengikuti diskusi-diskusi keagamaan, melaksanakan meditasi yaitu pemusatan pikiran kepada ide Sanghyang Widiwasa, melaksanakan upawasa atau mengendalikan makan dan minum, melaksanakan yoga yaitu melatih jasmani dan rohani untuk memperoleh kesehatan, dan tentunya sembahyang setiap hari sebagai wujud terima kasih kepada ide Sanghyang Widiwasa. Selain itu, keluarga sukinah dibangun melalui hubungan yang selaras dan seimbang dengan membangun sikap lurus hati antara suami, istri, dan anak. Selain itu, juga perlu dibangun sikap ramah kepada semua orang, simpati kepada yang membutuhkan, dan sikap empati. Menumbuhkan sikap serasi dalam berumah tangga dan membangun keseimbangan seperti saling menghargai, saling mengisi, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dapat membentuk keluarga sukinah. Berikutnya adalah membangun keluarga sukinah perlu diupayakan oleh seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban atau swadharmanya masing-masing. Kitab suci Atharvaveda Mandala 7 Sukta 36 Mantram 1 menjelaskan bahwa keluarga selalu mengusahakan terciptanya kasih sayang yang tulus antar anggota keluarga seperti berikut ini. Aksyau nau madu sam kase, anikam nau samanjanam, antah krunuswa mam hardimana inau sahasati. Yang artinya, mata kami masing-masing akan memiliki seperti madu. Wajah kami menjadi bagaikan balsam yang berharga. Taruhlah aku di hatimu, semoga pikiran kita selalu menyatu. Dalam kitab suci Atharvaveda tersebut
tersirat sebuah makna untuk memberikan panduan bagi sebuah keluarga agar selalu menumbuhkan sikap saling menyayangi, menghargai, dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Hal yang dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi langgeng dan harmonis. Umat Sedharma yang saya banggakan, mari kita menengok sejenak ke dalam kisah-kisah suci kita, yaitu Itihasa. Kita mengenal sosok Sri Rama dan Dewi Sita. Mengapa kisah mereka abadi? Bukan karena mereka tidak mempunyai masalah. Masalah mereka sangat berat, dimulai dibuang ke hutan hingga penculikan. Namun, mereka memiliki satu kunci, yakni kesetiaan dan kepercayaan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus. Pasti ada kerikil, bahkan badai. Dalam ajaran Hindu, saat konflik terjadi, gunakanlah senjata kesama atau pengampunan. Jangan simpan amarah melampaui terbenamnya matahari. Salah satu solusi paling ampuh untuk menjaga keharmonisan adalah dengan menghidupkan getaran spiritual di rumah. Sembahyang bersama atau sekedar berbagi prasadam akan menetralisir energi negatif di dalam rumah. Jadikan rumah Anda sebagai pura kecil, tempat di mana kedamaian itu bersemi. Dalam Hindu, suami dan istri disebut sebagai Ardha Nareswari, setengah laki-laki, setengah perempuan. Ini adalah simbol bahwa laki-laki dan perempuan tidak saling menjajah, tetapi saling melengkapi. Suami adalah purusa atau kesadaran, dan istri adalah prakerti atau kekuatan. Tanpa kekuatan, kesadaran tidak bisa bergerak. Tanpa kesadaran, kekuatan akan tidak terarah. Maka, dalam keluarga Sukinah, komunikasi adalah jembatan utama. Gunakanlah Trikaya Parisuda. Berpikirlah yang baik tentang pasangan, berkatalah yang lembut dan jujur, serta bertindaklah yang saling tolong-menolong. Umat Sedharma yang berbahagia, keluarga Sukinah atau keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan landasan dharma, cinta kasih, dan kesabaran. Mari kita pulang ke rumah dengan hati yang lebih lembut. Peluklah pasangan Anda, bimbinglah anak-anak Anda dengan kasih sayang, dan muliakanlah orang tua Anda. Demikian untaian dharma yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Ide Sanghyang Widiwase senantiasa memberkati keluarga kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Saya Ayu Adi Maheri untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama Bamsari di udara di edisi hari Senin di tanggal 11 Mei 2026. Selama berapa jam nih? 4 jam ke depan Bamsari menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya, dengan beragam informasi yang saya sudah siapkan untuk Anda. Beberapa di antaranya adalah untuk Anda yang suka nonton film, ini ada film Ghost in the Shell yang tembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan. Plus juga informasi kesehatan, beberapa penyebab iritasi mata selain paparan layar. Ini untuk Anda yang suka kerjanya di depan komputer terus-terusan ya. Kira-kira apa lagi nih yang menyebabkan iritasi mata? Selengkapnya di Jakarta malam ini. Seperti biasa saya nggak sendirian, ada Selo dan juga Noval yang akan menemani di malam hari ini. Kita buka dengan lagunya Marcel ya, Denganmu.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa Nita, nanti kita akan ada obrolan komunitas. Tema di malam hari ini adalah mengenai mengenal lebih dekat kain perca. Nanti akan ngobrol sama Bams, ada Eka Yuwanita, pengajar seni kain perca dari Patchwork Quilting dari komunitas Kreasiku Craft Corner. Yang mau tanya-tanya seputar tema kita di malam hari ini nanti bisa ke WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Sebelum itu dengerin dulu yuk drama radio, ada persembahan dari RRI Kupang. Judulnya adalah Satu Botol, Satu Perubahan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
1: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub. Astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Bamsari pendengar. Kita masuk sekarang di obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin mengenai mengenal lebih dekat kain perca bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon malam hari ini. Ada Ibu Eka Yunita, pengajar seni kain perca atau patchwork quilting dari komunitas Kreasiku Craft Corner. Selamat malam Ibu Eka.
1: Selamat malam.
0: Sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu mau tanya-tanya nih mengenai mengenal lebih dekat kain perca. Sebelumnya dari kapan nih Ibu Eka menekuni kain perca dan alasannya kenapa?
1: Saya menekuni kain perca itu sebelum kain perca itu saya menekuni kerajinan kain flanel dulu pas lagi masih kuliah. Udah lama banget sih, masih 19-an, 1999 sekitar itu.
0: Okay.
1: Kemudian dengan dari kain flanel itu dibikin dengan

0: aksesoris, jadi aksesoris rambut, boneka, gitu. Terus dijual ke bazar-bazar. Habis itu ada iklan tentang membuat seni kerajinan kain perca gitu, saya tertarik untuk ikut, ada kursusnya waktu itu di Jakarta. Jadi saya coba di situ. Nah, lumayan tertarik karena challenge ya, berbeda dengan jahit baju kan. Itu juga menggabungkan kain-kain menjadi satu bentuk gitu. Kemudian di tahun 2000 saya ikutan kompetisi kain perca, dulu ada. Di ada tuh di komunitas, bukan komunitas, di Koperasi Wanita Indonesia tuh kita tahun 2000 saya ikut, dan itu ternyata saya baru lihat di situ banyak juga yang mengerjakannya selain saya gitu ya. Dengan berbagai macam teknik seni, terus lumayan masuk juara harapan satu. Habis itu jadi semangat kan tahun 2000, jadi masih terus menekuni sambil belajar juga. Tahun 2001 ada lagi kompetisinya, dan waktu itu jadi juara umum gitu. Nah, masih terus jadinya sambil kuliah, sambil mengerjakan bisnis kain flanel dulu. Saya menekuni juga kain perca itu. Gitu. Kemudian lagi sambil ngerjain kain flanel itu kan bazar-bazar. Terus sempat juga iseng menulis buku-buku keterampilan. Jadi karena agak udah bosan di jualan kain apa flanel itu, saya nulis-nulis buku keterampilan. Alhamdulillahnya waktu itu lumayan juga ternyata, sampai naik cetaknya 12 kali, 6 kali, dan bikinnya lebih sekitar 10 buku waktu itu. Kemudian jadi lebih dikenal juga. Jadi saya suka dipanggil dari majalah, dari Gramedia untuk mengajar. Nah, di situ skill mengajar saya mulai terlatih, dan saya masih menekuni kain perca, tapi saya ternyata lebih tertarik untuk mengajarnya.
1: Berarti sebetulnya awalnya lebih ke hobi atau gimana, Bu Eka?
0: Lebih ke hobi aja.
1: Hobi. Hobi akhirnya menghasilkan hobi sekarang justru ya?
0: Iya, lama-lama itu saya jadi nggak pernah kerja kantor.
1: Ini tadi dari tahun 2000 pernah ikut kompetisi, tapi awalnya sekali sebagai hobi itu ditekunnya di tahun berapa tuh?
0: Ya, sekitar tahun itu, tahun 2000.
1: Tahun 2000 itu.
0: Dan tahun 2005 saya udah mulai untuk beraniin diri mengajar ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibu grup sekolah gitu. Karena kan saya nulis buku ya. Nulis buku flanel tuh di belakangnya suka ada tentang penulis. Saya iseng nulisnya, saya sedang menekuni kain perca, gini-gini. Terus tiba-tiba ada yang telepon untuk minta diajarin. Ya, waktu itu kan semua dicoba ya. Ternyata enjoy juga sih mengajar gitu.
1: Berarti mengajar di tahun 2005. Ini berarti sekarang kalau ditotalin 26 tahun ya, sudah menekuni dunia kain perca atau flanel dulu yang pertama ya.
0: Iya.
1: Sampai sekarang masih aktif lumayan berarti untuk mengajar ya, Bu?
0: Aktif. Jadi di tahun 2005 itu saya ngajar private, satu kelompok ibu-ibu gitu kan, di mana. Terus tiba-tiba dapat panggilan di Club Nova itu waktu itu. Tabloid Nova kan ada. Jadi saya jadi rutin pengajar rutin di sana. Habis itu kan saya belum punya toko. Kemudian saya ngajar juga di toko, di Jakarta kan ada tuh toko-toko yang menjual perlengkapan craft gitu ya. Saya di Tebet, saya coba untuk jadi pengajar di sana. Terus tahun 2008 iseng lagi, saya pengen punya toko gitu kan. Tiba-tiba ya di Plaza Semanggi itu Jakarta, saya bikin toko kecil di situ.
1: Di Plaza Semangginya?
0: Iya. Di Plaza Semanggi itu cuma 5 meter square. Tapi saya khusus lebih ke ngajar gitu loh. Nah, di situ mulai banyak lah yang berdatangan untuk belajar di situ. Jadi kita ada anggotanya dong gitu kan. Jadi banyak murid gitu. Setelah ngajar di Jakarta, iseng lagi kenapa nggak keluar kota ya gitu, karena banyak juga yang permintaan, boleh dong di Surabaya, di Jogja, di mana. Jadi saya iseng lagi gitu ngajar-ngajar di luar kota.
1: Berarti sekarang keliling Indonesia nih ngajarnya?
0: Masih ke Jawa Sumatera sih.
1: Jawa Sumatera.
0: Jadi kebanyakan kalau Jawa itu kayak hampir semua ya di Surabaya, Jogja, Bandung, Semarang, terus juga di Medan, di Padang, Palembang, Pekanbaru, ya itu.
1: Keren banget. Gitu. Ini di sosial medianya ada nggak sih Instagram gitu? Saya pengen tahu deh.
0: Ada di Quilter. Quilternya pakai Quilter. Terus underscore Eka Yunita.
1: Quilter underscore Eka Yunita. Oke, sambil saya lihat-lihat nih, saya masih nanya-nanya nih. Dari 26 tahun mengajar, sebetulnya menekuni dunia ini ya, kain perca, flanel. Yang membuat enjoy apa sih sebetulnya? Padahal kan basically-nya nggak ada ya, basic untuk ke dunia ini.
0: Saya kuliahnya teknik sipil, politeknik. Terus lanjut ke humas. Tapi enjoy-nya itu memberikan pelatihan itu enjoy gitu loh. Jadi membuka orang supaya, oh ini loh caranya begini. Jadi saya lebih senang mengulik-ngulik ini cara bikinnya gimana, cara mengajarnya gimana, orangnya kayak gimana. Jadi saya teknik untuk mengajarnya supaya mereka cepat nangkep, gitu. Itu yang saya senang. Dan senang ngobrol dengan orang. Dan saya senang ngobrol dengan ibu-ibu.
1: Iya, dari seru sih.
0: Zaman dulu waktu saya kursus itu saya berteman dengan ibu-ibu yang lebih tua umurnya zaman dulu.
1: Sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang yang meminati untuk mempelajari kain perca ini, biasanya apakah memang ibu-ibu saja atau justru dari usia belia mungkin sudah ada rata-rata sekarang yang diajar?
0: Kebanyakan sih ibu-ibu ya, tapi setelah berapa 26 tahun mengajar ini, saya ngajar bapak-bapak juga pernah, ngajar anak-anak, anak sekolah, ada yang anak sekolah waktu itu tugas sekolahnya dia bisa pilih, terus akhirnya dia milih untuk ikut kursus ini sampai selesai untuk jadi tugas sekolahnya, tugas kuliah gitu ya. Tapi 80% ya ibu-ibu.
1: 80% ya. Apa aja sih bahan atau alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kain perca ini?
0: Bahan dan alatnya itu gini dulu ya. Seni kain perca itu kalau namanya kan patchwork and quilting. Itu kan sebenarnya itu bukan asli dari Indonesia ya. Tapi ada yang dari Eropa, dari Jepang gitu ya. Nah, kalau untuk orang Eropa itu biasanya dia menjahit yang simple. Jadi dia butuhnya itu yang misalnya yang model kotak-kotak aja atau segitiga-segitiga aja. Jadi dia lebih butuh ke penggarisnya. Itu kalau mempelajari seni quilt itu agak repotnya di situ aja tuh beda dengan penggaris biasa gitu loh. Penggaris kita sama penggaris mereka beda. Kalau mereka kalau kita gunting bisa pakai gunting kain, mereka juga ada namanya rotary cutter, jadi khusus untuk motong yang agak bulat kayak buat pizza gitu, tapi khusus kain. Terus nanti quiltnya itu nanti kalau ada yang tekniknya jahit mesin, nah itu bisa pakai apa hitungannya yang di rotary cutternya itu, yang di penggarisnya itu langsung dijahit tanpa harus ada tanda-tanda di kain gitu. Nah, tapi ada juga teknik yang Jepang. Kalau Jepang itu lebih kecil-kecil, terus bisa dikerjakan dengan tangan. Jadi bisa pakai jarum jahit, benang jahit. Jarumnya juga ada yang khusus buat apa? Buat quilting. Jadi macam-macam. Tapi kalau emang cuma mau coba-coba, makanya saya lebih waktu itu saya ngajar karena di Indonesia kan belum umum peralatan itu. Jadi saya pakai dengan alat adanya gitu. Saya pakai teknik pakai karton, bikin pola dulu. Terus saya tekniknya cara menjahitnya pakai jarum biasa dulu. Jadi semuanya sih bisa, tergantung tingkat ininya aja, maunya apa atau emang yang khusus gitu.
1: Oh, untuk alat-alatnya sendiri sekarang jadi sudah tersedia nggak di Indonesia?
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Jakarta ada berapa tokonya, bisa juga di e-commerce gitu kan. Mm-hmm. Zaman dulu saya belajar itu masih sulit sekali gitu, mm-hmm. tapi sekarang sudah gampang.
1: Oke.
0: Okay. Ya kayak benangnya khusus quilting tuh beda dengan benang jahit biasa gitu. Jarumnya juga gitu. Terus segala macam perintilannya, penggarisnya, alat potongnya, dakronnya, pokoknya kain-kainnya juga bisa dipilih yang impor ataupun yang biasa aja, yang okay. lokal.
1: Oke. Okay. Nah, biasanya kalau untuk menciptakan sesuatu, itu inspirasinya tuh dari apa? Atau dari mana?
0: Kalau patchwork quilting itu biasanya ada buku-bukunya ya. Mm-hmm. Jadi ada step by step-nya. Tapi kalau emang mau asal aja ya bisa gambar dulu, mm-hmm. terus bikin polanya di karton, terus dijiplak dulu di kain, terus kainnya dibentuk, ada yang bisa dilem, tapi lemnya lem kain khusus ya, ada yang dijilujur dulu baru diaplikasi gitu. Itu tergantung pola sih sebenarnya.
1: Oke, okay. Berarti emang ada bukunya dan bisa juga menciptakan sendiri kreasinya gitu ya, based on imajinasi gitu ya?
0: Iya, jadi ada buku yang ini namanya apa, setiap blok namanya apa, kayak nine page, hexagon, atau pokoknya banyak banget kayak banyak, rumusnya ya? Gitu. Kalau okay. kalau nine page rumusnya ini. Kalau pakai heksa rumusnya ada wedding ring, ada segala macam deh aplikasi caranya reverse yang dibalik yang apa gitu, itu banyak sekali.
1: Oke, okay. Kalau Ibu Eka sendiri berarti kalau mengambil sebuah apa namanya membuat sesuatu ini melihat dari buku juga atau lebih banyak saya kayaknya inspirasinya dari luar aja deh terus bikin pola sendiri gitu?
0: Kalau saya itu senengnya ke art ya, jadi kalau untuk saya bikin pribadi atau ke buat kompetisi gitu, saya biasanya pakai yang sistem aplikasi. Jadi kalau di IG saya itu ada yang tentang Rahwana, Banjatayu, wayang-wayang gitu. Terus kemarin terakhir bikin buat ngajar di Galeri Indonesia kayak itu, saya bikin gambar Mbok Jamu gitu. Saya lebih cenderung suka ke berbau-bau Indonesia gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wah, ini juga seru nih sambil ngelihat Instagramnya. Untuk Anda pendengar yang pengen tahu atau penasaran seperti apa sih patchwork quilting ini, Anda bisa cek ya Instagramnya quilter_ekayuni. Ibu Eka, kita break dulu ya dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagu sama-sama ya.
0: Oke, makasih.
1: Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau tanya-tanya juga sekitar tema kita di malam hari ini, atau mungkin Anda juga penggemar kenperca untuk berkreasi di rumah, silakan Anda bisa sharing juga nih di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita lagi ngobrolin mengenai mengenal lebih dekat kain perca bersama Ibu Eka Yunita, pengajar seni kain perca dari komunitas Kreasiku Craft Corner. Ibu Eka.
2: Halo.
1: Iya, Ibu Eka, ini kalau dilihat-lihat dari Instagramnya ya, dan pendengar kalau mungkin Anda sempat melihat, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan ini, mulai dari selimut, sarung bantal, ada gantungan kunci, ada payung juga. Tapi bagaimana dengan pakaian, Bu? Ada pernah dibikin pakaian nggak sih, Bu, dari kain perca atau kostum apa gitu?
2: Banyak sih.
1: Banyak juga.
2: Ya kan, jaket, outer. Kalau untuk di luar negeri itu orang bikin dari kain perca itu buat bikin jaket dingin ya.
1: Gitu. Oh, oke. Okay.
2: Tambal-tambal gitu, jadi tebal gitu kan. Dia bisa pakai gitu. Kalau di Jakarta ya outer tipis-tipis aja atau saya sering baju saya yang polosan gitu, saya kasih gambar dikit gitu biar nggak terlalu monoton ya, kayak gambar ikan kayak apa, tinggal dijahit-jahit dikit, jadi lebih ada warnanya dikit, gitu, ada.
1: Jadi Okay. Biasanya kalau seseorang yang terjun pertama kali untuk menekuni seni kain perca, biasanya butuh waktu berapa lama?
2: Biasanya kalau saya ngajar itu basicnya dulu, jadi ada basic di seni kain perca itu, kita basicnya belajarnya ke wall hanging yang namanya ya, jadi kayak basic cara. Kalau saya tuh dari cara pengenalan bahannya dulu apa, peralatannya apa, cara bikin polanya gimana, cara memotong. Prosesnya nih panjang nih ya, dari motong, menggabungkan, itu namanya patchwork gitu ya. Itu baru jadi topnya aja, top itu kayak atasannya. Gitu.
1: Oh, okay.
2: Tapi kalau untuk jadi selimut itu, ditambah namanya dakron, dilapisin kain bawah, itu nanti ada dipindas. Dipindas itu bisa jahit mesin atau bisa jahit tangan, itu namanya quilt. Jadinya proses membuat patchwork quilt itu lumayan panjang, jadi mungkin untuk pemula itu bisa 3 kali pertemuan, tapi jadinya cuma sebesar taplak meja atau sarung bantal. Tapi kalau mau lanjut lagi, bisa jadi bed cover atau apa, yaitu sekitar 12 kali pertemuan. Terus nanti kalau itu udah bisa cara jahit, cara motong, cara apa, saya lebih ke produk, jadi kayak mengajar tasnya, tas itu bisa, karena udah ngerti. Saya harap sih udah ngerti, jadi jangan pemula langsung maunya ini, maunya itu gitu loh.
1: Sabar dulu ya, ikutin jadi, step-nya ya.
2: Dua kali, okay. Iya step by step-nya dulu gitu.
1: Oke, okay. Baik, dan ini juga Ibu Eka tergabung di komunitas Kreasiku Craft Corner. Kita mau kenalan nih sama komunitasnya, mungkin boleh diinfokan ini komunitasnya isinya siapa saja dan kegiatannya apa saja. Silakan Bu Eka.
2: Waktu itu saya di Plaza Semanggi kan saya bikin toko itu kan, saya namainnya Kreasiku Craft Corner gitu kan. Nah itu kan lumayan banyak jadi murid, yang jadi murid gitu. Nah saya selain jadi ngajar kemana-mana gitu, saya suka dipanggil untuk ngajar instansi gitu kan. Nah biasanya untuk murid-murid yang udah bisa itu, saya suka ajak untuk jadi asisten saya.
1: Oke.
2: Jadi dari situ kan bisa berkembang. Habis itu juga kadang kita pernah juga tahun lama ya 2014 lalu murid saya ngajakin saya untuk bikin event. Jadi saya bikin event bareng-bareng di pas itu di Tanah Abang ya, Warung Anglo. Jadi bikin pameran terus ngajak-ngajakin juga yang dari daerah lagi lain atau dari yang pengajar lain kan, bukan saya aja yang ngajarkan. Jadi ada yang dari Bandung, dari mana gitu. Kita bikin pameran bareng itu sempat pernah sekali. Terus juga kadang saya sama komunitas juga jalan-jalan nih ke Bandung, kemana untuk belanja kain atau untuk ketemu dengan toko kiop yang ada di sana gitu. Atau kita pernah juga mengadakan CSR ya, maksudnya kita kasih free untuk ngajarnya. Waktu itu pernah ke Kebumen, pernah juga ke Bogor gitu pernah. Jadi saya mengajak komunitas apa namanya anggota yang udah ada ya, saya ajak ke sana gitu.
1: Oke. Kegiatan terdekat yang mau dilakukan apa nih Bu Eka?
2: Kegiatan terdekat apa ya? Bulan Agustus insya Allah ada mengajar juga di daerah Bogor. Terus juga saya lagi siapin, oh ya saya mau pameran bulan Juni insya Allah di mana tuh, di Kemayoran dan di Sarinah gitu.
1: Oke. Bulan Juli ya, berarti ini dekat Juni, ya, Juni. Oke. Okay. Oh, udah di bulan depan ya. Ini persiapannya seperti apa nih kalau mau pameran?
2: Biasanya sih ya ini temanya apa gitu. Misalnya temanya nanti bulan Juni ini apa namanya tentang Jakarta. Ya saya udah mulai-mulai kulik-kulik cara bikin apa ingin tema Jakarta apa apa gitu, alat ya gitu deh.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau misalnya ada pendengar Pro 1 yang ini ikut bergabung nih di komunitas kreasi Craft Corner, ada persyaratan khusus nggak Bu Eka?
2: Kalau untuk bergabung ya mungkin ikut kelasnya dulu. Baru nanti saya masukkan ke grup, biasanya begitu.
1: Oke. Ikut kelasnya dulu ya.
2: Seperti itu. Iya. Sekarang kelasnya di Tebet, karena yang di Plaza Semanggi udah dari tahun lalu udah nggak ada. Saya sekarang seminggu dua kali di Tebet.
1: Oke. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin boleh dikasih tahu harus kemana lihatnya, atau mungkin kalau mau bergabung mesti kemana nih informasi yang bisa didapat?
2: Ya bisa ke WhatsApp, ada di IG saya itu kan ada WhatsAppnya gitu. Langsung aja dengan saya gitu.
1: Boleh disebutkan lagi ya, mungkin?
2: Ke Quilter Eka Yunita atau di bio-nya ada WhatsApp saya.
1: Quilter _ Eka Yunita ya. Oke.
2: Yunita.
1: Eka Yunita. Iya, oke. Okay. Baik, Ibu Eka, terima kasih banyak sudah jadi narasumber di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan nanti lancar-lancar untuk pamerannya ya dan kegiatan lainnya.
2: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Eka.
2: Malam.
1: Dan pendengar Pos 1, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini mengenal lebih dekat kain perca bersama Eka Yunita, pengajar seni kain perca komunitas kreasiku Craft Corner. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tadi udah disampaikan ya, silakan bisa dicek di Quilter _ Eka Yunita. Kita akan masuk ke segmen Ruang Rindu nanti, tetap tepat di jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan dipindah-pindah dulu channelnya, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa di hari Senin, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu tahun 80 dan 90 saja ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang mau request, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Kalau misalnya, aduh ini bener apa enggak ya, boleh dicek dulu kok di Google. Ini benar enggak 80 atau 90? Karena kalau enggak saya enggak bisa putarkan untuk Anda ya. 0213440696 atau di 3441499. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912. Saya mau kasih satu lagu yang kayaknya udah lama banget enggak dengar lagu ini. Dan biasanya kalau dengar pun biasanya di acara-acara khusus atau di perayaan Hari Ibu. Lagunya Melly. Ini lagu sepanjang masa banget sih. Bunda

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita bacain WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Ini tadi ada yang nyapa duluan, ini tadi mana ya? Ibu Is, selamat malam Bu Is. Terima kasih banyak, sehat selalu juga untuk Ibu Is ya. Saya ke Cijantung. Tapi ini bukan dari Cijantung, Deng. Shalom kakak penyiar David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Request lagunya Kahitna, Cerita Cinta. Kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus untuk Ibu Pendeta Elizabeth Lualhati yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak kakak Yoram, apakah Anda masih... David ya, David Siburian. Coba saya pengen tahu deh, masih... memonitor atau enggak? Boleh absen ya. Mama Agung di Bekasi, selamat malam. Request lagunya Kok Jadi Gini dari Hatiku Sendang. Lagunya untuk semuanya saja yang mendengarkan. Hatur Nuhun. Sama-sama. Satu lagi ada Ibu Iren di Tangerang. Request lagunya Ita Purnamasari Swalayan. Salam spesial Mas Bams. Tangerang cuacanya berawan 27 derajat Celcius.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.

Masih dengan lagu-lagu di tahun 80 dan 90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Masih dibuka kesempatan Anda untuk merequest ya di 0811-7972-7912. Saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk ya pendengar. Kali ini datangnya dari Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat. Request lagunya malam hari ini adalah Rest Your Love On Me dari The Bee Gees. Lagunya untuk Bu Dindin, Bu Endang, Bu Rista Siregar, Bu Siti Maisaro, Bu Marani, Kak Puja, Tedinda, Pak Aris, Bang Ray, Pak Bram, Pak Litopan, Pak Doni, Pak Ujang, dan semua pencinta ruang rindu dimanapun berada. Sehat-sehat aja katanya. Pak Bambang di Ciseeng, selamat malam Pak Bambang. Manggil nama sendiri nih saya nih. Salamnya untuk semuanya saja ya di tempatnya masing-masing. Sukses selalu juga untuk kru penyiar. Lagunya Krisye, Merpati Putih. Satu lagi ada Ibu Rista, selamat malam Bu Rista. Request lagunya Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi. Untuk Ibu Wati, Bu Muji, Bu Sorin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Pak Ray, Pak Puat, salam kompak Mas Bams dan kru. Terima kasih, selamat bertugas.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Yang mau absen malam hari ini masih Bams tunggu ya sampai setengah 11 ya, supaya nanti masih tetap kebagian bisa diputarkan lagunya. Yang mau telepon, line teleponnya saya buka ya, 021-344-0696 atau 344-1499. Sambil bacain lagi WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ada Pak Mawarji di Balaraja, Tangerang, Banten, asli Kebumen katanya. Request lagunya Karisma Cinta dari Dewi Yul dan Bruri. Salamnya untuk warga perantau asal Kebumen di sekitar Jabodetabek. Selamat malam aja. Pas saya pernah ke Kebumen loh. Seru sih di sana. Senang saya. Ini requestannya sama dengan Ibu Eka. Selamat malam Bu Eka di Tebet, request lagunya sama nih, Karisma Cinta Dewi Yul Bruri Marantika, untuk semua pendengar di mana saja berada. Salam juga untuk Mas Bams katanya. Kemudian ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Bu Saurin. Titip salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yuli, Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi, Bu Marani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Ray, dan semuanya saja yang mendengarkan lagunya Wind of Change Scorpion. Satu lagi ada Kakak Joyce. Kakak Joyce ini di mana nih? Di Bekasi ya, request lagunya Paramita Rusandi, judulnya Jangan Ada Air Mata. Salamnya untuk Bang Ray, Bu Eka, Bu Merpati, Bu Ulan, Ibu Dindin, Bu Rista, dan semua pendengar Pro 1 semuanya katanya. Selamat bertugas. Ada yang telepon? Lamar ini? Oh ada ya. Selamat malam Ibu Wigati.
1: Selamat malam Mas Kam.
0: Selamat malam Ibu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya betul sekali. Wonosobo malam hari ini gimana kondisi cuacanya?
1: Malam hari ini terang, tadi siang hujan sampai sore.
0: Oke, berarti adem ya, enak buat tidur nih biasanya. Request lagu apa Bu?
1: Kalau Wonosobo.
0: Oh alhamdulillah.
1: Request lagunya selalu adem kalau di sini.
0: Siap. Request lagu apa Ibu?
1: Dari Harvey Malaiholo.
0: Judulnya?
1: Di Ujung Rindu.
0: Dalam duka masa lalu itu ya?
1: Iya. Lanjut dong sampai selesai.
0: Nanti aja Harvey yang nyanyiin Bu. Buat siapa lagunya Bu?
1: Lagunya buat semua pendengar Pro 1 Jakarta di mana saja.
0: Siap.
1: Selamat malam. Selamat istirahat buat Mas Bram. Sehat-sehat selalu.
0: Semangat. Sama-sama Ibu.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Wigati.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Yang mau request lagu, masih Bams tunggu ya. Masih dibuka nih, sebelum nanti di close di setengah 11 ya, biar bisa kebagian semuanya. Kita angkat telepon dulu, ada dari Banda Aceh menunggu, ada Kak Cika. Selamat malam Kak Cika.
1: Selamat malam Mas Bam.
0: Selamat malam. Gimana ke Banda Aceh malam hari ini, kondisi cuacanya?
1: Cerah berawan sih Bang.
0: Cerah berawan, oke, alhamdulillah.
1: Iya, tadi siang sih ada panasnya gitu.
0: Ada panasnya, oke.
1: Kalau Jakarta gimana?
0: Jakarta juga hari ini kayaknya panas ya, mendung-mendung sih, mendung panas gitu, tapi kayaknya belum hujan.
1: Tapi di studionya nggak panas kan Bang?
0: Aduh, dingin kalau di sini.
1: Iya, enak kan, empuk gitu.
0: Karena peralatannya kan nggak boleh panas. Peralatannya kalau panas rusak.
1: Iya, nggak enak kalau panas, gimana nyiarnya ya kan?
0: Iya, betul. Mau request lagu apa Kakak Cika nih malam hari ini?
1: Kalau lagu manja boleh Bang?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagu Last Love ada, My Love.
0: My Love?
1: Iya.
0: Westlife. Oh, ini Westlife My Love ini sudah masuk ke tahun 2000. Ini kita nggak bisa putar. Maksimal kita di tahun 99.
1: Oh, gitu ya. Mm-mm. Oh, nggak ini. Yang Everything I do It For You itu brand Adam apa Scorpion sih?
0: Everything I Do itu Bryan Adams. Nah, ini baru boleh masuk
1: itu
0: nih.
1: Itu aja deh, Bang.
0: Boleh, buat siapa lagunya?
1: Oke, buat Mas Bam, sama tugas ya.
0: Semoga
1: sukses selalu deh. Juga operatornya ya. Terus buat semuanya yang lagi stay di Pro 1 RRI Jakarta, juga teman-teman di rumah, selamat malam.
0: Okay.
1: Aja deh Bang, makasih.
0: Siap.
1: Ya.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke mana ini? Bang Ahmad dari Bogor, request lagunya White Lion. Buat istirahat, lagunya buat istirahat buat abang penyiar matugas. Terima kasih. Sama-sama. Ada Bang Ray di Cibinong, selamat malam Bang Ray. Request lagunya Fudu Hasrat Jiwa. Kirimnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Kemudian ini teh siapa ya? Oh udah nih, karena saya belum putarkan lagunya Ibu Wigati ya di Wonosobo. Yang mau request lagu sampai tanggal 11 Bamsnya nungguin. Setelah itu udah di close ya, karena sisanya hanya memutarkan lagu-lagu yang sudah di request di WhatsApp nih, di 0811 7972 7912. Kita ke penelpon lagi. Ada dari Ciracas nih ya, dekat rumah nih kalau gitu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Bang.
0: Selamat malam, Bu Eti.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa,
2: lagi,
0: Bu Eti?
2: Lagi habis bangun tidur.
0: Ah, bangun tidur. Enak banget nih, bangun tidur. Dengerin Ruang Rindu, tidur lagi gitu ya.
2: Sambil tidur-tiduran dengar radio.
0: Oh, siap. Mau request lagu apa, Ibu?
2: Lagu ini, Mas Bang. Lagu Lilin-lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil.
2: Krisa.
0: Oke. Okay. Masuk enggak, Mas? Buat siapa lagunya?
2: Salam tadi buat Kakak Cica di Banda Aceh. Bahabar Kak Cica. Buat Bu Saurin, Bu Titik Munawar, Bu Tatik Munawar, Bu Yati Suyanto, Bu Elmi, Bu Dindin, Bu Ulan, Pak Ali Topan, buat Bu Titi Dewi, buat Cik Guria, buat Bu Rista Sregat, Bu Mujati, ya buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bu Wigati di Wonosobo.
0: Siap. Terima kasih ya, Bu.
2: Buat Mas Bang sama tugas.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati pulang ke Ciracas, Mas Bang ya.
0: Terima kasih, Bu.
2: Sekarang senang suasananya, cerah kok nggak hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Selamat istirahat ya Bu ya, nanti putarkan lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih memutarkan lagu-lagu yang di request malam hari ini. Tapi saya mau close ya. Ini penelpon terakhir yang akan saya terima di malam hari ini. Karena saya masih banyak PR yang belum saya putarkan. Ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
1: Malam kembali Bam, Damang Bam.
0: Alhamdulillah Pangestu, sehat Teh?
1: Ya sehat, Teh ngobrol terakhir itu waktu bulan Ramadan sama Bam ya.
0: Oh iya, acara di sore ya?
1: Iya, acara sore.
0: Siap. Bogor aman, Teh?
1: Alhamdulillah aman. Tadi sempat hujan. Durasi intensitasnya aman sih masih.
0: Alhamdulillah.
1: Jakarta kumaha?
0: Insya Allah aman, Jakarta ya, juga.
1: Gitu ya. Ya udah, nanti kalau pulang hati-hati ya, Bam. Ya.
0: Atur nuhun.
1: Mari kas lagu apa? Bam punya koleksi nih dari Sarah McLean.
0: Sarah McLean, coba saya cek dulu.
1: Angel judulnya.
0: Angel ada ya.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Okay. Doa terbaik dari Tete buat Bam, sama tim ya, ada Sahad tadi, Irfan ya.
0: Bukan. Okay. Ada
1: Selo ya.
0: Selo sama Noval.
1: Oh, Naufan, kok jadi Irfan
0: sih? Naufal.
1: Irfan mah di lantai 7, Bam. Aduh, kumaha sih Teteh nih?
0: Kumaha ya Teteh teh?
1: Ya udah, salam buat semua aja ya, Bam ya.
0: Nuhun deh.
1: Nuhun, Bam.
0: Sami-sami. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Ini udah beberapa tadi lilin-lilin belum saya putarkan juga. Terus saya ke Kakak CH Eca di Bogor juga, ini ada dari Bogor ya. Malam Bams dan kawan-kawan kru Persatu, alhamdulillah sehat. Maaf aku sertakan fotonya Galang Rambu Anarki ya, tadi mau request lagunya. Request lagunya sekarang yang saya putarkan Kemesraan ya. Note-nya katanya ada sedikit cerita, beberapa hari yang lalu aku bongkar lemari, ada ketemu foto album lama, salah satunya foto mantan vokalis band Bunga sekaligus putra dari penyanyi legendaris Iwan Fals. Dapat foto dari mamanya almarhum Karosana, saat itu lagi main ke rumahnya di kawasan Cibubur kalau gak salah fotonya, sebagai cover Bunga. Oke, okay. Nanti aku puterin ya lagunya Kemesraan. Sama satu lagi ada Ibu Endang Cisauk request lagunya Dewa 19 Kangen untuk kru Persatu dan pendengar RRI, semoga sehat selalu. Terus ada Mas Kim. Pak Mas Kim, saya minta maaf nih, lagunya yang malam hari ini bisa diputar 80 dan 90. Lagu apa tuh tadi ya? Andai aku bisa ini 2001, jadi saya gak bisa putarkan ya. Salamnya saya sampaikan untuk Azung, Hinggar, Dimas di Cipondoh, Kota Tangerang. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam juga untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak dan selamat mendengarkan.

0: Bu, kemarin aku ketipu kris palsu pas bayar makanan.
1: Oh ya ampun, gimana ceritanya Bu?
0: Ada yang tempel barcode kris palsu di meja. Pas aku scan dan bayar, ternyata uangnya masuk ke rekening orang lain.
1: Oh iya, aku juga dengar loh. Di masjid ada kasus serupa. Kotak amalnya diselipin barcode kris palsu. Uang donasi malah masuk ke rekening penipu.
0: Makanya, sekarang aku selalu cek nama penerima dulu sebelum bayar. Kalau namanya nggak sesuai, langsung batalin deh.
1: Bener tuh, jangan asal scan. Apalagi di tempat umum, harus teliti.
2: Hati-hati dengan kris palsu. Selalu cek nama penerima sebelum transfer.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro Satria di Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Ruang Rindu, tapi sekarang ruang rindunya harus ditutup karena nanti di 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi untuk Anda, plus masih ada lagu-lagunya kok. Jadi sambil mendengarkan, sambil tidur, dinabok-bokan dengan lagu-lagu yang disuguhkan sama Pro 1 RRI Jakarta. Sambil mengingatkan kembali pendengar, lagu-lagu yang diputarkan malam hari ini di hari Senin ya, untuk next-nya hanya lagu-lagu di tahun 80 dan 90. Kalau misalnya ragu atau misalnya nggak paham lagunya, boleh dicek dulu di Google ya. Ah, kira-kira lagunya masuk nggak ya? Gitu. Kalau nggak masuk berarti ya nggak bisa diputarkan. Mohon maaf. Sebagai penutup, saya punya lagunya Tanamor Disco dari Utha Likumahua. Sekalian juga mengingatkan kita punya program baru, Disco Berry, setiap hari Jumat ya. Di jam 9 ke 11 ya. Jadi untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu lama beraura disco, silakan Anda dengarkan di hari Jumat ya. Nanti yang siaran ada Farid Kurniawan. So, terima kasih sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Ketemu lagi besok ya.
1: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu, sampai di sini Ruang Rindu.

sendiri dalam hati ini. Udah. Yang belum nonton film Ghost in the Shell siapa ngacung? Kalau belum, fix deh kayaknya ketinggalan obrolan yang lagi rame-ramenya. Kenapa? Jadi ini film horor komedi garapan Joko Anwar yang sudah resmi dirilis 3 mingguan yang lalu ya kayaknya ya. Atau hampir sebulan ya. Ini sudah menembus 3 juta penonton di penayangan bioskop. Keren banget ya. Bukan hanya sukses di Indonesia, film ini juga jadi perhatian dunia. Bahkan sebelum tayang, hak edar Ghost in a Shell kabarnya sudah dibeli puluhan negara setelah diputar di Festival Film Internasional. Begitu saya lihat posternya yang main, ya ampun, keren-keren banget sih emang. Pemain-pemain bagus gitu ya. Dan hits-hits semua, ada Abimana, ada Morgan Oi, Lukman Sardi, sampai Tora Sudiro, semuanya ada. Kalau Anda suka film horor yang bikin tegang atau horor komedi yang bikin ketawa sekaligus merinding, coba deh cek di Pro 1 RRI Jakarta, informasi selengkapnya ada di situ.

prestasi yang luar biasa dicatatkan oleh ilmuwan asal Indonesia yang berhasil memecahkan rumus matematika yang dapat membantu mempermudah penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat. Dia adalah matematikawan Indonesia, Yogi Ahmad Erlangga. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Penelitian PhD-nya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan minyak berhasil setelah dikerjakan sekira 4 tahun. Metodenya yang dikenal dengan ekuasi Helmholtz kemudian menjadi pembicaraan di kalangan ilmuwan dunia karena hasil kerja kerasnya ini berhasil memecahkan masalah yang bertahan selama 30 tahun. Selain mempercepat penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat, apa yang berhasil dipecahkan oleh Yogi Ahmad Erlangga ini dapat diterapkan pada industri radar, kapal selam, dan penerbangan. Selain itu, penemuannya juga dapat mengembangkan kapasitas penyimpanan Blu-ray disc. Yogi Ahmad Erlangga adalah alumni teknik penerbangan ITB tahun 1993, yang saat ini terdaftar sebagai dosen di Zayed University, Abu Dhabi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini. Ternyata ini iritasi mata itu bukan cuma gara-gara kelamaan mantengin layar gadget. Banyak faktor lain yang sering nggak kita sadari. Ternyata bikin mata merah, perih sampai berair. Mulai dari debu, asap rokok, polusi udara sampai dengan ruangan ber-AC. Terlalu lama juga bisa bikin mata jadi kering dan iritasi. Belum lagi kalau mata terkena alergi karena bulu hewan, kosmetik dan serbuk sari misalnya ya. Selain itu penggunaan lensa kontak yang terlalu lama juga kurang tidur sampai kehabisan kebiasaan mengucek mata juga bisa memicu gangguan pada mata. Bahkan benda kecil seperti bulu mata atau debu yang masuk ke mata bisa bikin iritasi makin parah gitu. Nah, untuk Anda yang sehari-hari kerja atau sekolah di depan layar, jangan lupa nih terapkan aturan 20-20-20. Apa itu? Jadi setiap 20 menit coba alihkan pandangan selama 20 detik ke objek sejauh sekitar 20 kaki atau 6 meter supaya matanya lebih rileks. Nah, kalau mata sudah mulai terasa perih, merah, atau berair terus-menerus, jangan disepelekan ya pendengar. Bisa jadi itu tanda mata yang lagi butuh istirahat atau bahkan perlu diperiksa ke dokter. Kalau saya, kayaknya ngantuk deh.

Udah pada tidur belum jam segini? Sekarang 11.37 waktu Indonesia Barat di Jalan Medan Merdeka Barat. Kalau belum tidur, tenang, saya masih punya informasi untuk Anda. Ini ada update harga BBM yang lagi jadi perhatian. Ada beberapa jenis BBM yang turun harga, tapi ada juga yang masih bertahan cukup tinggi, terutama untuk kendaraan diesel ya. Tapi kabar baiknya pendengar, BBM diesel di beberapa SPBU swasta yang sempat langka sekarang mulai tersedia lagi. Shell misalnya, kembali menghadirkan Shell V Power Diesel secara bertahap di sejumlah wilayah Jabodetabek dan juga Bandung. Sementara itu harga BBM per 11 Mei di wilayah Jawa untuk produk Pertamina masih berada di angka... Kedengeran gak sih pukul meja ya? Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, Pertamax Green Rp12.900 per liter, Pertamax Turbonya Rp19.900 per liternya. Untuk Dex Light Rp26.000 per liter, Pertamina Dex Rp27.900 per liter. Yang menarik nih pendengar, ada BP Ultimate Diesel justru turun sekitar Rp1.000 per liternya, jadi Rp29.890. Jadi ya lumayan lah buat pengendara yang menggunakan kendaraan diesel ya. Gimana kalau Anda kemarin sempat ramai juga nih, kayaknya beralih ke listrik aja deh. Kalau saya ya udahlah yang ada dulu aja deh.

tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jangan biarkan hari berakhir tanpa senyum dan rasa syukur. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari hal besar di masa depan. Seperti kata Walt Disney, "If you can dream it, you can do it." Kamu bisa memimpikannya, berarti kamu juga punya kesempatan untuk mewujudkannya. Tetap semangat menjalani aktivitas, hati-hati di jalan, dan jangan lupa sebarkan energi positif ke orang-orang sekitar Anda. Saya Bams Hari, pamit undur diri dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak memiliki uang memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Keberaniannya lenyap saat pintu itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan hanya meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak laki-laki tersebut sebenarnya kelaparan. Maka ia menawarkan susu hangat segelas besar. Anak laki-laki itu meminum susu itu secara perlahan, lalu bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Kau tidak perlu berhutang apapun. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam." Demikian jawab anak laki-laki itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, ia menderita penyakit kronis, yang para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya itu. Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota besar. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis. Howard Kelly mengenali wanita itu. Dan setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu sembuh. Saat menerima amplop tagihan dari rumah sakit, wanita itu ketakutan. Ia tahu tidak akan mampu membayar biayanya meskipun dengan mencicilnya seumur hidupnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu dan menemukan catatan di pojok tagihan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4-5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar nih yang baru bangun? Mungkin Anda baru bangun ya. Hari ini akan ditemani oleh Rowli hingga pukul 10 pagi nanti ya pendengar Pro 1. Yang baru bangun hati-hati, jangan langsung turun dari tempat tidur ya. Mungkin bisa goler-goler dulu sebentar, duduk dulu baru beranjak dari tempat tidur. Semoga tidurnya enak semalam ya, hari ini bangunnya fresh juga. Atau mungkin justru saat ini Anda sudah mulai berangkat ke kantor ya, yang rumahnya ada di daerah penyangga, harus kejar-mengejar transportasi umum agar tidak terburu-buru sampai ke kantor atau mungkin terlambat sampai ke kantor. Menemani Anda sepanjang pagi ini hingga pukul 10 nanti, Rowli Huta Hayan pastinya akan punya banyak informasi menarik untuk Anda dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani hari Anda. Seperti dua lagu ini yang akan menemani Anda di pagi hari ini ya pendengar Pro 1. Ada Kim dengan Magnet, lalu ada Nuh dengan Teruntuk Mia untuk Anda.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Dengar prosatu itu dia Nuh dengan teruntuk Mia untuk Anda. Selamat pagi di tanggal 12 Mei 2026. Sudah masuk ke hari Selasa ya. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan semuanya. Berangkat ke kantornya lancar-lancar, gak kena macet ya pendengar prosatu. Dan saya juga mau mengingatkan untuk Anda ya, sebentar lagi akan masuk ke jamnya ganjil genap nih. Di pukul 06 sampai dengan 10 pagi ya. Jadi mungkin bisa bergegas untuk Anda yang platnya ganjil ya, pendengar Pro 1. Dan juga untuk Anda yang naik transportasi umum, hati-hati di jalan semuanya. Awas di jalan ya, agar bisa aware juga sama kanan dan kirinya. Semoga lancar-lancar dan selamat-selamat semua ya pendengar Pro 1. Di pagi hari ini juga saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Mutiara Pagi sesaat lagi. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Murotal Quran dari surat Al-Baqarah nomor 48 sampai 55.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Sembilan satu koma dua FM dari Pro 1 Jakarta, KL Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1, sebentar lagi saya akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustadz Farid dalam kajian yang berjudul Meredam Kebencian. Selamat menyimak.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz A.M. Farid Senong, MA, MSc, PhD di line telepon kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Farid?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat, sehat, alhamdulillah.
3: Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Tema kajian kita bersama dengan Pak Ustadz Farid kali ini adalah meredam kebencian. Anda pendengar nanti bisa menyimak ya pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farid Senong dan nanti kami tunggu gabung Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema. Sekali lagi temanya adalah meredam kebencian. 08 11 79 727 912 atau yang mau telepon silakan nanti kami tunggu juga di 02 1 3 4 4 0 6 9 6 dan di 3 4 4 1 4 9 9. Silakan Posat.
4: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kebencian yang kita lihat di mana-mana ini skalanya bermacam-macam ya. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang kira-kira tanpa alasan apapun kita bisa mendapatkan rasa tidak senang, rasa benci pada seseorang, pada sebuah komunitas atau apapun itu. Kadang-kadang diawali dengan sebuah stimulus gitu ya, kejadian-kejadian, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat batas yang sebenarnya tanpa kita sadari kebencian itu sedang merasuk, sedang menguasai, mendominasi pikiran kita. Nah, skala yang mungkin sangat besar untuk perlu kita antisipasi adalah kebencian.

0: kan yang kadang-kadang ada dalam pikiran kita, ya tentu saja akibat tafsir-tafsir yang tidak perlu ya, atau bahkan memang keliru, dan menyebabkan kita berpikir bahwa orang lain itu pasti salah misalnya, atau ya kemudian harus dihukum dengan macam-macam cara, termasuk persekusi yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kita ingin mengawalnya dengan memahami kira-kira apa yang menyebabkan ada semacam kebencian yang sangat besar dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa memang kita ini umat beragama banyak dilatari konteks global yang menunjukkan kebencian satu dengan lainnya. Ya, saya ingin berkata begini, bahwa kita punya sejarah-sejarah gelap, sejarah-sejarah kelam umat beragama yang mungkin kita boleh berkata mencapai puncaknya secara fisik, yaitu pada perang Salib ya, abad 9, 10, 11. Dan itu yang kemudian mendominasi pikiran kita dan kemudian mempengaruhi pola kita menafsirkan teks-teks agama. Nah, saya ingin kasih contoh ekstrim nih yang supaya kita mudah memahaminya. Kalau dulu ya ada istilah jizyah ya. Nah, jizyah itu semacam pajak yang dikenakan kepada non-muslim kepada penguasa muslim untuk memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya yang hidup di wilayah kekuasaan muslim pada waktu itu ya. Pada waktu itu, jadi jangan dibawa ke hari ini juga. Tentu ada landasan-landasannya, dan ini seperti bagaimana kita membayar pajak sebagai warga negara tentu saja. Nah, di masa itu cara orang membayar pajak 9-10-11 Masehi itu cukup dramatis ya. Jadi misalnya orang masuk datang membayar jizyah itu dalam satu ruangan, misalnya itu datangnya dengan berjalan dari pintu menuju petugas yang menerimanya itu dengan berjalan dengan lututnya ya, dan kemudian memberikan jizyah itu dengan tangan kanannya dan diterima oleh petugas dengan tangan kirinya sambil tangan kanan petugas itu menyisir-nyisir jenggotnya. Nah, ini gambaran yang kalau kita manusia hari ini memahaminya ini terlalu dramatis misalnya ya. Artinya sesuatu yang tidak perlu dilakukan dengan seperti itu. Tapi kita bisa memahami mengapa tafsiran atas teknis pembayaran jizyah itu seperti itu, karena memang di masa itu kita sedang umat beragama, baik muslim kepada Kristen, Kristen kepada muslim dan sebagainya. Memang dilatari oleh peperangan, perang Salib yang berlangsung 3 abad itu luar biasa lamanya ya. Sehingga generasi manusia yang 3 abad itu khususnya mewarisi kebencian-kebencian itu, dan itu secara tidak sadar kadang-kadang kita warisi juga yang sebenarnya kita tidak sedang berada dalam konteks perang yang begitu mencekamnya. Nah, sehingga kalau kita tanya hari ini, bagaimana orang cara membayar jizyah itu, mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan tenang, dengan berkata boleh transfer, boleh QRIS atau apapun itu misalnya, yang tidak seperti kemarin, tahun dulu itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena ada faktor tadi, kebencian yang muncul di kepala kita karena perang-perang yang terjadi selama ini. Nah, kita hari ini tidak mewarisi perang tersebut. Sehingga, ya tadi kalau kita bertanya pada hari ini, ya orang-orang akan santai menjawab ya, cara membayarnya ya, seperti biasa. Bawa cash boleh, transfer boleh, dengan aplikasi boleh, QRIS pun juga boleh. Nah, tentu saja sekali lagi bukan untuk menyalahkan tafsiran ulama-ulama kita di masa lalu ya, begitupun dalam tradisi agama lain, tetapi sedikit banyak kita pahami bahwa tafsiran itu adalah karena mewarisi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hari ini perlu reinterpretasi dengan tafsiran, dengan mindset, pikiran yang kita punya hari ini. Ya, dan itu sah-sah saja dalam tradisi tafsir. Kadang-kadang kita bisa membandingkan misalnya tafsir yang ditulis di penjara dengan tafsir yang ditulis di ruangan ber-AC dengan snack yang menemaninya. Itu akan berbeda sensasi yang dirasakan dan tertuang dalam tulisan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada tafsir-tafsir yang mungkin saja di masa lalu tetap pas dipraktekkan, tetapi tidak pas untuk hari ini, termasuk dengan kebencian-kebencian yang kita miliki ini. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar kita masih memiliki itu. Sehingga kadang-kadang tafsiran kita atas teks-teks agama, atas tafsir Al-Quran itu berlebihan, ya, dan menampakkan kebencian itu. Nah, ini kita sudah hidup di masa kita memang harus bisa berkolaborasi, hidup bersama-sama, berkolaborasi. Tentu banyak dalil yang bisa kita dapatkan, bahwa misalnya yang paling populer kita selalu kutip adalah bahwa kita hidup diciptakan berbeda-beda, warna kulit, bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Tujuannya adalah lita'arafu, kata Allah, agar saling mengenal, dan saling mengenal itu tidak terbatas saling mengenal saja, tetapi lita'arafu itu berarti saling bisa mengenal satu sama lainnya, dan karena pengenalan itulah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan teologis, batasan-batasan agama, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Kita semua boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi, berkolaborasi dengan bahkan dengan yang tidak percaya, tidak beriman kepada beliau, yang tidak berakidah Islam pada waktu itu, dan tetap jalan seperti biasa karena kepercayaan, pengenalan satu dengan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dipersekusi hanya karena perbedaan-perbedaan keyakinan. Demikian, Mas Farid.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Faris Aino untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini, ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Faris Aino. Kalau mungkin Anda ingin bertanya, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72 712. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi. Pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon juga masih ada Pak Ustadz Farid Senong yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar meredam kebencian. Pak Ustadz, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Mbak Dwi yang ada di Cempaka Putih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang di media sosial banyak orang yang saling hujat hanya karena beda pandangan agama. Bagaimana caranya kita menjaga hati biar nggak ikut-ikutan tersulut, Pak Ustadz?
1: Terima kasih. Yang saya jelaskan sebelumnya memang adalah untuk memahami konteks tadi ya. Tapi setelah kita memahami ya, tentu kita berharap tidak ada lagi warisan-warisan kebencian seperti itu, sehingga apa yang kita lihat di medsos hari ini lah, memang sesuatu yang tidak perlu ya. Tetapi banyak faktor yang kemudian tetap membuat kita seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan dari beberapa ustadz ya yang menyampaikan kebencian itu juga suatu yang kita sesali ya. Diperlukan sebuah pemahaman yang cukup mendalam sehingga kebencian yang disebarkan secara publik itu secara pribadi pun bahkan ya tidak boleh dilakukan lagi ya, dan itu karena mempengaruhi banyak orang termasuk di media sosial, sebuah media yang hampir bisa dicerna, bisa diakses oleh semua orang ya, sehingga kesadaran pemimpin, elit politik ataupun elit-elit agama ya termasuk ustadz, kiai dan sebagainya harus berpikir panjang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mendorong pada perdamaian tentu saja. Nah ini yang kadang-kadang kita sesali adalah bahkan dijadikan kebencian itu dijadikan komoditas politik untuk tujuan-tujuan yang tentu saja tidak dibenarkan ya. Misalnya pilihan-pilihan populis yang kita punya hari ini ya, itu memang didasari pada kepentingan itu. Jadi kita berharap elit-elit kita boleh punya kepentingan tertentu, tapi tidak perlu disampaikan melalui atau cara-cara kebencian yang sebenarnya tidak punya dasar di dalam agama setelah kita memahaminya secara komprehensif.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, saya sering lihat di grup WhatsApp keluarga banyak broadcast yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apakah sebaiknya kita diam, hapus, atau perlu menegur Pak Ustadz?
1: Yang tentu saja buat kita sendiri, kita perlu stop di level kita misalnya, tanpa harus bereaksi pada mereka ya. Dalam pengertiannya kita hapus saja untuk diri kita sendiri, karena kita sering disampaikan cara untuk cara yang bijak menghadapi kebencian-kebencian seperti itu ya, stop di diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebencian, tidak perlu disebar ke tempat lain. Itu kalau kita sudah paham dan pastikan bahwa ini hanya akan merusak saja. Yang kedua, kalau kita punya sedikit kuasa dalam pengertian, bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk senioritas atau apapun itu, di mana kita bisa berkata atau menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu kepada yang menyampaikannya. Jadi misalnya kita sampaikan tolong kalau belum bisa diverifikasi jangan disebarkan. Ya, kadang-kadang orang malah menyiasati bahwa ya saya masukkan ke grup ini untuk bertanya. Ya padahal sudah ngerti dan memang niatnya untuk menyebar kebencian seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebencian itu sudah ada pada dirinya dan sedang dia sebarkan. Kita hanya perlu mengingatkan, dan insya Allah mengingatkan itu tidak pernah salah ya, tentu dengan cara-cara yang baik agar orang pun dalam menerimanya, menerima kritik dan saran itu juga bisa mencernanya dengan cara yang baik. Mungkin
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi untuk Mama Sri. Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian tentang gibah dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah menyebar ujaran kebencian di medsos, misalnya di Facebook, Pak Ustadz, ini termasuk dosa yang sama beratnya, Pak Ustadz?
1: Iya, Jadi berita-berita yang kita sampaikan di medsos itu bisa berada dalam level-level yang berbeda ya, atau dengan sifat buruk yang berbeda tentu saja. Dia bisa saja menjadi misalnya pembohongan publik, ya, sudah dosa tentu saja. Yang kedua, dia bisa jadi fitnah. Kalau memang itu salah, dia sebarkan menjadi fitnah, dan fitnah itu ya sangat besar dosanya ya. Atau ya kalau kita sempat bereaksi satu dengan lainnya dan itu keliru ya, itu berarti kita sedang gibahin orang. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Yang artinya itu adalah kejijikan yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tahu ininya, buruknya. Tapi orang senang saja melanjutkan itu. Nah, dosanya sangat besar. Ya, tadi entah bohong, entah gibah, entah fitnah apalagi. Ya, itu hal yang mengancam orang-orang yang tidak pernah menyaring apa yang dia forward sampaikan terus di dalam grup-grup media sosial misalnya. Nah ini betul-betul memang bisa merusak minimal hubungan 1-2 orang ya, atau apalagi kalau menyangkut orang banyak misalnya. Artinya dia kontributif, dia punya kontribusi dalam keburukan tersebut, sehingga keburukan-keburukan yang lahir setelah itu tentu dia mendapatkan bagian karena berkontribusi pada keburukan-keburukan tersebut. Demikian Mas Farid. Allahu'alaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya juga ada Pak siapa ini yang gak mau disebutkan namanya ya. Pak Ustadz, saya pernah dengar di Al-Quran disebutkan balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita diserang terus Pak Ustadz, apakah kita juga harus tetap baik dan sabar? Kan karena orang biasa batas kesabarannya ada begitu katanya.
1: Iya. Ya, ini tentu saja adalah cara-cara yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja di mana orang dengan kualitasnya masing-masing punya cara yang terbaik menurut mereka masing-masing. Kita mungkin bisa mengukur ya bahwa ini lebih baik dari yang lain atau reaksi yang ini lebih baik dari yang lain, termasuk tadi keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya betul ada keterbatasan kita. Tetapi bahwa kita boleh membalas keburukan dengan keburukan itu bisa saja dilakukan, cuma dengan syarat yang sangat ketat. Ya dalam Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, jangan disalahpahami, balas dendam itu pada dasarnya boleh. Cuma yang dibolehkan dalam balas dendam itu adalah kita membalasnya dengan sesuatu yang persis sama dengan itu. Kalau lebih, maka itu menjadi dosa buat kita. Nah, sebenarnya ini pengandaian bahwa kita tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama. Jadi misalnya kita dicubit, ya, skala sakitnya itu sampai di mana, secara fisik akan berubah, merubah fisik kita seperti apa. Dan kemudian kita balas dengan cubitan misalnya, cubitan yang sama. Tapi cubitan, kualitas cubitan kita itu bisa saja berbeda ya dari yang kita pikirkan atau hal yang sama yang dilakukan orang pada kita. Jadi yang Allah sedang katakan adalah tidak mungkin melakukan balas dendam karena kita tidak bisa mengukurnya secara baik. Nah, makanya kita diminta dalam Al-Quran itu kalau tidak bisa, kalau bisa meredam diri kita maka bersabarlah, kata Allah dalam ayat itu. Jadi kita memang diminta untuk bisa membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, dengan harapan ya dia bisa berpikir baik dan kemudian berubah setelah itu karena dia merasa melakukan kejahatan tapi diberikan, dibalas dengan kebaikan. Ya. Tetapi ya, ada orang yang juga tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan disinilah misalnya hukum harus berlaku bahwa seseorang yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jera dan tidak melakukan mengulanginya lagi di kesempatan-kesempatan lain. Mungkin Mas
0: Farid. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz silakan sampaikan pesan penutup. Ya.
1: Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Sebenarnya kita semua paham bahwa benci itu apalagi tidak ada dasarnya tentu saja tidak boleh. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar dia hadir dalam pikiran kita termanifestasi dalam perbuatan kita, ya kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita ini semua saling belajar terus ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari pemahaman kita di masa lalu, khususnya terkait dengan kebencian kita yang tanpa alasan kepada orang yang berbeda dengan kita, baik secara agama, secara warna kulit, secara bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahumma fikirlah punitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Farid Senong yang sudah mengisi kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar, besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, Ruli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi tadi. Setelah tadi kita bersama mendengar kajian di Mutiara Pagi ya, bersama dengan Farid Kurniawan dan juga Ustadz Farid ya. Temanya adalah meredam kebencian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan langsung bisa diterapkan ya pendengar Pro 1. Saya juga akan mengingatkan Anda kalau nanti ini sebentar lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bersama Warta Berita Pro 1 Jakarta. Tapi setelah yang satu ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan penanganan ini kami mengharapkan akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar, nanti di HoReCa yaitu hotel, restoran, dan kafe.
3: Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut teknologi hidrotermal percepat proses pengolahan sampah organik. Antisipasi libur nasional kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Daop 1 Jakarta tambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut teknologi hidrotermal percepat proses pengolahan sampah organik. Reporter Novena Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengolahan sampah organik yang menggunakan teknologi hidrotermal di Pasar Area 7 Kramajati, Jakarta Timur, Senin 11 Mei 2026. Teknologi tersebut diklaim mampu memangkas waktu pengolahan sampah organik dari 7 hingga 10 hari menjadi hanya sekitar 2 jam. Pramono mengatakan teknologi hidrotermal menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, terutama di pasar tradisional yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap hari. Teknologi tersebut bekerja menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk mengurai sampah organik tanpa proses pembakaran. Melalui metode tersebut, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair dan residu padat yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai media tanam maupun pupuk organik. Demikian dikatakan Pramono Anung, Senin 11 Mei 2026.
5: Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar, nanti di HoReCa yaitu hotel, restoran, dan kafe kami juga akan memperlakukan yang sama karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga. Dan kalau itu bisa dijalankan, gerakan untuk pemilahan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan akan bisa mengatasi persoalan sampah yang akan membawa manfaat bagi lebih green karena bisa sebagai fertilizer dari yang organik. Ya seperti yang tadi kita lihat bersama, akan ada dua, yang satu berupa cairan, yang satu berupa komposit, nanti akan bisa jadi pupuk organik.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, berdasarkan hasil uji coba pada April 2026, total sampah organik yang berhasil diolah di Pasar Kramat Jati mencapai 1.708,1 kg. Dari jumlah tersebut, dihasilkan 936 liter pupuk cair dengan efisiensi pengolahan hingga 80 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Pramono menilai, hasil tersebut menunjukkan pengelolaan sampah berbasis inovasi dapat memberikan dampak nyata sekaligus membantu mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI Jakarta melaksanakan inspeksi mendadak lokasi parkir liar di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Ketua Panitia Khusus atau Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyegel operator parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan pada Senin 11 Mei 2026. Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak tahun 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, Jupiter menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan DPRD DKI Jakarta dalam menegakkan aturan serta melindungi hak masyarakat dan keuangan daerah. Jupiter mengungkap, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta juga menemukan dugaan unsur pidana berupa penggelapan pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta.
7: Dan sangat disayangkan, di dalam lokasi kawasan Blok M ini ternyata masih terdapat parkir ilegal selama 3 tahun yang sudah dilakukan, memungut uang dari masyarakat, namun tanpa ada izin, secara ilegal mengambil uang hak dari masyarakat. Nah, tentu yang kami lakukan ini untuk melindungi hak dari masyarakat, apa yang sudah masyarakat bayarkan, dan ini juga ada indikasi pidana.
6: Lebih lanjut, Jupiter yang juga merupakan politisi Partai Nasdem menyayangkan praktek parkir ilegal di kawasan strategis seperti Blok M. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Menyambut libur panjang kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh. Berikut Mas Kadereisa melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Daerah Operasi atau Daop 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh guna mengakomodasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan mobilitas dari dan menuju wilayah Jakarta. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh ini pada rute-rute keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.
3: Selama periode libur panjang ini, KAI Daop 1 Jakarta mencatat angka tertinggi untuk keberangkatan pelanggan atau penumpang di tanggal 13 dan tanggal 14 Mei 2026. 31.000 lebih penumpang sudah memesan tiket, dan angka tertinggi dari penumpang yang akan tiba ke stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat di tanggal 17 dan 18 Mei 2026.
8: Terkait distribusi penumpang, volume keberangkatan tertinggi tercatat pada 13 Mei 2026 dengan 31.338 pelanggan, disusul 14 Mei 2026 sebanyak 30.116 pelanggan. Sementara itu, puncak arus kedatangan jatuh pada 17 Mei 2026 dengan 33.030 pelanggan, disusul 18 Mei 2026 sebanyak 22.297 pelanggan. KAI memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api selama periode ini berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali melalui kesiapan sarana, prasarana, serta optimalisasi pelayanan di stasiun. Adapun sejumlah kota tujuan favorit pelanggan pada periode ini antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, imbas kecelakaan kontainer dan cuaca, lift JPO rusak tidak kunjung pulih. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO Marunda, Jakarta Utara, kini menjadi sorotan. Jembatan yang seharusnya menjadi sarana aman bagi pejalan kaki tersebut terpantau dalam kondisi memprihatinkan dengan berbagai fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi. Muhammad, 49 tahun, seorang operator lift dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa kerusakan pada beberapa bagian JPO tersebut sudah berlangsung cukup lama. Salah satu yang paling mencolok adalah pecahnya panel kaca di sisi jembatan. Selain kaca yang pecah, fasilitas lift yang seharusnya memudahkan lansia dan ibu hamil juga tidak dapat digunakan. Menurut Muhammad, kerusakan lift disebabkan oleh faktor cuaca. Air hujan yang masuk ke area sensor seringkali menyebabkan sistem error atau konsleting. Kondisi ini diperparah dengan tebalnya debu yang menyelimuti area jembatan. Sebagai petugas kebersihan, Muhammad mengaku harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kebersihan JPO.
10: Nah, kontainer putar balik. Jadi kontainer putar balik, ya terlalu mepet ke trotoar, jadi ekornya kena.
11: Kapan itu kejadiannya?
10: Bulan puasa kemarin.
11: Oh, berarti udah lama.
10: Sekitar bulan Maret.
12: Berarti ke sana.
10: Ke Priok. Karena waktu itu katanya si remnya blong. Karena waktu itu masih dipegang sama vendor.
11: Iya, iya.
10: Serati sama Pemda waktu itu. Oh, saya belum jaga di sini.
11: Masih
10: saya.
11: Baru itu ya ini?
10: Iya, masih baru. Saya belum jaga.
12: Pak, tapi kalau lift sendiri rusaknya karena apa, Pak? Dan sejak kapan?
10: Rusaknya sejak bulan puasa kemarin. Kalau yang di sebelah sana kena apa, ada tetesan tempias hujan. Kalau hujan gede, hujan angin ya pasti ada error. Karena kan dia pakai apa, sensor.
9: Ironisnya, meskipun fasilitas JPO telah disediakan, banyak warga yang lebih memilih untuk menyeberang langsung di bawah jembatan atau memotong jalan raya yang padat kendaraan. Muhammad menyayangkan hal tersebut karena resiko keselamatan yang tinggi, meski ia memahami bahwa rusaknya lift mungkin menjadi salah satu alasan warga enggan naik ke atas. Hingga saat ini, warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas JPO Marunda agar fungsi utamanya sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman dapat kembali dirasakan masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha 2026, pemerintah kota Jakarta Barat mulai memeriksa hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan di Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
13: Pada hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan kurban. Pemeriksaan salah satunya dilakukan di tempat penampungan hewan kurban kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Kasat Pel Sudin KPKP Kecamatan Palmerah, Purwanti, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan juga memenuhi syarat untuk dikurbankan. Purwanti menyebut, petugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen hewan, mulai dari sertifikat hingga surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Selain dokumen, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik hewan, termasuk memeriksa usia hewan telah memenuhi syarat kurban.
14: Pemeriksaannya itu ada semacam terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut, dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK, dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa stetoskop elektronik. Sudah cukup umur, ya, sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah nangkal.
13: Sementara itu, pemilik tempat penampungan hewan kurban di Kemanggisan, Iwan Setiawan, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hewan kurban yang dijual. Dia pun mendukung langkah pemerintah dalam memastikan hewan-hewan kurban yang dipasarkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan juga ketentuan syariat.
15: Terima kasih sekali kita atas bantuannya KPKP yang sudah turun ke kandang-kandang ya. Karena kan itu meyakinkan calon pembeli kami, terutama terkait masalah syarat kurban kan. Apakah si hewan kurban ini sudah kupak atau belum, sudah poin atau belum. Jadi dengan turunnya tim KPKP bersama dokter hewan di sini, memastikan bahwa hewan tersebut memang layak dan syaratnya sudah masuk.
13: Lebih lanjut, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan menjelang Idul Adha guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat.
16: Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pameran buku terbesar di dunia kembali hadir di Indonesia. Big Bad Wolf Books Jakarta 2026 digelar selama 5 hari di ICE BSD City Tangerang. Berikut Setio Agung Laksono melaporkan.
17: Buku terbesar di dunia kembali hadir di Indonesia. Big Bad Wolf Books Jakarta 2026 digelar selama 5 hari di ICE BSD City Tangerang. Acara ini dibuka 24 jam non-stop untuk melayani para pengunjung. Menurut Andri Suharyono, selaku Public Relation Big Bad Wolf, terdapat koleksi lebih dari 4 juta judul buku. Mulai dari buku anak seperti soundbook, sticker book, dan reading bacaan, buku kemampuan akademik, buku fiksi dan non-fiksi, hingga koleksi edisi terbatas.
18: Ada di bulan Oktober, ditunggu aja, ikutin di IG-nya. Kita akan ada puncak dari anniversary 10 tahun Big Bad Wolf di Indonesia. Kalau misi kita masih sama, memberikan akses buku bacaan yang bermutu dengan harga yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jakarta ya.
11: Kemudian apa yang membedakan BBW dari tahun ini dengan tahun sebelumnya?
18: Pasti di koleksinya. Koleksi, kemudian dengan promonya.
17: Hana, salah satu pengunjung mengaku datang ke pameran buku Big Bad Wolf karena koleksinya yang terbilang lengkap. Harganya pun juga terjangkau.
19: Sebenarnya kesini biasanya setiap tahun ya langganan BBW. Tapi biasanya lewat just tip aja. Karena ini anak udah mulai agak besar, jadi mau melibatin nih tertarik buku yang mana biar anak memilih. Jadi kalau wishlist sih belum ada ya, cuman pengen nunjukin ke anak mau buku apa. Di sini ada, karena di sini ada pameran buku terbesar, jadi ngajakin anak biar interest aja gitu.
17: Gelaran tahun ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 Big Bad Wolf di Indonesia, dengan puncak acara dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Misi utamanya tetap sama, yaitu menghadirkan buku berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung dan Kerin Driana melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, revitalisasi jembatan di Anyer disambut warga karena mempermudah akses antar kampung dan juga aktivitas sehari-hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Warga menyambut baik rencana revitalisasi jembatan penghubung antar kampung di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada Minggu 10 Mei 2026. Jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju jalan raya hingga kawasan Anyer dan Cilegon. Selama ini warga mengandalkan jembatan itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jembatan yang dinilai kurang layak membuat perbaikan sangat dibutuhkan masyarakat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan keberadaan jembatan sangat penting bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, jembatan itu digunakan warga dari sejumlah kampung untuk beraktivitas setiap hari, mulai dari bekerja, sekolah, hingga membawa hasil pertanian dilakukan melalui akses tersebut. Karena itu, rencana revitalisasi jembatan disambut baik oleh masyarakat.
21: Ya, sangat senang sekali, sangat berterima kasih kepada ini program ini gitu. Karena ya selain menguntungkan masyarakat gitu, ini akses utama untuk ke jalan raya, ke Anyer, ke Cilegon gitu.
20: Ia menyebut jembatan tersebut menjadi jalur penghubung antar kampung yang selalu ramai dilalui warga. Menurutnya, kondisi jembatan yang lebih baik akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melintas. Ia berharap pembangunan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Edi mengatakan, ada banyak kampung yang terhubung melalui jembatan tersebut. Di antaranya Kampung Manjangan, Petu Gajah, dan sejumlah permukiman lain di sekitar Desa Grogol Indah. Karena menjadi akses vital, jembatan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Revitalisasi pun dinilai dapat memperlancar aktivitas warga antar kampung. Keberadaan jembatan penghubung dinilai menjadi salah satu penunjang penting aktivitas masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang baik diyakini mampu mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, masyarakat berharap perhatian terhadap pembangunan akses penghubung terus dilakukan. Warga pun berharap revitalisasi jembatan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Dari Serang, Fitria Wulia melaporkan.
1: Keberadaan minyak kita di pasar Badak Pandeglang mulai langka. Hal tersebut bukan dari ketiadaan stok, namun keengganan pedagang untuk menjual minyak kita. Berikut laporannya bersama Ridwan Maulana.
22: Keberadaan minyak goreng kemasan minyak kita mulai langka di lapak-lapak pedagang di pasar Badak Pandeglang. Hal ini bukan disebabkan oleh terputusnya rantai pasok, melainkan keengganan para pedagang untuk menjual komoditas tersebut lantaran harga beli dari distributor yang tinggi dan jauh melampaui harga eceran tertinggi. Minyak goreng, merek dagang milik Kementerian Perdagangan yang seharusnya menjadi solusi stabilitas harga tersebut, justru hampir tidak terlihat di pasar Badak Pandeglang. Para pedagang kini lebih memilih mengosongkan stok minyak kita dan beralih fokus menjual minyak goreng kemasan premium kepada para pelanggan mereka. Salah seorang pedagang di pasar Badak, Aztek, mengungkapkan bahwa kondisi harga di lapangan sudah sangat melenceng dari regulasi pemerintah. Ia mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan 1 liter minyak kita dari pihak penyalur. Harga eceran yang semestinya dijual Rp15.700 per liter kini harus dijual Rp20.600 per liter.
0: Karena tidak sesuai dengan harga di unit bandrol Rp15.700, sedangkan kita harus ngejual Rp22. Karena kan itu katanya disubsidi kan, sedangkan di situ subsidi bukan subsidi, itu harga lebih dari jangkauan.
22: Kondisi ini dinilainya menciptakan dilema bagi para pedagang kecil. Perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara minyak kita dengan minyak premium dikatakan Asep membuat konsumen lebih memilih menambah sedikit biaya untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Senada dengan Asep, pedagang lainnya, Aas mengaku sengaja tidak menjual minyak kita untuk menghindari konflik dengan pembeli. Menurutnya, menjual minyak kita saat ini hanya akan memancing perdebatan panjang terkait ketidaksesuaian harga antara label yang tertera di kemasan dengan kenyataan harga yang harus dibayar oleh pembeli.
2: Berdebat terus menjualnya, bingung saya.
5: Berdebat sama siapa, Teh?
2: Sama pembeli.
5: Emang kenapa sih, Teh?
2: Kan di mereknya itu ada angkanya, berapa tuh, 14.500 masih subsidi. Sedangkan kita harga jual sekarang udah 21.
5: Ya,
2: banyak yang debat, ini kan di sininya segini. Kenapa ibu nggak jual segini, jangan korupsi, gitu ngomongnya. Daripada saya berdebat, mending jangan dagang minyak kita.
22: Ia berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan carut-marut distribusi dan harga minyak kita. Mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan barang dengan harga yang benar-benar terjangkau agar fungsi minyak kita sebagai penstabil harga bisa kembali dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan justru menjadi beban baru di pasar. Dari Panegang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Berikut ini kami akan hadirkan informasi olahraga. Persija Jakarta harus mengubur mimpi gelar juara usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut kami hadirkan info olahraga bersama Setio Agung.
23: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
24: Equipe corajosa, satu tim yang berani,
25: que jogou com a bola o tempo todo,
24: main dengan bola di kaki,
25: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
24: dão 19 kali kita tembak,
25: contra apenas 7 no nosso gol.
24: Dão mereka 7 baru.
25: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
24: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
25: É claro que a gente...
23: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
26: Jadi
24: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.

0: Saingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut teknologi hidrotermal percepat proses pengolahan sampah organik. Antisipasi libur nasional kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Daop 1 Jakarta tambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya bisa disampaikan dan akan Anda nikmati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Malik and Essentials dengan pilihanku. Selamat pagi pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk Anda yang saat ini sedang ada di jalan, hati-hati di jalan. Yang naik transportasi umum juga hati-hati ya. Jangan lupa untuk menjaga juga barang bawaannya supaya nggak tertinggal ataupun berpindah tangan. Di tanggal 12 Mei 2026 ini, hari Selasa, ini dua hari terakhir ya sebelum libur panjang. Hari ini long weekend nih pendengar Pro 1, karena tanggal 14 nanti adalah kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi besok hari terakhir kerja nih untuk Anda yang memang mendapatkan privilege bisa long weekend. Bagaimana rencananya pendengar Pro 1 di long weekend ini? Apakah sudah atur-atur schedule dari sebulan lalu atau dua bulan lalu ya? Atau masih ini apa namanya merencanakan schedule-nya di long weekend ini mau kemana? Siapa tahu ada rekan Anda atau keluarga yang datang dari jauh, akhirnya mau ketemuan, mau janjian gitu. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ada di jalan ya, boleh update nih informasi lalu lintasnya seperti apa, atau mungkin mau update cuaca juga boleh. Ini ada Ibu Is di Jatiwaringin ya. Selamat bertugas pagi ya, terima kasih Ibu Is. Lalu ada Teh Echa Hamid di Bogor. Selamat pagi Mbak Ulil Syantik. Selamat pagi Teh Echa Syantik dan teman-teman kru di Studio Pro 1 Jakarta. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Amin, kami sehat-sehat semua di sini. Izin update cuaca dong, boleh dong. Bogor dan sekitarnya berawan nih Mbak Rowli, 24 derajat Celcius. Terima kasih, selamat beraktivitas, semangat, sukses dan bahagia selalu ya Mbakku. Doa yang sama dan doa yang baik juga kembali ke Mbak Echa ya. Dan pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan update nih ya informasi cuaca dan informasi lalu lintas di 0811 7972 7912. I'm out of-

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jakarta Pagi ini masih bersama saya, pendengar Pro 1, ada Roli Huta Hayan yang menemani Anda. Dan sekarang saya akan mengajak Anda ya untuk tersambung dengan prakirawan Habib Nur Rahman dari BMKG Pusat. Dan kita sama-sama ya untuk mendengarkan bagaimana nih pantauan cuaca hari ini di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Halo, selamat pagi, prakirawan Habib. Halo. Halo, prakirawan Habib, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik. Prakirawan Habib, bagaimana untuk cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya di hari ini, tanggal 12 Mei 2026? Silakan.
2: Baik, cuaca dari pantauan terkini secara umumnya masih cerah berawan hingga berawan pada pagi hari ini. Dan pola yang sama dengan kemarin, adanya peningkatan inisiasi hujan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada menjelang siang. Potensi hujan ringan sedang dapat terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek, terutama di bagian selatan, yaitu di wilayah bagian Bogor, lalu juga Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, lalu juga di wilayah Jakarta Timur, Tangerang Selatan, yang dapat berlangsung pada siang hingga malam hari. Adapun juga untuk nanti dini hari, hujan ringan sedang akan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Lalu suhu udara masih berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%.
1: Baik, untuk suhu udara bagaimana hari ini?
2: Untuk suhu udara di wilayah Jabodetabek masih berkisar antara 24 Celcius hingga 33 derajat Celcius.
1: Baik, untuk jalur penyeberangan terlebih dahulu.
2: Jalur penyeberangan, ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sunda, perairan Jawa Bali, perairan Bali NTB, dan juga ketinggian 1,22 hingga 4 meter patut diwaspadai di sebagian wilayah Samudra Hindia dari Aceh, Nias, Bengkulu, Jambi, lalu juga di Jawa dari Banten hingga Jawa Timur, NTB, NTT, hingga Bali.
1: Oke, untuk jalur penerbangan di hari ini?
2: Jalur penerbangan, waspada adanya awan konvektif yang cukup tinggi di sebagian wilayah, yaitu di wilayah Sumatera bagian selatan hingga tengah, di Riau, wilayah Kalimantan Barat dan Utara, wilayah Sulawesi bagian utara hingga tengah, wilayah Maluku, wilayah Papua Barat hingga Papua Pegunungan.
1: Oke, silakan imbauannya prakirawan Habib Nur Rahman untuk pendengar Pro 1 Jakarta terkait dengan informasi cuaca hari ini, dan mungkin bisa memberikan media sosialnya juga, silakan.
2: Baik, imbauan kepada masyarakat untuk hari ini yang akan beraktivitas di luar ruangan, kita waspada perubahan cuaca dari terik ke hujan dapat terjadi pada hari ini, dan juga tetap update terus informasi BMKG resmi di bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di info BMKG.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, prakirawan Habib Nur Rahman.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Itu dia informasi cuaca hari ini ya, pendengar Pro 1 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dari BMKG Pusat bersama dengan Habib Nur Rahman untuk RRI Pro 1 Jakarta. Dan kita lanjutkan kembali di pagi ini. Saya punya satu lagu dari tahun 1999 untuk menemani perjalanan Anda. Ini dia Shalomita dengan Kekagumanku.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan profesi guru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas akan setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Tegas Legislator Praksi PKS itu, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Kurniasih berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi kategori P3K dan honorer yang selama ini membingungkan dan merugikan para tenaga pendidik. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko mendorong revisi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk mengatur keberadaan tempat penitipan anak atau daycare agar dapat memaksimalkan pengawasan terhadap daycare.
1: Aturan undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak ya, itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, ini kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Merespon terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan tersebut. Karena menurut Fikri, jika regulasi penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027 dijalankan, maka dikhawatirkan Indonesia akan krisis tenaga pendidik.
2: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Bu, kemarin aku ketipu kris palsu pas bayar makanan.
4: Oh ya ampun, gimana ceritanya Bu?
3: Ada yang tempel barcode kris palsu di meja. Pas aku scan dan bayar, ternyata uangnya masuk ke rekening orang lain.
4: Oh ya, aku juga dengar loh. Di masjid ada kasus serupa. Kotak amalnya diselipin barcode kris palsu. Uang donasi malah masuk ke rekening penipu.
3: Makanya, sekarang aku selalu cek nama penerima dulu sebelum bayar. Kalau namanya nggak sesuai, langsung batalin deh.
4: Bener tuh, jangan asal scan, apalagi di tempat umum. Harus teliti.
5: Hati-hati dengan kris palsu. Selalu cek nama penerima sebelum transfer.
6: Selamat 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan untuk Anda nih, saya punya kabar terbaru terkait dengan adanya kebakaran di 4 gudang di Kalideres, Jakarta Barat. Ini kebakaran melanda kawasan pergudangan Miami, Jalan Rawa Melati A, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam kemarin. Api yang membesar dan merembet membuat 4 bangunan gudang tersebut hangus terbakar. Dipantau dari lokasi, semalam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, api yang menyurut tidak membuat asap berhenti mengepul ke udara. Petugas pemadam bersama warga pun terlihat berjibaku untuk memadamkan kebakaran tersebut. Informasi dari Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Barat, Saiful Kafi, menyebutkan bahwa pihaknya telah menurunkan 20 unit mobil pemadam beserta 100 personel ke lokasi. Dan mendapatkan informasi dari warga, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kemarin, objek gudang yang terbakar di kompleks pergudangan Miami ini, di mana pengerahan awal unit dari sektor penjaringan tiba di lokasi pada pukul 20.23. Berawal dari bunyi dentuman serta kilatan cahaya yang diduga akibat korsleting listrik juga masih terpantau semalam ya pendengar Pro 1. Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi terbaru terkait dengan kebakaran dari Kalideres ini di 4 gudang yang terjadi di sana. Untuk hari ini saya juga akan mengupdate informasi lalu lintas untuk Anda. Di line telepon saya sudah tersambung dengan Aibda Yogi Supono dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Halo, selamat pagi Aibda Yogi.
7: Selamat pagi, barunya tetap jaga kesehatan.
6: Tetap jaga kesehatan. Aibda Yogi, bagaimana nih kondisi lalu lintas pada hari ini di 12 Mei 2026? Silakan.
7: Ya, untuk yang pertama, informasi di ruas tol, tepatnya di seputaran Japek pagi ini, di Cibitung di kilometer 27 arah Cikampek, ada penanganan kendaraan truk kol diesel, gangguan mesin di lajur 3 atau tengah, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dari seputaran Jor, untuk di Meruya Selatan di kilometer 9600 arah Kembangan, ini juga ada penanganan kendaraan truk gangguan roda di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan baik, untuk Jagorawi pagi ini tepatnya di Cipayung di kilometer 8500 arah Bogor yang tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan dan saat ini sudah selesai, lalu lintas sudah normal kembali di seputaran Cipayung di kilometer 8500 arah Bogor untuk tol Jagorawinya. Dan untuk pantauannya untuk di ruas arteri pagi ini tepatnya di seputaran wilayah Jawa Barat, terutama di layang Pesing, ini ada kendaraan truk box mengalami gangguan ban dan saat ini sedang penggantian dan ditutup sementara, dialihkan ke bawah, terutama flyover Pesing atau flyover Cengkareng yang mengarah ke arah Cengkareng. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di seputaran wilayah Jakarta Timur, ini ada penanganan kecelakaan antara roda 2 dan pengendara roda 2, terutama di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan saat ini sedang penanganan, tepatnya di lokasinya di depan gedung pompa air Pulau Mas, arah ITC Sembaka Mas, dan saat ini sedang penanganan dari petugas Laka Lantas wilayah Jakarta Timur. Dan yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 12 Mei, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap, pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian Mbak Ruli.
6: Baik. Bagaimana untuk kondisi jalur protokol Aibda Yogi?
7: Ya, protokol arus berangkat dari seputaran Cawang, terutama jalan MT Haryono menuju arah Gatot Subroto, melintas Pancoran maupun mengarah Semanggi, pagi ini masih ramai lancar. Begitu juga untuk seputaran Bundaran Senayan, Sudirman yang mengarah ke arah Tamrin, melintas di seputaran Simpang Susun Semanggi, mengarah ke arah Ben Hill dan HI, juga masih ramai lancar untuk protokol Sudirman Tamrin maupun MT Haryono yang menuju ke arah Gatot Subroto. Demikian, Mbak Ruli.
6: Baik, apakah hari ini ada agenda aksi penyampaian pendapat, Aibda Yogi?
7: Yang pertama nanti sekitar pukul 10.00 di depan Baraka Mabes Polri Jalan Trunojoyo, ya, Jakarta Selatan. Yang kedua pukul 9.00 di depan PN Jaktim Jalan Sumarsono Jakarta Timur. Yang ketiga pukul 10.00 kembali depan Baraka Mabes Polri Jalan Trunojoyo dari elemen yang berbeda. Yang keempat pukul 13.00 di kantor pusat Bank BRI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat. Dan yang kelima di pukul 13.00 di kantor pusat Bank BRI kembali dari elemen yang berbeda. Itu lima objek lokasi, saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mbak Lufi.
6: Baik.
7: Demikian Mbak Lufi, maaf.
6: Ya, baik. Adakah imbauan untuk pendengar Pro 1 terkait dengan informasi lalu lintas di hari ini? Aibda Yogi, silakan.
7: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib berlalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian, Mbak Ruli.
6: Baik, terima kasih. Selamat kembali bertugas, Aibda Yogi Supono.
7: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
6: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Itu dia informasi lalu lintas pagi ini dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya bersama dengan Aibda Yogi Supono untuk RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Lagu berikut yang akan saya putarkan untuk Anda datang dari NSYNC di tahun 2000 dengan Bye Bye Bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih di Jakarta pagi ini, dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk bersama-sama bergabung di Warta Berita Sentral. Setelahnya kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa diri